0: Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam.

Besar Indonesia untuk negara Fiji, Vito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Paunji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karuslah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.

0: Barcelona Ambarita dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
1: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
0: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di tiga daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
2: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur itu sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA.
0: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nispo Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Prosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya isori kan seperti itu Mas, kan gitu. Isori kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memang manggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Seragen Fathur Rahman menilai Pemkab Seragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fathur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fathur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subseragen. Fathur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Seragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Seragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali

0: harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Langsung selama.
0: Oh, cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2. Per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
2: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia

Sehari kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1.000.000. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong

0: Jawa 23,5.
1: Turun 500. Kemarin 23,5. Kemarin 24. Jadi turun.
2: Hari ini?
1: Sekarang 23. Berapa lagi?
2: Kepapel?
1: Ya nggak tahu. Kok banyakan telur kok begini.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresap

0: Mestinya memang kita kembali menghidupkan hening cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1 RRI Samarinda, mari kita ikuti siaran langsung ibadah Katolik dari Gereja Santo Lukas Jalan Ahmad Yani Samarinda bersama reporter Nunu Sugiarso.
1: Terima kasih Mbak Vira, juga rekan-rekan yang bertugas baik di RRI Samarinda Pro 1 IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, baik di studio maupun di pemancar. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk Anda semua. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Salam sehat sejahtera untuk Anda semua. Pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, perayaan Ekaristi dipimpin oleh pastor tamu yang bertugas dari Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yaitu Pastor Yopi Luanaha PR. Mari kita ikuti semua serangkaian acara misa dalam pagi hari ini, terutama bagi Anda yang tidak dapat ke gereja karena alasan kesehatan ataupun tugas yang tidak dapat ditinggalkan. Semoga siaran ini menjadi sarana bagi Anda untuk mendengarkan firman Tuhan, juga homili yang akan disampaikan oleh imam. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini.
2: Kakak diakon, para suster, bapak mama, adik kakak, anak-anak, umat beriman sekalian yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-28. Kita semua diundang oleh Tuhan untuk menikmati sukacita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kerajaan surga

0: kita semuanya diundang. Mari dengan rendah hati kita mohon ampun terlebih dahulu apabila seringkali kita tidak menanggapi undangan dengan baik. Bahkan ketika kita sudah memasuki undangan pesta, kita belum siap secara lahir dan batin. Kita tidak berpakaian pesta. Mari kita mohon ampun dengan sama-sama berdoa. Saya mengaku
1: pada Allah yang Maha Kuasa, kuasa
0: dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
1: dengan
0: perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
1: kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
0: supaya mendoakan saya
1: pada Allah Tuhan kita.

0: maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undanganmu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerahmu yang agung itu. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Kita memasuki liturgi sabda. Pembacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6 sampai dengan 10a.
2: Tuhan akan menghidangkan
1: suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang.
2: Bacaan dari kitab Yesaya. Di gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang.

telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita.

0: Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
1: Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku.

0: bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 12 sampai dengan surat 14, Rasul Paulus dilanjutkan ayat 19 sampai
1: saudara-saudara.
0: Segala perkara dapat kutanggung dengan Dia dan yang memberi kekuatan kepadaku.
1: Kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Kepada baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita.

0: Kita akan mendengarkan bacaan Injil. Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke pesta nikah ini.
1: Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.

0: Kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Yopi Luwanahak PR yang bertugas dari Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan homili. Masih bersama kami secara langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temendong Samarinda.
1: Perjamuan surgawi merupakan anugerah hidup baru umat paroki Santo Lukas yang terkasih. Sekali lagi selamat hari Minggu untukmu semua. Bagaimana, dapat undangan? Dapat undangan ke tidak? Dapat ya. Kita semua ini diundang untuk memasuki perjamuan surgawi. Pada hari Minggu biasa ke-28 ini kita kembali diingatkan oleh Allah melalui bacaan-bacaan suci tentang hakikat keterpanggilan kita di dunia ini sebagai umat Katolik, bahwa karena iman maka kita dibaptis, dan kita dibaptis supaya kita bisa masuk surga. Amin. Jadi kita baptis, kita jadi Katolik ini supaya masuk surga. Dan panggilan untuk memasuki kehidupan di surga itu panggilan universal, panggilan umum bagi semua bangsa, bagi semua orang beriman, bukan hanya bangsa Yahudi, bangsa Israel. Saudara dan saudariku sekalian yang terkasih, kalau minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang kebun anggur, maka pada hari Minggu ini kita mendengar lagi tentang perjamuan nikah yang di dalamnya ada hidangan-hidangan yang istimewa. Itu adalah gambaran kehidupan yang sempurna di dalam kerajaan surga. Nabi Yesaya menguatkan orang Israel pada masa-masa keterpurukan akan sebuah masa depan yang lebih menjanjikan daripada kenyataan sekarang dijajah oleh bangsa-bangsa kafir. Dan nubuat Nabi Yesaya digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dalam bacaan Injil juga kita mendengar perumpamaan tentang pesta nikah. Saudara dan saudari yang terkasih, kita semua sesudah dibaptis kita diundang untuk menikmati perjamuan surgawi. Tetapi bagaimana undangan itu kita jaga, kita rawat dan kita pelihara. Berpakaian pesta kalau tidak kita dibuang keluar, apa maksudnya bagi kita? Bahwa sesungguhnya berdasarkan tradisi perjamuan pesta, apalagi diundang oleh raja, maka raja mempersiapkan pakaian khusus untuk semua tamu. Tapi dalam kenyataannya bahwa ada satu orang yang walaupun mungkin bukan prioritas dalam undangan, karena kita mendengar bahwa yang diprioritaskannya tidak datang, sibuk dengan kebun, sibuk dengan usaha, bahkan ada yang kejam membunuh mereka yang membawa undangan. Karena itu yang tidak berpakaian pesta itu dipanggil dari lorong-lorong, gang-gang, jalan-jalan raya, tetapi dia tidak berpakaian pesta. Artinya bahwa dia dipanggil tetapi dia tidak mengalami pertobatan, tidak meninggalkan kehidupan atau kebiasaan yang lama, sehingga dia tetap berpakaian seperti awal mula. Kita semua ketika dibaptis secara pengetahuan dasar dalam katekese bahwa kita dibaptis karena kita berdosa. Sesudah kita dibaptis kita diberikan pakaian putih sebagai lambang Kristus untuk menjalani kehidupan yang baru. Dan dia yang tidak berpakaian pesta, dia masih tetap tinggal di dalam kebiasaan yang lama, masih bersekutu dengan Adam, manusia lama, bukan Kristus sebagai Adam yang baru, tidak berpakaian pesta lagi. Karena itu dia, kita dengar bahwa dia dihukum. Beriman sekalian yang terkasih, sesungguhnya bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan kita undangan keselamatan secara universal, bukan hanya diperuntukkan lagi bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel, walaupun mereka lah bangsa yang pertama menerima janji. Tetapi bahwa kita semua karena percaya, karena iman, maka kita juga menjadi keturunan Abraham, menjadi bagian dari sejarah keselamatan. Kita semua berhak untuk menerima tawaran hidup yang kekal, hidup yang sempurna, hidup yang abadi. Tidak lagi dicemaskan tentang apa yang akan kita makan, apa yang kita akan kita minum, apa yang akan kita pakai, kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan pokok akan hari esok, sakit, penyakit, kegagalan, kebangkrutan, bahkan kematian. Karena di dalam perjamuan anak domba Allah Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi hidangan yang paling lezat. Dalam Ekaristi Kudus, kita menyantap tubuh darah Tuhan Yesus, itu merupakan perjamuan di dunia ini yang mengingatkan kita akan kelak perjamuan abadi di surga. Kita yang merayakan Ekaristi Kudus itu, kita semua menanggapi undangan itu untuk mempersiapkan diri kita di dunia ini agar kelak ketika kita dipanggil dari dunia yang fana ini, ketika kita sudah selesai bersiarah, kita memasuki perjamuan anak domba Allah. Ya, Kristus sebagai imam sekaligus sebagai korban, ya, sebagai penyelenggara pesta. Kita karena percaya, kita karena beriman, kita seperti Rasul Paulus yang dengan keyakinan teguh bahwa entah hidup berkecukupan maupun berkekurangan, entah kenyang maupun lapar, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Itu yang penting, tetap percaya. Semoga kita semua yang setiap hari Minggu atau setiap hari biasa kita makan dan minum di dalam perjamuan Ekaristi Kudus, kita tetap mempertahankan panggilan dan undangan itu untuk kelak bisa mencicipi perjamuan Ekaristi Kudus, perjamuan abadi di surga.
0: Demikian kita telah mendengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Yopi Luan Lahak PR. Umat masih hening sejenak untuk merenungkan homili tersebut.
1: Umat beriman sekalian terkasih, sesudah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita semua bangkit berdiri, kita memperbarui dan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan sama-sama berdoa.
0: Para rasul.
1: Aku percaya
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
1: Doa umat.
0: Mendengarkan doa umat.
1: Saudara-saudari, kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
2: Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus,

jamuan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana

0: haus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Kita juga berdoa bagi mereka semua yang membutuhkan bantuan doa-doa kita, bagi mereka semua yang berulang tahun teristimewa, anak-anak Miss Dinar yang berulang

Nangkut Agnes Batri Siti Hinggel dan juga seorang pemuda. Semoga mereka umur panjang, sehat jiwa dan raga. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi mereka semua yang sudah meninggal dunia, teristimewa Bapak Lim Pimping, Bapak Gilianus Kseleb Domertadut, anak Alfonsius Rain Kapitan yang Bapak Jacinto Jimenez, Ibu Marta Suarez. Kita juga mendoakan seseorang yang mengucapkan syukur atas terkabulnya novena 7 kali Bapa Kami.

0: Lawar Kutai Barat juga mohon pantauannya. Kita mendoakan KMK Widya Sama yang sedang mengadakan lelang suara. Semoga Yang Maha Tahu, Yang Maha Bijaksana senantiasa menyertai mereka. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki daripada-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Kita masuk di liturgi Ekaristi. Kepada umat diedarkan kantong-kantong kolekte yang akan diisi secara sukarela sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan selama satu minggu ini.

Berdoalah saudara dan saudariku sekalian terkasih supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayanganmu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

0: Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
1: Lagu kudus.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan, piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo 14 dan Uskup Agung kami Justinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami yang Kau terima kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

0: segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Bagilah salam damai Kristus.
1: Umat yang ada di dalam gereja saling membagikan salam damai. Lagu Anak Domba

0: persiapan untuk menyambut Komuni Kudus?
1: Saudara dan saudariku sekalian terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Kini tiba saatnya umat untuk menyambut Komuni Kudus yang diimani sebagai tubuh Kristus sendiri. Umat yang diperkenankan untuk menyambut Komuni Kudus adalah umat yang telah dibaptis, telah menerima komuni pertama kali, dan juga dalam keadaan layak. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sebelum mengakhiri siaran ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Antifon komuni, orang-orang kaya akan kekurangan dan kelaparan, tetapi mereka yang mencari Tuhan takkan kekurangan sesuatu apapun. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Kami akan kembali ke studio melanjutkan program siaran pada pagi hari ini. Yang bertugas di lapangan pada pagi hari ini, Saudara Kamo Ansori, Edi Susanto, Justina Cinargo, Andri Kristianto, dan saya, Nunu Sugiarso, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita, selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, telah kita ikuti siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus Misa Pagi dari Gereja Santo Lukas bersama reporter Nunu Sugiarso. Dan setelah ini kami akan kembali temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita

0: melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro Satu RRI Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini bersama rekan siar Vira Amalia. Untuk temani akhir pekan Anda, pendengar, hari ini tanggal 11 Oktober 2026 ternyata juga diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Internasional, di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan hari peringatan ini pada 19 Desember 2011. Hari peringatan ini, pendengar, bertujuan untuk mengakui hak-hak anak perempuan dan tantangan unik yang mereka hadapi di seluruh dunia, dan tentunya mendorong kesadaran bersama terhadap berbagai tantangan yang dihadapi anak perempuan. Penetapan hari peringatan ini, pendengar, dilatar belakangi posisi anak perempuan yang dihadapkan dan dipaksa untuk terus mendobrak batasan yang ditimbulkan oleh stereotip serta pengucilan, termasuk yang menyasar anak-anak penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di komunitas marginal, ya. Pada peringatan tahun ini, pendengar, tahun 2026, PBB mengusung tema End Child Marriage and Invest in Girls' Rights, yang artinya akhiri perkawinan anak dan berinvestasi dalam pemenuhan hak-hak anak perempuan, di mana tema tahun ini dikembangkan melalui konsultasi dengan anak perempuan, organisasi anak perempuan, jaringan yang dipimpin oleh anak perempuan, serta organisasi masyarakat sipil dan mitra PBB.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu. Ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Samarinda, sudah saatnya Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sepanjang rangkaian Samarinda pagi untuk awali akhir pekan Anda. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan saya Ria Arda yang akan temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda siang. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di TikTok yang mengklaim adanya total lowongan kerja PLN tahun 2026. Informasi tersebut tidak benar dan masyarakat perlu berhati-hati terhadap tautan yang meminta data pribadi. Dilansir dari Tunpekhox, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta nama lengkap sedangkan KTP dan nomor telegram aktif. Tautan seperti ini diduga merupakan modus phishing untuk mencuri data pribadi. Rekrutmen pakai PLN hanya dilakukan melalui laman resmi rekrutmen PLN. Saat ini pendengar, PLN juga tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Masyarakat diimbau tidak mengisi data pribadi ataupun menyebarkan tautan lowongan yang belum terverifikasi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

persatuan dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lepas ada Vira Amalia, saatnya ada Riada. Yang kali ini saya masih dikawani dengan Indra Agus dari kawasan Yamin Raya 8 Samarinda, yang akan coba terus menemani hari Minggu Anda. Hari yang mungkin Anda tengah nantikan, yang tengah tunggu, waktu yang paling baik, me time Anda. Anda bisa makan hal-hal yang menyenangkan untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang terpilih, bisa kekasih hati, pasangan dan keluarga Anda. Selamat mendengar hari Minggu Anda, sembari terus saya berbagi wawasan juga informasi di hari ini pendengar. Sampai nanti kita merenda waktu di jam 2 siang hari ini pendengar. Lagu pembuka, lagu Yamko Rambeyangko. Mungkin Anda kala itu ikut pramuka ya, waktu kecil, berapa tahun yang silam kita mundur, pasti lagu ini sering dinyanyikan di awal-awal perjumpaan pramuka. Ini memang menggambarkan ataupun mengisahkan sebuah kerinduan tekad seseorang untuk menjadi bunga bangsa, atau katakan pahlawan yang siap berkorban hingga gugur di medan perang. Mengandung pengorbanan pendengar, di mana ada bagian lirik yang bernama Hongkiriro, sering diartikan sebagai simbol banyaknya pahlawan yang gugur dan dimakamkan sebagai kehormatan bagi bangsa. Dan tentu juga menanamkan jiwa patriotisme dan sikap tantang nyerah. Mudah-mudahan apapun keadaan Anda, situasi yang saat ini, Anda tidak akan pernah menyerah. Daya beli masyarakat juga semakin turun nampaknya. Semoga Anda akan tetap bisa survive mendengar. Sudah berada di 15 menit tinggalkan dari jam 10 waktu Samarinda, yang pasti udara Samarinda juga masih belum baik-baik saja. Waspada, hati-hati untuk Anda kalaupun memang harus melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan menikmati hari Minggu Anda, kali ini saya akan berbagi wawasan, yaitu beberapa penggunaan gadget untuk anak yang paling aman. Nah, akankah kita juga memasuki urutannya? Mudah-mudahan ada, kalau tidak ya kasih ya anak-anak kita nih ya. Pendengar, penggunaan gadget pada anak ini menjadi perhatian beberapa negara di dunia. Bukan hanya berpotensi pada kesehatan mental anak, kecanduan gadget juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik anak pendengar. Salah satu negara yang baru menerapkan pembatasan penggunaan gadget pada anak adalah Australia. Negara ini telah mengesahkan larangan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dan saya akan berbagi wawasan, negara-negara manakah yang paling melindungi anak dari penggunaan gadget di wawasan Samarinda siang ini pendengar.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Ma,
2: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa,
3: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi. Aduh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97 Malam FM mendengar perwasan dari Samarinda. Terus berlanjut dewasa, negara-negara mana saja yang telah menerapkan aturan penggunaan gadget bagi anak? Yang pertama, Perancis, mendengar eksperimen dari Pause Nomor Q ini diterapkan di 180 sekolah menengah pertama di Perancis yang melibatkan lebih dari 50.000 siswa yang berusia kisaran antara 11 hingga 15 tahun. Proyek ini mewajibkan siswa menyerahkan ponsel saat tiba di sekolah, kemudian melanjutkan larangan penggunaan ponsel yang sudah berlaku sejak tahun 2018. Tujuannya adalah meningkatkan iklim sekolah, mengurangi kekerasan dan pelecehan daring, meningkatkan konsentrasi dan kinerja siswa, serta meningkatkan kesadaran penggunaan perangkat digital secara nasional. Berikutnya adalah negara Finlandia. Finlandia telah lama dikenal dengan standar akademiknya yang luar biasa. Tetapi standar ini mulai merosot akhir-akhir ini, di mana beberapa sekolah termasuk di Riihimäki mulai kembali menggunakan buku, pensil, dan kertas, kemudian menggantikan perangkat digital yang dianggap mengganggu. Guru dan siswa melaporkan peningkatan fokus dan kemudahan belajar tanpa perangkat, termasuk manfaat seperti membaca lebih cepat dan tidur lebih baik. Berikutnya adalah Inggris, di mana yayasan dari Ormission Academic ini melarang penggunaan ponsel bagi sekitar 35.000 murid di 42 sekolah untuk mengatasi dampak negatif waktu layar pada kesehatan mental. Larangan ini terbukti berhasil dan didukung juga oleh siswa orang tua. Tom Rees, CEO Omnisen ini menekankan pentingnya perhatian dalam belajar dan menyebutkan ponsel sebagai gangguan besar. Upaya sebelumnya untuk membatasi ponsel di sekolah di Inggris kurang efektif karena penerapannya tidak mengikat. Saya berlanjut, negara Norwegia setelah yang satu ini, pendengar.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 96.6 FM pendengar Perusahaan Terarisa Marinda. Komposisi bersama dengan Aidly, salah satu aktris papan atas dunia yang sampai sekarang kalau pun Anda lihat di media sosial masih eksis. Love Song 2001, lagu 2011. Rakyat sangat keundang. Menemani hari Minggu Anda pendengar, saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda. Negara-negara mana saja yang batasi penggunaan handphone bagi anak? Norwegia. Pemerintah Norwegia ini berencana menaikkan batas usia bagi anak-anak untuk menyetujui syarat penggunaan media sosial dari 13 sampai dengan 16 tahun. Meskipun orang tua tetap mendapatkan memberikan izin jika anak masih di bawah batas usia tersebut. Pemerintah juga sedang merancang undang-undang untuk menetapkan batas usia minimum yang sah untuk menggunakan media sosial. Kemudian meskipun waktu pengesahannya di parlemen belum dipastikan, saat ini sekitar setengah dari anak yang berusia 9 tahun di Norwegia telah menggunakan media sosial. Jerman, anak-anak usia 13 hingga 16 tahun di Jerman hanya diizinkan menggunakan media sosial dengan izin orang tua. Meskipun belum ada rencana untuk memperketat aturan, para pendukung perlindungan anak menilai kontrol saat ini kurang memadai dan menyerukan penerapan yang lebih tegas. Nanti pendengar, Anda yang mungkin barangkali ada kesulitan untuk menjaga anak atau pembatasan handphone, nanti kita akan bahas, kita kupas di Indonesia Idola Anak, yaitu pengarah screen time bagi perilaku anak. Wah, momen ini bagus, nanti Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber psikolog di jam 11 nanti pendengar.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
4: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: pendengar Pro Satelit Samarinda, masih berwawasan negara-negara mana yang membatasi penggunaan handphone atau gadget bagi anak. Berikutnya adalah Belgia, di mana sejak tahun 2018 pendengar, Belgia ini menetapkan anak-anak harus berusia minimal 13 tahun untuk membuat akun media sosial tanpa memerlukan izin orang tua. Berikutnya adalah Belanda. Belanda ini juga memberikan aturan, tepatnya dimulai pada Januari 2024, di mana perangkat seluler dilarang di ruang kelas guna mengurangi gangguan kecuali untuk pelajaran digital, kemudian kebutuhan medis ataupun disabilitas. Terakhir adalah Italia, anak di bawah 14 tahun memerlukan izin orang tua untuk membuat akun media sosial, tetapi izin tersebut tidak lagi diperlukan setelah mereka mencapai usia tersebut. Itulah beberapa negara-negara yang membatasi penggunaan gadget pada anak-anak. Nanti kita akan bahas di Indonesia Idola Anak, yaitu pengaruh screen time bagi perilaku anak. Anda bisa bertanya langsung dengan psikolog yang berkepentingan, masih dikawani Riada, juga rekan Aidil dari M. Yamin Raya 18. Jadi M. Yamin Raya nomor 8 Samarinda, nanti di jam 11 siang. Nantikan sesaat lagi pendengar.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

0: Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: 1. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan skema pembiayaan bersama dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Jalan Sotek Penajam Pasir Utara menuju Bongan Kutai Barat sepanjang sekitar 88 km. Gubernur Kalimantan Timur, Rusdi Mas'ud, menjelaskan jalan tersebut strategis karena berpotensi memangkas jarak perjalanan dari Kutai Barat menuju Ibu Kota Nusantara IKN sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Usulan tersebut mendapatkan respon dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rijali Anwar, yang akan mendorong koordinasi antar Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, pemerintah daerah dan direktorat terkait untuk menyiapkan strategi percepatan serta alokasi anggaran. Namun, besaran pembiayaan dan jadwal pembangunan jalan yang belum berstatus jalan nasional tersebut masih belum ditetapkan. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. 1.

0: kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro Satu Hari Samarinda, saatnya ruang dengar Anda. Segera kami hantarkan Idola Indonesia Layak Anak.
1: Idola Indonesia Layak Anak.
0: Selamat siang pendengar Pro Satu Hari Samarinda. Ada Ri Arda yang hari ini saya dikawani bersama dengan rekan Aidil akan mengatakan Indonesia Layak Anak. Pendengar, anak-anak hari ini tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Telepon pintar, tablet, komputer, kemudian hingga berbagai platform digital sudah menjadi bagian dari keseharian mereka, anak-anak kita. Teknologi tentu memiliki banyak manfaat. Anak bisa belajar, mencari informasi, berkreasi, bahkan juga tentu bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui perangkat digital pintar ini, pendengar. Namun, di sisi lain, tentunya penggunaan layar yang terlalu lama ataupun tanpa pendampingan juga dapat membawa tantangan tersendiri. Anak bisa menjadi lebih sulit lepas dari gadget, mudah marah ketika diminta untuk berhenti, ya kan? Kurang tertarik beraktivitas di luar rumah hingga mengalami perubahan pola tidur dan berinteraksi dengan keluarga. Lalu, apakah setiap penggunaan screen time selalu berdampak buruk bagi anak? Kita akan membahas lebih jauh, yaitu topiknya kali ini di Indonesia Layak Anak, pengaruh screen time bagi perilaku anak, bersama narasumber yang luar biasa lewat Zoom kali ini, bersama dengan Ibu Ayunda Ramadhani Empesi, psikolog selaku Ketua IPKMC Kalimantan Timur. Langsung saya sapa. Selamat siang Ibu Ayu.
2: Halo, selamat siang Bu Rian.
0: Halo juga
2: pendengar RRI Pro 1.
0: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah, Bu Ria gimana?
0: Kabar ya? Saya juga sehat, alhamdulillah. Walaupun sedikit agak serak-serak, masih lumayan mendingan untuk hari ini.
2: Ya, wow, Bun. Harus banyak minum, Bu.
0: Yeah. Bun, apa ya? Berbicara masalah handphone dari dulu, dari sekarang itu pasti istilahnya dibutuhkan, tapi juga menjadi bumerang bagi kita. Nah, pentingnya Bu Ayu, sebenarnya apa sih screen time ini dan aktivitas apa yang termasuk di dalamnya nih, Bun?
2: Ya, baik. Topik kita hari ini tentang screen time ya, Bu Ria.
0: Iya.
2: Ya, memang betul kata Bu Ria, di era
0: susah
2: teknologi
0: saat
2: ini. Iya, nggak bisa juga dihindari. Tapi ya memang harus kita bersamain sebenarnya kuncinya. Jadi screen time itu adalah istilah yang menggambarkan di mana anak menghabiskan waktu untuk menatap layar. Nah, namanya aja screen, gitu ya. Jadi semua yang berlayar itu termasuk screen time, seperti TV, laptop, handphone, iPad atau tablet, komputer. Nah, itu semua adalah screen time. Jadi bukan hanya sekedar main HP atau main di laptop atau di tab. Nonton TV juga termasuk screen time, Bu Ria, gitu ya. Jadi memang kita perlu pahami bahwa paparan-paparan layar itu yang terlalu berlebihan memang itu bisa menimbulkan dampak yang negatif gitu. Tetapi tentu supaya seimbang, ada dampak negatif tapi juga ada pasti dampak positifnya. Nah, seperti itu Bu Ria.
0: Nah, kalau dampak positifnya pasti tahu Bu. Negatifnya Bu yang jadi bumerang itu, nggak bisa terkendali istilahnya ya. Gimana
2: jadi
0: bisa
2: bumerang? Iya. Memang screen time itu suatu hal yang saat ini, di era saat ini itu tidak mungkin untuk tidak dilakukan, Bu Ria. Dan memang orang tua zaman sekarang harus lebih cerdas ya, lebih bijak juga dalam menggunakan gadget. Termasuk screen time pada orang tua kan juga bisa berlebihan ya, Bu Ria. Jadi bukan pada anak saja, tapi pada orang tua, dan efek negatifnya sama saja gitu ya. Tetapi dari berbagai studi literatur gitu ya, sudah banyak yang menyampaikan bahwa paparan screen time berlebihan itu bisa mengganggu aspek-aspek perkembangan anak. Yang paling pertama biasanya aspek perkembangan dan bahasa, Bu Ria, gitu ya.
0: Dari speech delay gitu ya.
2: Meningkat. Betul. Jadi memang sekarang tuh keluhan ya, masalah anak terlambatan bicara atau speech delay itu juga meningkat. Salah satu faktornya adalah dengan penggunaan screen time yang berlebihan, sehingga stimulasi dua arah nyata itu kan berkurang. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan dengan melihat gadget, Nah, jadi stimulasinya juga sudah kurang, ditambah paparan gadget berlebihan. Kemudian anak juga secara fisik jadi rentan terhadap sakit ya. Ya, jadi mulai dari sakit di persendian, tulang punggungnya bisa tidak tegak karena terlalu menunduk. Kemudian mata gitu, itu juga mempengaruhi kesehatan mata gitu. Jadi sebenarnya memang itu akan dampak jangka panjang lagi adalah kualitas tidur jadi terganggu. Iya kan, Bu Ria? Jadi anak terlalu menghabiskan nonton layar itu kan paparan sinar biru, terus hormon dopamin yang dihasilkan karena mereka senang menonton sesuatu membuat mereka lupa waktu, sehingga ini mengganggu juga kualitas tidur, akhirnya tidurnya begadang. Nah, kalau sudah begadang kemudian disuruh tidur marah, perkembangan emosinya jadi terganggu lagi, mudah marah, tantrum ya kan, kemudian mungkin melawan, memberontak. Lama-kelamaan bonding dengan orang tua juga jadi tidak berkualitas. Karena diisinya konflik aja, bertengkar saja, masalah screen time. Tapi ini memang harus diwaspadai, Bu Ria. Karena ini nanti kalau anak udah masuk sekolah, ini juga berpengaruh ke fokusnya. Ya, konsentrasi, otomatis kemampuan kognitifnya juga jadi berkurang kualitasnya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jadi anak-anak kita kalau terlalu banyak terpapar itu kreativitasnya juga jadi tumpul ya, karena hanya terus melihat, tapi daya ciptanya tuh berkurang gitu. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, lama-lama interaksi sosialnya juga terhambat karena speech delay. Nah, ada banyak sekali gitu.
0: Nah, kalau kita sudah tahu tanda-tandanya, gimana Bun agar anak tidak tantrum? Nah, ini
2: betul. Jadi memang kita perlu tahu dulu anak tantrum itu juga melihat berdasarkan usia, Bu Ria. Jadi anak tantrum itu kan lazimnya masih di bawah 4 tahun ketika perkembangan bahasa ekspresifnya belum terlalu lancar. Jadi dia belum bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, sehingga melewati tangisan itu tadi. Tapi kemudian kalau tangisan tidak direspon dengan tepat, kan dia ekskalasi ini meningkat gitu ya, menjadi ngamuk gitu ya, atau tantrum, guling-guling di lantai. Nah, pertama tipsnya adalah untuk orang tua dulu sebenarnya, Bu Ria. Ketika menghadapi anak tantrum itu, tenang dulu orang tuanya. Pahami bahwa anak bersikap seperti itu karena dia punya kebutuhan. Dia punya kebutuhan untuk menyampaikan sesuatu, tapi mungkin belum bisa diolah secara maksimal gitu ya, secara baik, sehingga yang disampaikan itu adalah tangisan atau jeritan. Maka orang tua tenangkan diri dulu, tarik nafas perlahan, kasih jeda dulu gitu ya, jeda jarak juga, kita agak jauh sedikit, tapi jangan ditinggalkan anaknya gitu ya. Pastikan lingkungan di sekitar anak juga tidak ada benda-benda tajam atau tidak ada hal-hal yang bisa melukai anak. Kemudian setelah anak nanti pelan-pelan mereda gitu ya, dia kan akan turun nih, Bu, intensitasnya ya. Dia yang tadinya jejeritan langsung tiba nanti pelan-pelan dia mereda. Nah, kalau sudah mereda gitu, baru kemudian kita ajak bicara gitu ya, apa yang adik inginkan, adik tadi maunya apa, ngomongnya baik-baik, pelan-pelan, yuk mama pandu yuk pengennya apa gitu. Nah, orang tua juga harus sabar gitu ya. Jadi memang tidak bisa dengan penekanan juga, apa ngomong, wah semakin digituin anak semakin cemas gitu ya, dan untuk memproduksi bahasa tadi jadi tambah susah gitu ya. Jadi kuncinya untuk penanganan anak tantrum itu, Bu Ria, ada di ketenangan orang tua, ada di bagaimana orang tua merespon. Nah, nanti pelan-pelan kalau sudah orang tuanya lebih sabar, lebih terampil, anak nanti kan pelan-pelan bisa mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan. Tapi kalau case-nya anaknya speech delay gitu ya, memang dia kesulitan kan untuk menyampaikan, maka juga perlu dibarengi dengan terapi wicara. Nah, seperti itu, Bu. Kalau perlu, jika memang keluhan ini terus muncul, bawa juga ke psikolog gitu ya, untuk diidentifikasi gitu ya, permasalahannya di mana. Nah, seperti itu, nanti bisa diberikan tips gitu ya, diberikan langkah-langkah yang lebih tepat. Tapi memang kenali lagi akar tantrumnya apa. Misalnya salah satunya adalah HP-nya diambil nih,
0: pasti menangis gitu, teriak-teriak. Bahkan pasti terkadang teriak-teriak, bisa marah, ataupun bahasa kasarnya dia bisa menemui langsung, Bu, menempeleng loh, menempeleng orang tua. Ya apa, jadi bingung.
2: Iya, itu kalau sudah sangat ekstrim ya, biasanya itu dengan masalah
0: berarti harus ke psikolog gitu ya,
2: sebaiknya seperti itu.
0: Iya, mumpung masih terlanjurnya.
2: Betul. Tapi jika memang kita kan sebenarnya, Bu Ria, tetap prinsipnya lebih baik mencegah ya, daripada kita menangani gitu. Jadi orang tua juga harus tahu bahwa tiap usia anak itu kebutuhan screen time-nya itu berbeda-beda, Bu Ria. Jadi nggak sama dengan misalnya anak di bawah 5 tahun dengan betul, jadi memang sesuaikan dulu. Jadi orang tua perlu pahami, misalnya anak di bawah 5 tahun 1-2 tahun itu kalau bisa no gadget, no gitu ya, sama sekali tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Iya, karena dia harus tummy time, dia harus belajar untuk merangka, tengkurap. Dia udah harus lebih banyak stimulasi fisik. Ya, jadi 1-2 tahun belajar berjalan, fokus pada pengembangan motoriknya, motorik halus, motorik kasar. Di usia mulai naik ke 2-3 tahun boleh video call. Jadi ini rekomendasi dari IDAI ini, Bu Ria, gitu ya. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah memberi rekomendasi penggunaan gadget. Nah, nanti 3-6 tahun mulai masuk TK boleh 1 jam maksimal. Maksimal gitu ya, maksimal untuk nonton YouTube gitu ya, untuk mungkin lihat video-video yang lucu. Di bawah, di atas 6 tahun nih, usia SD itu biasanya paling lama 1 jam setengah, Bu. Itu di luar kebutuhan sekolah, karena anak SD kan sekarang juga via Google Meet, Zoom ya Bu Ria, kadang-kadang kan ada kebutuhan untuk mencari bahan pelajaran dari internet. Jadi masih boleh di luar itu 90 menit maksimal. Di atas 12 tahun sampai 18 tahun ke atas maksimal boleh 2 jam di luar kebutuhan sekolah. Nah, jadi ada tahapannya yang disesuaikan dengan usia. Makanya jangan anak 4 tahun tuh dibiarin jor-joran dari pagi sampai siang main handphone. Ketika mau diambil HP-nya ya susah, karena sudah tidak biasa dibatasin. Betul. Jadi ayo, akarnya dibenerin dulu, batasin dulu dari awal. Itu jangan bablas, atau malah justru orang tua kan kadang menganggap ya Bu Ria, kalau anak itu biar tenang dikasih gadget, wah itu salah.
0: Habis Bu ya.
2: Habis perkara kalau begitu.
0: Iya saya. Menarik Bunda, perbincangan kita. Sudah ada yang ingin bertanya nih, Pak Masan Bali di Perjuangan. Selamat siang RI Bu Ayu. Saya langsung ke percayaan aja deh. Dalam satu hari berapa jam seorang anak itu bisa menggunakan handphone? Itu anak usia berapa ya Pak ya? Tadi Bu Ayu jelaskan tergantung nih. Tapi secara global aja mungkin ya. Mungkin sekarang ini mungkin remaja kali ya. Selanjutnya apakah ada peraturan pemerintah dalam batasi penggunaan handphone bagi anak-anak? Terima kasih. Silakan.
2: Iya, terima kasih.
0: Pak Masan Bali di Perjuangan. Tetangga Bu Ayu nih, Perjuangan.
2: Tetangga saya.
0: Tapi yang mana enggak tahu. Oke. Silakan.
2: Jadi Bapak, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Jadi mungkin tadi kalau sudah sempat menyimak gitu ya, mendengar bahwa tiap tahapan usia itu memang ada batas waktunya gitu, rekomendasi. Iya, tapi kalau mungkin asumsinya mungkin anak Bapak udah remaja, maka usia 12 sampai 18 tahun itu maksimal di 2 jam di luar kebutuhan sekolah. Jadi kalau memang kebutuhannya untuk cari tugas sekolah ya memang gak bisa dibatasin. Tapi setelah itu waktu untuk bersenang-senangnya, rekreasinya mungkin dia mau main game atau mungkin buka medsos,
0: mau scroll gitu ya.
2: Maksimal, betul, scrolling TikTok gitu ya, misalnya ya, 2 jam. Tapi kalau kemudian dari peraturan pemerintah, beberapa waktu lalu kalau saya tidak salah dengar itu dari Kemendikbud gitu ya. Itu ada PP Tunas ya Bu Bu Ria. Jadi itu memang adalah peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat untuk membatasi konten-konten yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Jadi itu mengacu pada peraturan di Australia yang sudah lebih dulu gitu ya. Jadi penggunaan Roblox dan segala macam itu semestinya oleh pemerintah Indonesia sudah mulai diberlakukan larangan-larangan. Ada regulasi-regulasi konten-konten YouTube yang terindikasi mungkin mengarah pada hal-hal yang berbahaya bagi anak-anak. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah ada, sepemahaman saya, sependek pengetahuan saya, rasanya ada Bapak. Namanya PP Tunas gitu ya. Tetapi implementasinya sepertinya belum maksimal ya.
0: Karena itu tergantung ke orang tua sendiri nggih,
2: Bunya. Betul. Karena itu kan regulasi pemerintah. Nah, kita menunggu, tapi orang tua tidak boleh tinggal diam. Jadi sebenarnya untuk mencegah dampak buruk dari screen time berlebihan itu adalah peran orang tua. Jadi yang paling pertama tuh co-viewing dulu namanya. Jadi kita tuh kalau anak kita main gadget, usahakan kita ada di sampingnya, Bu Ria. Apalagi pada anak-anak. Apalagi pada anak di bawah 12 tahun gitu ya. Sekarang juga ada tuh aplikasi yang bisa orang tua itu parental restriction gitu ya. Jadi kita tuh bisa tahu anak kita download apa karena emailnya notifnya masuk ke kita.
0: Ya betul. Jadi disambungkan gitu ya untuk
2: WhatsApp.
0: Ya.
2: Betul. Nah itu sekarang di era sekarang orang tuanya nggak boleh kalah canggih. Tadi
0: betul.
2: Saya bilang
0: harus lebih pinter, nggak boleh gaptek pun ya.
2: Harus lebih pinter. Termasuk kalau anak-anak pakai smartphone, kalau bisa email orang tua. Jadi ada Google Family namanya kan ya, Bu ya. Yeah. Nah, jadi family sharing, kita tahu misalnya anak kita nonton Netflix. Netflix itu kan ada yang untuk kids, macem-macem, ada yang untuk orang dewasa.
0: Betul.
2: Ketika anak saya nonton, saya tahu muncul tuh di layar saya Netflixnya sedang ditonton oleh anak saya nih, namanya akunnya. Nah, kita lihat daftar film apa tuh yang dia tonton, itu bisa. Jadi memang kita perlu ketat karena konten di luar sana luar biasa ya, Bu Ria ya, paparan pornografi, judi online, game kekerasan, itu tantangan. Tapi kita nggak bisa nih menghentikan itu semua ya, kitalah yang punya kendalinya.
0: Betul, baik itu. Ya itu Pak Masan Bali yang sedang menunggu. Halo
3: selamat siang
0: Pak Arianto dari Kubar langsung ke psikolog, silakan ya.
2: Silakan Bapak.
3: Kalau anak orang tua kan ngasih bentuk kasih sayang, akhirnya anaknya diberikan gadget, gawai, HP, biar enggak nangis, biar dia enggak iri sama teman-temannya. Teman-temannya bawa HP, jalan-jalan, main-main. Padahal kan di dalam HP itu ada konten-kontennya, dalam gadget, gawai itu. Ada konten-konten yang baik, yang buruk, yang bermanfaat, yang mudarat. Tapi anu Ibu Ayu, tadi nyinggung PP Tunas itu, kayaknya orang-orang tua belum pada tahu tuh PP Tunas itu batasan. Kayaknya kok nggak salah kan 16 tahun ke bawah nggak boleh apa itu main gadget itu. Bahkan di negara tertentu, katakan Australia, sudah dilarang itu di bawah usia 16 tahun pakai gadget. Nah itu scroll-scroll aja lama. Saya aja nih kok bisa seharian main HP. Tapi kan habis untuk main HP aja nanti waktu, ya kan? Padahal waktu lain bisa digunakan untuk apa kan yang bermanfaat. Dan juga paling tidak kan mengaruh apa fisik mentalnya Bu ya, kesehatan apa mentalnya juga, matanya juga kan gitu, screen time tadi. Ada yang namanya narkolema atau apa itu Bu ya,
2: narkolema.
3: Nah itu kan saya bisa bayangkan seperti apa itu ya. Dulu tuh ada anak-anak saking kecanduan gadget itu sampai tangannya seperti orang ngetik-ngetik itu nah Bu. Padahal HP-nya nggak ada itu. Saking begitu parahnya sudah tingkat keparahannya itu. Karena HP-nya diambil sama orang tuanya. Jadi sudah seperti apa itu pengaruh dampak psikologisnya terhadap si anak atau pengguna HP tadi atau gawai atau gadget tadi kan. Kita prihatin juga itu dengan apa? Dengan ya masa depan anak-anak kita lah kalau seperti itu ya kan. Tapi ya itu tadi PP Tunas tadi orang tua belum pada tahu itu. Karena apa bentuk kasih sayang tadi kan, oh berikan HP dah biar anaknya diam, biar enggak rewel, enggak nangis. Padahal kan maksudnya baik tapi kan salah kaprahnya ya kan. Jadi itu sih menurut pendapat saya Ibu ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Arianto. Ya silakan direspon Ibu.
2: Iya. Baik, terima kasih nih Pak Arianto. Ini adalah salah satu pendengar orang tua juga yang concern ya pasti ya Bu Ria ya dengan perkembangan anak-anak kita luar biasa. Jadi memang PP Tunas sendiri itu digaungkan beberapa waktu lalu. Hanya mungkin implementasinya sepertinya memang belum sepenuhnya diterapkan Bapak. Sependek yang saya tahu memang PP Tunas itu tidak mengatur screen time, tapi dia memberikan batasan bagi para penyedia platform digital gitu ya, untuk memverifikasi batas usia pengguna. Jadi dia mengatur regulasi bagi mereka yang menyediakan layanan digital gitu. Jadi mulai dari bagaimana mereka memverifikasi batas usia, kemudian konten-konten yang diproduksi, kemudian dia menyeleksi resiko ya terkait dengan akses platform itu sendiri, kemudian fitur keamanannya bagaimana, itu sepertinya yang lebih banyak diatur gitu. Kemudian mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran, kemudian kewajiban platform digital gitu ya untuk memitigasi resiko. Nah, sepertinya sependek pemahaman saya waktu saya baca PP Tunas itu mereka lebih banyak mengatur ke arah sana gitu. Jadi seperti platform TikTok ya yang banyak juga keluhan ya gitu ya Bapak Ibu ya, kemudian ada YouTube, Threads chats gitu ya, Bapak dan Ibu Roblox. Nah itu yang sebenarnya Bu Ria yang banyak diatur gitu di PP Tunas. Tapi untuk screen time-nya sendiri memang tidak diatur secara spesifik gitu. Nah jadi lebih banyak mengatur kewajiban platform digital saja untuk PP Tunas. Tentu kalau tadi dari Pak Haryanto merasa ini belum banyak di sampaikan pada orang tua, ya mungkin salah satu bentuk RRI nanti bisa bahas itu ya Bu Ria, yeah, gitu ya, untuk lebih banyak memunculkan awareness-nya tentang PP Tunas itu sendiri. Tapi betul, kalau sudah sampai pada tahap anak itu tangannya gerak-gerak sendiri atau tantrum, ngamuk gitu ya, ya itu sebenarnya perlu penanganan dari psikolog sih Pak Hari, karena sudah masuk dalam level kecanduan. Nah, kecanduan sendiri itu sudah masuk dalam diagnosa gangguan kejiwaan. Jadi memang penanganannya harus kolaborasi dengan psikolog, dengan psikiater gitu ya, karena biasanya tadi kalau langsung diambil, disita, anak itu biasanya akan memunculkan gejala-gejala kecemasan. Misalnya tangannya tiba-tiba bisa gerak sendiri, atau malah marah-marah nyakitin diri, narik-narik rambut misalnya, atau emosinya naik turun drastis gitu. Nah itu memang sudah masuk dalam adiksi. Dan adiksi sendiri itu adalah penanganannya harus lebih profesional lagi, memang dilakukan oleh profesional kesehatan mental supaya kondisinya tidak semakin memburuk. Nah, tapi kita tidak berharap ya Bapak Ibu, walaupun memang saat ini Bu Ria kunjungan ke psikolog untuk adiksi, baik adiksi game, adiksi

0: jangan lupa dibarengi dengan tanggung jawab juga untuk mendampingi. Sayangnya orang tua itu tentu tidak lantas menghilangkan tanggung jawab orang tua kan ya, Bu Ria.
1: Betul.
0: Justru dengan anak diberikan handphone, ketika itu kita sayang dengan mereka, kita ingin mereka mengkonsumsi hal-hal yang positif. Kita ingin mereka tumbuh menjadi anak yang tumbuh kembangnya nanti optimal, tanpa ada masalah gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah yang kita khawatirkan. Maka ketika kita membelikan handphone, itu sepaket komplit dengan kewajiban dan komitmen untuk mendampingi gitu. Rules-nya ketika anak mendownload YouTube, WA misalnya, atau mendownload game, kesepakatannya apa nih dengan orang tua? Itu yang harus kita lakukan, Bu Ria. Jangan nih belikan karena anak nangis ngelihat temennya pegang handphone nih kasih, habis itu kita biarin. Nah, itulah gerbang masalah yang nanti bisa muncul, Ibu, Bapak, Pak, para pendengar RRI. Jadi memang harapannya orang tua tidak lalai gitu ya dengan kewajiban-kewajiban sebagai orang tua, apalagi anak di bawah umur 18 tahun itu masih merupakan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mengawas, dan membersamai. Gitu, Bu Ria.
1: Baik. Pendengar, Anda bisa bertanya lagi nanti dengan narasumber kita, psikolog Ibu Ayunda, tentang screen time. Saya akan kembali bersama rekan-rekan Aidil dengan Ibu Ayunda selepas yang satu ini.
2: Seru banget nih.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Ma,
6: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
4: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
7: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
4: Pa,
7: tanya sama mama, papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
4: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: 97.6 FM, pendengar Pro Satelari Samarinda, kembali ke Idola Layak Anak bersama dengan Ibu Ayunda, MPSC Psikolog. Silakan yang ingin gabung lagi di 0541736566 atau di 743415. Di WA Bu Ayu, ini ada yang nanya ini lagi dari Pak Budi. Selamat siang RRI. Bu Ayu, anak saya kalau sudah pegang handphone susah sekali berhenti. Kalau HP-nya diambil malah marah menangis. Apakah ini sudah termasuk tanda screen time yang berlebihan? Nah, silakan ditanggapi Ibu Ayu. Okay.
2: Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Tapi mungkin saya perlu tahu spesifik usia ya, Bu Ria, gitu ya. Nah, kalau untuk tips menghadapinya memang biasanya sesuai

0: gitu. Kalau memang anaknya masih kecil sekali, di bawah 6 tahun, maka biasanya kita juga membujuknya berbeda ketika anak itu remaja gitu ya. Tapi coba kita ambil tengah-tengah secara umum, mungkin tipsnya adalah di awal itu sebaiknya sudah ada kesepakatan. Tapi jika memang sama sekali belum ada kesepakatan dan memang tampaknya sudah berlebihan sehingga handphonenya harus di, jangan hanya mengambil tapi kemudian kita diam. Nah, sebelum mengambil itu kita sampaikan bahwa, nak, bapak lihat kamu sudah pakai handphone lama, berapa jam nih. Secara spesifik bapak harus menyampaikan berapa jam. Bapak lihat kamu sudah mulai nggak bisa tidur atau kamu sudah mulai matanya sakit. Bapak ambil ya. Nah, bapak berapa menit gitu, misalnya 30 menit. Bapak ambil dulu 30 menit ya gitu. Nah, ambil pelan-pelan ngomongnya gitu. Jadi nggak bisa langsung diambil gitu. Kalau langsung diambil memang anak jadi reaktif karena kesenangannya kan diambil gitu ya. Jadi memang pelan-pelan disampaikan dulu. Bapak ambil dulu 30 menit ya. Nanti setelah itu kita bicara lagi. Belum tentu dikasih lagi 30 menit itu, bicara dulu lagi, bikin kesepakatan baru gitu ya, untuk kemudian anak bisa pakai lagi itu di jam berapa sampai jam berapa. Kemudian pastikan memang itu tidak mengganggu tugas sekolah gitu ya, Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita mau ambil handphone anak-anak kita, apalagi kalau udah sekolah, kita perlu pertimbangkan juga kebutuhan sekolah. Nah, kadang-kadang kan WA grup sekolah itu kan juga penting ya, Bu Ria. Betul, gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu kita perlu koordinasi dengan wali kelas. Misalnya ada kebutuhan memang tugas, tugas itu bisa disampaikan melalui handphone orang tua. Misalnya seperti itu dulu untuk memberi jeda anak dulu untuk beristirahat matanya. Gitu ya. Kalau diobrolin, kalau diberikan omongan dulu di awal, maka reaksinya biasanya tidak terlalu yang berlebihan sampai tantrum, sampai ngamuk itu enggak biasanya. Paling ya nangis, tapi nangis kan sebentar ya, Bapak Ibu ya, apalagi kalau usianya udah di atas 6 tahunan gitu. Tapi kalau masih di bawah itu, nangis pun enggak apa-apa. Biarin dulu dia lega mengekspresikan kemarahan dulu, enggak apa-apa. Yang penting dijaga tidak membanting barang, tidak merusak barang, tidak menyakiti dirinya. Nah, itu tetap kita harus waspadai gitu ya. Kalau memang sangat sulit, Bapak, diadakan dialog juga susah gitu ya. Pelan-pelan diambil, pelan-pelan juga susah. Ya, saya rasa mungkin perlu juga pertimbangan untuk pergi ke psikolog gitu ya. Nanti kita screening juga anaknya, kita lihat sejauh mana tingkat ketergantungan pada gadgetnya, apakah memang betul sudah ketergantungan atau belum. Nah, itu kan nanti kita bisa lakukan screening dulu. Nah, dari situ kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang Bapak, Ibu, pendengar, Bu Ria, orang tua itu mengambil gadget tapi tidak memberikan aktivitas pengganti.
1: Jadi kan
0: anak-anak
1: ya?
0: Bingung, iya, pokoknya tahu-tahu diambil aja, dilarang aja.
1: Atau
0: terus anak tidak
1: dikasih, merasa dirampas gitu ya.
0: Betul. Nah, dirampas terus nggak dikasih tahu harus ngapain untuk mengganti waktu yang hilang itu gitu ya. Jadi mungkin perlu juga dipertimbangkan ada substitusinya, ada aktivitas pengganti. Kalau anak-anak yang masih di bawah 6 tahun handphonenya diambil, bapak ibunya harus rela untuk mengajak bermain gitu kan. Ayo dek main aja yuk sama bunda, ayo dek main aja sama bapak, ayo kita jalan keluar, ayo kita jogging, atau kita bantu ibu di dapur yuk potekin sayur, misalnya seperti itu gitu ya. Buat aktivitas yang menyenangkan gitu. Bukan juga anaknya daripada main handphone, sana lo cabutin rumput, ya nggak gitu juga, tidak. Atau sana lo kamu nyuci baju, malah justru melakukan aktivitas yang dia nggak suka gitu ya. Jangan juga, itu kan jadi hukuman ya gitu. Jadi aktivitasnya itu harus dibersamai juga oleh orang tua. Jadi orang tua perlu terlibat ya. Dan kuncinya tadi apa, Bu Ria? Kesabaran orang tua dulu ya. Ketenangan orang tua dalam merespon.
1: Tapi zaman sekarang orang tua muda nih, yang teman-teman saya juga punya aturan sendiri, Bu, untuk membatasi screen time itu, apa boleh anak dibebaskan menggunakan, hari ini bebas main umpamanya hari libur atau hari-hari tertentu, seperti apa ini, Bu Ayu? Apakah ini mungkin cara manjur ya untuk membatasi screen time anak itu?
0: Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah konsistensi kok, Bu Ria. Aturan ya kan. Jadi kalau misalnya nih orang tua dengan anak sepakat bahwa screen time itu boleh di Sabtu Minggu, gitu ya. Biasanya kan gitu ya, karena Senin Sabtu kan sekolah ya. Tapi Sabtu Minggu ya nggak boleh bablas, gitu ya. Nggak boleh juga full seharian, nggak boleh. Tetap ada batasannya. Jadi ketimbang dipor gitu ya, apa dipor itu
1: bahasanya? Betul-betul diloskan ya.
0: Diloskan gitu ya di Sabtu Minggu. Menurut saya, coba justru sebenarnya tiap hari boleh, tapi waktunya terbatas. Misalnya tadi 1 jam.
1: 1 jam setiap hari.
0: Gitu ya, 1 jam atau 2 jam. Iya, karena supaya itu konsisten. Nah, biasanya yang muncul itu Bu Ria ada beberapa keluhan, anaknya itu jadi bablas. Minggu. Dan memang orang
1: hari bebas main handphone.
0: Iya, betul. Jadi dorongan anak untuk main, untuk dia berhiburan itu kan dia juga taruh di akhir minggu.
1: Iya, betul.
0: Nah, biar bablas gitu. Jadi lebih baik setiap hari, tapi waktunya dibatasin tadi deh, maksimal 1 jam, 1 jam setengah. Tadi kan rekomendasi IDAI kalau anaknya remaja 1 jam setengah sampai 2 jam. Saya rasa itu cukup kok gitu ya, setelah PR selesai, tugasnya selesai, sholat maghrib jelang ke isya itu boleh deh main dulu gitu ya, atau misalnya habis isya sebelum tidur misalnya gitu, itu boleh gitu ya, supaya anak juga nggak kehilangan momen. Nah, tapi kalaupun mau di Sabtu Minggu boleh, tapi dengan pembatasan. Itu kembali lagi ke bagaimana value tiap keluarga kan berbeda-beda ya,
1: Bu.
0: Mungkin kalau Senin sampai Jumat orang tuanya kerjanya juga sampai malam, jadi nggak bisa dampingin. Bisanya di Sabtu Minggu ya nggak apa-apa juga, tapi Sabtu Minggu nggak boleh juga 6 jam, 8 jam, jangan. Jadi hari Sabtu Minggu itu misalnya 2 jam, tapi orang tua tetap wajib mendampingi. Jadi semuanya kembali lagi pada value tiap keluarga, bagaimana tiap keluarga mengatur. Prinsipnya adalah pembatasan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Begitu.
1: Tentunya role model orang tua juga penting ya Bunda ya di sini ya.
0: Pasti dong, pasti. Jadi kalau orang tua
1: melarang, orang tuanya tetap main.
0: Betul. Nah, itu yang juga sering terjadi.
1: Ya, gitu. Seperti apa ini?
0: Jadi orang tua menggaungkan batasi screen time, tapi orang tua di depan anaknya juga main handphone. Anaknya mau ngajak main, orang tua sibuk nonton drakor atau dracin, misalnya. Jangan juga. Jadi memang ini tuh berlakunya dua arah, Bu Ria, gitu ya. Jadi orang tua juga perlu menjadi role model, harus menjadi role model yang baik. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya hiburan, kita bisa kok ketika anak kita screen time, kita juga screen time, tapi bareng-bareng di lokasi yang sama gitu loh, Bu Ria. Jadi kita tetap bisa ngawasin anak, anak juga bisa lihat kita juga punya waktu momen sendiri gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sama-sama screen time-nya dibuat jadwalnya tuh yang sama. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, usahakan tidak di depan anak ya. Ketika anaknya istirahat, orang tua kan lebih bisa mengatur dirinya ya, memanage dirinya. Misalnya sebelum tidur, ya scrolling TikTok atau IG dulu lah setengah jam sebelum tidur gitu ya misalnya. Tapi ingat, paparan gadget sebelum tidur itu juga bisa mengganggu kualitas tidur. Jadi pintar-pintarnya orang tua juga untuk mengatur waktu gitu ya, Bu Ria. Jadi tetap role modelnya adalah di orang tua di era sekarang. Sebaiknya fokus mencari konten-konten yang edukatif, misalnya gitu. Nah, jadi mungkin orang tua justru gadget itu digunakan sebagai sarana untuk memperkuat bonding. Nah, misalnya nih proyek minggu ini nih, kita mau buat postingan tentang liburan keluarga. Nah, anak itu dibekali aplikasi Canva misalnya gitu ya, yang justru aplikasi yang edukatif, yang bisa merangsang kreativitas nih, Bu Ria. Jadi minggu ini tuh proyeknya orang tua, kita bikin postingan liburan keluarga misalnya. Ayo nak, buka Canva, mama provide fotonya. Nah, jadi bareng-bareng justru. Jadi itulah sisi positif dari screen time juga, Bu Ria. Ya, sebenarnya kita tidak pungkiri aplikasi yang dikembangkan sekarang itu kan juga mengarah pada hal-hal yang merangsang kreativitas. Dengan adanya AI gitu ya, walaupun itu mempermudah, tapi jangan juga mematikan kreativitas kita gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kok aplikasi yang justru membuat screen time itu menjadi lebih bermakna, lebih positif gitu ya. Prinsipnya tetap dengan pendampingan orang tua gitu ya. Jadi anak mau membuat konten atau anak mau cari ide apa, itu kalau bisa orang tua itu kasih feedback. Orang tua lah yang memberikan ide. Kalau pada anak-anak yang lebih kecil, nonton YouTube, kenalin angka, kenalin huruf, kenalin warna, kenalin lagu. Bukan hanya nonton video, mohon maaf nih, YouTube Shorts yang kontennya juga nggak jelas. Betul. Gitu ya, misalnya ngeprank, nah itu kan nggak ada manfaatnya gitu. Kemudian misalnya kita pakai permainan edukatif nih, kayak anak saya gitu ya, Bu Ria, dia kalau di masa screen time dia suka Duolingo. Duolingo itu kan ada aplikasi yang memang dia ngajarin bahasa asing.
1: Nah, itu kan bermanfaat itu, ya.
0: ya logika berpikir dia lagi senang-senangnya bahasa Jepang sama Korea di Duolingo. Jadi saya belajar juga Puria jadinya. dia kasih pertanyaan saya di Duolingo, kita main tebak-tebakan tapi tebak-tebakan ilmiah gitu kan. Jadi bikin anak juga jadi dapat manfaatnya. Di luar itu dia selesai Duolingo dia boleh main main game. Nah, itu juga kita lihat siapa saja yang main sama-sama dia di situ. Ada sepupunya, ada omnya. Nah, jadi masih terkontrol gitu, masih terawasin. Nah, jadi menurut saya sebenarnya screen time itu sangat bisa bermanfaat, bisa memberikan dampak positif. Tapi tetap orang tua tidak boleh lengah dalam memberikan pengawasan. Karena tadi, sebaik apapun konten ya Bu Ria, menurut pengalaman saya, kadang-kadang itu disusupin dengan iklan.
1: Betul.
0: Ya kan? Walaupun kontennya aman nih, kontennya bagus misalnya, nggak ada resiko yang berbahaya, tapi nanti muncul tuh iklan-iklan ya. Iklan-iklan, mohon maaf nih, judol, iklan-iklan pinjol. Nah, itu sepertinya memang regulasi pemerintah ya yang harus lebih ketat gitu ya. Karena kadang-kadang anak kita ngeklik gitu kan, apa nih gitu ya, ada tulisannya dana cair. Wah, gitu-gitu kan mengerikan ya Bu Ria.
1: Itulah itu pentingnya pendampingan orang tua ketika anak main handphone
0: betul itu Bu Ria. Nah, ini, jangan lupa telepon, video call, keluarga yang jauh bisa telepon. Kayak sekarang kalau libur kakaknya yang kuliah di Surabaya, kami bisa video call. Nah, itu kan kecanggihan teknologi Bu Ria.
1: Gitu. Yang tidak bisa dipungkiri penting, tentunya ya.
0: Yes, betul.
1: Bu Ayu ini mungkin,
0: ayo bijak orang tua harus lebih bijak.
1: Dan ini juga mewakili pendengar ini semuanya nih, ini gimana kalau sudah anaknya ini terlalu bergantung dengan gadget? Apakah pengguna screen time ini langsung dihentikan atau dikurangi bertahap seperti apa ini? Atau lebih kita lebih stater?
0: Seperti apa? Keren ini pertanyaannya. Jadi Bu Ria, di era gadget sekarang, pertama tadi saya sampaikan memang kita tidak bisa sama sekali menghilangkan, tapi tidak bisa juga langsung diambil begitu saja, karena paparan internet kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan, anak itu kan sudah nyaman ya, jalur otaknya sudah nyaman untuk mengkonsumsi konten-konten digital. Maka sarannya adalah jangan diambil paksa, mendadak atau tiba-tiba, tapi lakukan pengurangan secara bertahap. Misalnya nih, biasanya anak itu 3 jam, 4 jam gitu ya. Maka mulai besok gitu ya, kurangin dulu 15 menit bertahap. Jadi yang biasanya 3 jam kurangin jadi 2 jam 45 menit kan gitu ya. Seminggu baru kurangin lagi 15 menit jadi 2 jam setengah seminggu ke depannya. Kalau itu berhasil, kurangin lagi setengah jam, kurangin lagi setengah jam hingga sampai batas maksimal misalnya 2 jam.
1: Iya, tentu gitu, dengan Buria. Pendekatan ya, Bun, ya tidak boleh.
0: Betul.
1: Keras-keras langsung stuck.
0: Betul, karena jatuhnya nanti jatuhnya malah justru jadi pengalaman gak enak. Iya, akhirnya anak melihat bahwa ini traumatis nih, handphone malah jadi traumatis karena menimbulkan reaksi orang tua berlebihan. Nah, jangan. Jadi bilang tadi, saya sampaikan, nak, karena mama lihat kayaknya udah lebih 3 jam. Adik juga udah mulai kucek-kucek mata kan gitu. Tidurnya juga udah mulai suka begadang. Boleh ya kita kurangin pelan-pelan ya gitu. Nah, jadi semuanya tergantung usia. Kalau si kakak misalnya yang SMP nih Bu Ria, saya punya yang SMP. Kalau saya lihat dia udah mulai berlebihan, saya ambil dulu 1 hari. Saya ambil dulu 1 hari, kecuali untuk tugas sekolah gitu ya, saya ambil 1 hari dan dia setuju gitu ya. Dan akhirnya anak punya gini loh, punya awareness, mah kayaknya udah berlebihan deh, ini titip mama dulu deh gitu. Jadi akhirnya bisa menakar juga kalau kita terbiasa ngingetin. Nah, makanya tadi peran orang tua luar biasa deh Bu Ria ya.
1: Pokoknya
0: kalau
1: harus,
0: jadi orang tua itu luar
1: komunikasi
0: biasa.
1: Harus hidup ya. Tidak boleh macet. Betul, komunikasinya.
0: Nggak boleh macet, pokoknya komunikasi, dialog 2 arah. Jangan malah ada handphone masing-masing, orang tua punya handphone, anak handphone jadi tambah jauh padahal tinggal serumah. Gitu kan. Jangan anaknya dikasih nasihat lewat handphone padahal satu rumah.
1: Jangan manggil lewat WA gitu biasanya ya. Kalau manggil pun
0: makanya makan WA. Jadi juga
1: pendekatan tuh perlu
0: malah di WA gitu ya. Pendekatan perlu, dan jangan lupa di era sekarang itu Bun, Bu Ria, ritual orang tua anak kayak misalnya sholat jamaah, makan malam bersama, itu kalau bisa jangan dihilangin.
1: Minimal sarapan pagi
0: karena di momen itu anak bisa cerita. Iya, sarapan pagi kan belum pada ke kantor. Betul. Nih, misalnya orang bekerja anaknya belum berangkat 10-15 menit lah gitu. Terus biasanya kalau saya nih, kalau kami Bu Ria makan malam habis maghrib, nanti jelang isya, sholat jamaah, itu waktu golden period banget gitu. Nah, di masa itu kita bisa tanpa gadget gitu. Jadi itu kalau bisa gitu ya. Tapi kan kembali lagi ke bagaimana setiap keluarga mengatur prinsipnya, pendampingan, pengawasan, dan juga dialog dua arah.
1: Itu penting gitu. Sangat sekali. Nah, ini bisa promosi dong Bu, kapan orang tua sebagainya mulai konsultasi ke psikolog? Psikolog mana boleh akan perubahan perilakunya? Boleh. Harus kemana boleh?
0: Boleh. Jadi gini Bapak dan Ibu pendengar RRI gitu ya, Pro 1. Jadi memang kita perlu waspada tanda-tanda red flags gitu ya. Kalau anak itu udah mulai susah tidur, sudah kemudian kebiasaan makan, ibadah, ataupun kebiasaan sehari-hari itu jadi terganggu gitu ya Bu Ria. Kemudian emosinya sudah mulai labil, ketika kita ajak bicara mulai ngegas gitu ya. Kemudian kita melihat histori pencariannya mulai ke arah yang game-game kekerasan, atau ada indikasi pornografi gitu ya. Kemudian ditambah ada keluhan di sekolah, ada keluhan dari guru gitu ya. Nah, sebaiknya kalau sudah ada hal-hal seperti itu, yuk mari kita cari pertolongan. Kalau orang tua memang tidak bisa melakukan pendekatan kepada anak secara langsung, butuh orang ketiga, mari pergi ke psikolog gitu ya Bapak dan Ibu. Psikolognya siapa? Kalau di Samarinda ini selain saya ya, promosi boleh ya Bu ya.
1: Selain saya tempatnya di mana?
0: Ya, saya prakteknya sekarang di Biro Insight Psikologi Consulting, Bu Ria. Jadi sudah bukan di Perjuangan lagi. Itu alamatnya di Jalan Wijaya Kusuma nomor 90A. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa juga cek di HIMSI, di website HIMSI, cari psikolog di situ, ada fiturnya. Jadi masukin di Samarinda, nanti keluar tuh psikolognya siapa aja. Pastikan surat izinnya juga aktif gitu ya Bapak dan Bu Ria. Jadi pergi ke psikolog untuk cari bantuan itu adalah tanda kekuatan ya.
1: Jadi bukan jangan malu untuk ke psikolog ya Bu Ria.
0: Betul. Jadi bukan tanda kita tidak mampu jadi orang tua, tidak. Justru karena kita ingin menjadi orang tua yang sepenuhnya gitu ya, ingin orang tua yang berdedikasi, kita minta bantuan psikolog. Insya Allah kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Begitu. Ya luar biasa pokoknya kalau jadi orang tua zaman now Bu Ria. Ya harus lebih kuat, lebih tangguh.
1: Terakhir Bu Ayu, nggak terasa peran untuk para orang tua nih agar anak-anak kita tetap bisa mendapatkan manfaat teknologi tetapi tetap tumbuh sehat secara emosional, sosial, dan psikologis seperti apa?
0: Oke, mantap. Kuncinya Bapak dan Ibu, saya akan pakai 3 kata. Kenali gitu ya, kapan anak-anak kita menunjukkan gejala-gejala yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari gejala sulit tidur, mudah marah, keluhan makan atau selera makannya berubah, mulai mengkonsumsi konten-konten yang tidak sepantasnya, dan ada keluhan dari guru misalnya dari sekolah. Kemudian yang kedua, sadari bahwa mungkin kita tidak bisa melakukan ini sendirian, tidak bisa mengatasi sendirian, dan atasi dengan kita pergi meminta bantuan ke psikolog. Hadirlah sebagai orang tua, berkomitmenlah sebagai orang tua, dan jalani peran kita insya Allah dengan sepenuh hati, supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang optimal, baik secara fisik maupun secara mental. Karena anak yang sehat mental berawal dari orang tua yang juga sehat mentalnya.
1: Luar
0: terima
1: biasa.
0: Kasih Bunia.
1: Sama-sama Ibu Ayu sudah luangkan waktu di Idola Indonesia yang anak dari RRI Samarinda. Terima kasih Bu Ayu. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Mendengar Pro Satria Samarinda, demikian tadi akhir program kita, yaitu dalam topik pengaruh screen time bagi perilaku anak bersama dengan Ayuna Ramadhani Empesi, psikolog selaku Ketua IPKMC Kalimantan Timur. Saya Ria Arda bersama dengan Aidil pamit, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
2: Idola Indonesia layak anak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Korean. Bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya, tapi enggak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Asyap.

0: 01 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026.

Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nielsen.
1: Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengar lagu lengkapnya, Anda bisa dengarkan di RRI Pertiga. Saatnya aku mandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Pavel Hoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendangnya. Bola mampu direbut

0: tersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Osberg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
1: Wir haben auch selber schuld in manche Situation.
0: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
1: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
0: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Cody Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haidu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

kedua dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.

pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang

pulang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi

City tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat PRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Dan pengganti Aisa Andriye muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was frustrating in the first half.
3: Game berjalan cukup kencang ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita bermain.

Angka tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga bus klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stew dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, dan nanti kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Dan nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang tua dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan.

besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melapor.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya

0: dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan sekitarnya. Cuaca kota Samarinda tidak baik, bahkan tidak sehat, di mana partikulat halus ini merupakan partikel polutan yang dapat terhirup dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer, dapat ke paru-paru dan aliran darah, mengakibatkan masalah kesehatan serius, terutama Anda lansia. Dampak terparah ini ada pada paru-paru dan jantung. Keterpaparan dapat meningkatkan batuk ataupun kesulitan bernafas, asma parah, dan berkembangnya penyakit pernafasan kronis. Ya, kali ini Samarinda memang masih kabut terasa. Batasi kegiatan di luar ruang. Tentunya efek kesehatan yang lain ini terutama bagi kelompok yang sensitif. Orang yang sehat boleh mengalami kesulitan nafas dan iritasi tenggorokan jika terlalu lama. Sekali lagi, batasi kegiatan di luar ruangan. Oke, saya akan terus berlanjut perawasan untuk Anda pendengar. Kabar pertama sudah saya bagi untuk Anda. Yang berikutnya kita akan mengenal musik. Musik ini bisa membantu mengenal emosi dan menjaga kesehatan mental ternyata. Apalagi ya di tengah kabut yang saat sekarang ini. Pendengar, Larasati Margareta Sutrisno, psikolog klinis dewasa, ini mengatakan musik memiliki peran penting sebagai ruang untuk mengenali perasaan, mengekspresikan emosi, dan menjaga kesehatan mental pendengar. Larasati menyebutkan kalaupun orang yang mendengarkan musik bukan hanya untuk hiburan, ada yang mendengarkan musik untuk mengatur suasana hati, ya kan? Memahami diri sendiri, bahkan terasa terhubung dengan orang lain. Pendengar, kemampuan mengenal emosi menjadi fondasi penting dalam menjaga kesehatan mental. Dalam konteks itu, maka musik dapat membantu seseorang menemukan representasi dari perasaan yang sebelumnya sulit untuk dijelaskan. Selain membantu mengenal emosi, musik juga bisa menjadi sarana mengekspresikan perasaan. Pendengar, musik juga bisa menunjukkan aktivitas mulai dari mendengarkan secara psikolog, kemudian memainkan hingga menciptakan musik bermanfaat dalam membantu regulasi emosi. Dengan mendengarkan musik, maka dapat membuat seseorang ini merasa terwakili. Sementara dengan bernyanyi, memainkan alat musik, ataupun menulis lagu bisa berbicara untuk mengekspresikan emosi dan melepaskan stres. Contohnya dalam lagu Ghost Town ini mengangkat tema pergulatan emosional, kerentanan, dan keinginan untuk menemukan kebebasan. Sementara Reborn menggambarkan pengalaman menghadapi rasa sulit, kemudian menemukan kembali harapan dan terus untuk bergerak maju. Sebuah lagu juga dapat membuat seseorang ini merasakan pengalaman orang lain. Dengan demikian, maka musik bisa menciptakan koneksi emosional dan membuat seseorang merasa lebih dipahami. Karena menurutnya secara psikologis, manusia ini memiliki kebutuhan untuk didengarkan dan dipahami. Musik juga dapat menjadi salah satu bentuk coping dalam menghadapi tekanan ataupun situasi yang terasa berat. Secara sederhana, konon coping ini upaya seorang untuk merasa lebih nyaman ataupun tenang ketika menghadapi stres pendengar. Dan tidak ada salahnya, kalaupun Anda suka mendengarkan radio, mendengarkan musik, mudah-mudahan dari apa yang Anda dengarkan ini bisa ya mengobati perasaan, atau seperti yang dikatakan Larasati itu, bisa menjaga kesehatan mental Anda.
1: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung dan

0: duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu keren di medsos.

0: pendengar. Grup heavy metal gitaris asal Amerika Serikat Avenged Sevenfold ataupun A7X ini sukses membawa penonton bernostalgia dalam konsernya yang berlangsung di Jakarta Live Konser Indonesia, berlangsung di International Stadium JIS tadi malam. Band yang digawangi oleh Macedo, kemudian ada Senor Gates, ada Jackie, ada Johnny Chris dan Brooks ini menghadirkan deretan lagu dari perjalanan panjang musik mereka. Jakarta lagi untuk kalian. Kami ingin kalian berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya itu, kata Matt, melangkah dari antara beberapa detik yang lalu. Selengkapnya untuk Anda pendengar, SS7 ini membuka penampilan dengan judul komposisinya Next Time. Setelah itu penonton disuguhi sejumlah lagu hit seperti Burfil Alif. Momen emosional hadir saat itu membawakan lagu So Far Away. Lagu ini yang dalam album Nice Train pendengar, yang didedikasikan untuk mengenang drummer mereka setelah meninggal dunia. Pendengar, pendengar, Evan Stefan ini pertama kali tampil di Indonesia pada tahun 2007. Setelah itu mereka kembali datang pada 2008, 2011 dan terakhir pada 2024 Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta. Dan terakhir tadi malam konsernya telah digelar sukses. Ini menyedot para pengunjung yang luar biasa. Yang dia bilang terakhirnya, Sedov mengatakan, Jakarta, terima kasih banyak atas gelarannya malam ini. Wah keren, kalau di Samarinda saya pasti nonton live konser musik.
1: POV penyiar saat bulan puasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
2: Hehehe, lihat ibu itu, mau jatuh.
3: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
4: Ada.
3: Astagfirullahaladzim. Stop. Eh, kenapa sih? Stop dulu nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
5: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
4: Aduh.
3: Kenapa bu?
4: Kena lubang mas. Jatuh.
3: Bu tidak apa-apa.
4: Iya mas, gak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya gak apa.
3: Motornya sih sepertinya gak apa-apa bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
4: Iya mas, terima kasih sudah bantu.
3: Sama-sama bu. Lain kali hati-hati ya bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
4: Iya mas.
5: Kamu ini cari kerjaan aja.
3: Bukan begitu bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
5: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
1: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.

0: Pro
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satria di Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membawa penyelesaian sengketa batas wilayah sepanjang 372,68 km antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur di Kementerian Dalam Negeri setelah mediasi di tingkat provinsi belum menghasilkan kesepakatan. Gubernur Kalimantan Timur, Rusi Mas'ud, menjelaskan Pemprov juga telah menawarkan peta dalam peraturan daerah Kaltim nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah sebagai acuan penyelesaian. Namun PMK Berau masih memerlukan sinkronisasi data administratif dan historis, sedangkan PMK Kutai Timur menerima usulan tersebut. Salah satu bagian yang menjadi fokus pembahasan ialah segmen 2 sepanjang sekitar 76 km. Sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun ini berpotensi mempengaruhi administrasi pemerintah dan pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan, sekolah, penataan batas desa, serta pengelolaan kawasan hutan. Pemprov Kalimantan Timur bersama dengan kedua kabupaten selanjutnya akan menyerahkan hasil pembahasan teknis, yuridis, dan dokumen tata ruang kepada Kemendagri untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai batas daerah. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

MotoGP di Indonesia berlangsung. Pengamanan bagian dari operasi Mandalika Rinjani 2026 yang mengantisipasi aktivitas drone tanpa izin di sekitar area sirkuit.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh. Jam 10 ya?
2: Kita putus.
3: Kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi

0: informasi dan inspirasi terkait dengan kabut asap ini yang sempat menjadi protes dari pihak Malaysia. Ini wasanya sebagai untuk Anda teranyarnya pendengar. Armanata Nasir Menteri Luar Negeri Menlu RI mengatakan sudah menghubungi Muhammad Hasan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk menjelaskan langkah pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk Sumatera dan Kalimantan. Komunikasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti pembicaraan telepon antara Prabowo Subianto Presiden RI dengan Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia pada pekan ini terkait dengan kabut asap karhutla dari Indonesia yang berdampak hingga Malaysia dan Singapura. Tata Sabah Nakrab Manta menyebutkan karhutla di Sumatera dan Kalimantan memang masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Sebelumnya pendengar, Anwar Ibrahim pada Kamis 8 Oktober 2026 ini menyampaikan telah menghubungi Prabowo untuk membahas karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Menurut Anwar, pendengar, kabut asap dan dari karhutla itu berdampak hingga wilayah Malaysia dan Singapura. Anwar juga menegaskan Malaysia siap membantu Indonesia dalam penanganan karhutla dan kabut asap lintas batas. Selain itu, pendengar, Anwar juga mengatakan telah memerintahkan Menlu Malaysia untuk menghubungi Sekretariat ASEAN, tujuannya agar digelar pertemuan tingkat Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN untuk membahas khusus penanganan kabut asap, pendengar.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tak

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

mengantisipasi atas perubahan pola musim penghujan di tahun 2006 hingga 2027, di mana pemanfaatan informasi iklim sejak tahap perencanaan dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan aktivitas masyarakat dan potensi bencana hidrometeorologi. BMKG memprediksi pendengar awal musim penghujan tahun 2006 hingga 2007 ini di sebagian besar wilayah Indonesia ini cenderung mundur dibandingkan dengan kondisi normal. Meski demikian, kondisi setiap daerah berbeda sehingga langkah antisipasi pun perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan zona musim. Informasi ini bisa Anda baca di web kami rri.co.id. Saya pamit undur diri bergantian dengan Dedi Purnama yang akan lanjutkan di Samarinda siang ini pendengar.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama kami di Samarinda siang ini, dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lintas bos kami berita sepekan olahraga. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: berita sepekan.
1: Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.

0: Pasar yang dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 kini tengah menjalani program tryout sekaligus mengikuti event bergengsi yakni Liga Nusantara atau Linos Regional Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Melalui program tersebut, nantinya baik dari pengurus AFI Pasar beserta tim pelatih akan mencatat sejumlah nama untuk dimasukkan ke dalam tim inti, sebab tryout ini sekaligus menjadi seleksi tahap akhir sehingga 4 dari 19 pemain yang turun akan dicoret. Kepala Pelatih Futsal Pasir Asar Rahman menerangkan, persiapan menuju Porprov yang kurang dalam 2 bulan ini bakal terselenggara, masih menyusun skema pemain yang diinginkan untuk mengisi setiap lini.
1: Ya, jadi sekarang kita udah tahap kompetisi dengan 2 bulan persiapan. Sekarang kita akan perbanyak uji coba, Bang. Kemarin di 3 minggu akhir ini kita uji coba, 6 kali uji coba, alhamdulillah hasilnya menang terus. Makanya kita ini mau persiapan buat ke Linus sebagai tolak ukur pemain juga nih. Sampai saat ini sih komposisi pemain bagus ya. Tim 3 kita udah siap untuk bertanding. Makanya kita di Samarinda ini akan coba pemain kan, karena kan lawan di sana kan beda nih dengan di pasar kan. Apalagi di Linus ini kelahirannya 24 kan, beda 5 tahun lah sama pemain kita. Yeah. Pemain kita ini usia 17 tahun, 16 tahun.
0: Selama bertanding di Linus ini, Azhar menerangkan kepada anak asuhnya untuk bermain lepas dan all out agar bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya. Apalagi standar kualitas fisik yang dimiliki punggawa futsal Pasir ini dikatakannya sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi.
1: Ya, kalau fisik sih lumayan ada peningkatan ya dari bulan pertama sampai sekarang. Ya, masalah pemain semua sih konsistensi ya. Ada kadang yang ketika di minggu ini mainnya bagus, di minggu kedua agak ada stuck ya.
2: Jadi kayak naik turun.
1: Ya, mungkin masalah mental juga, Bang.
0: Selama menjalani program tryout di Samarinda untuk persiapan menghadapi Porprov, ia mengingatkan kepada anak asuhnya bahwa sebagai tuan rumah harus bisa menjaga marwah dan meraih medali emas seperti apa yang sudah ditargetkan bersama. Motivasi itulah yang terus ditanamkan kepada diri pemain agar setiap pertandingan yang dilakoni benar-benar bermain dengan maksimal. RRI, Randy Valepi Kusuma.

0: Borneo FC Samarinda berambisi tampil maksimal saat menghadapi Buriram United dalam kompetisi Asian Club Championship 2024-2025 di Thailand. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo menyadari Buriram United merupakan lawan yang tangguh, terlebih tim tuan rumah berstatus juara kompetisi tersebut. Mauro menegaskan timnya datang bukan hanya untuk berlibur, melainkan bertanding dan juga berjuang untuk meraih kemenangan.
1: Last season obviously.
0: Ya, musim lalu tentu saya memiliki pengalaman melatih tim di Shopee Cup. Kami berhasil mencapai semifinal. Namun dalam sepak bola kita harus tahu setiap konteks itu berbeda. Kami menghadapi tantangan baru di sini bersama Borneo. Dan saya pikir kami harus terus melangkah. Langkah pertama yakni melawan Buriram yang kita tahu merupakan juara Shopee Cup dalam dua musim terakhir. Dan mereka adalah klub besar dengan tim yang sangat bagus. Namun kami merasa antusias berada di sini. Saya pikir juga menjadi kesempatan yang bagus bagi klub dan para pemain kami. Dan kami sangat bersemangat untuk datang dan memberikan penampilan yang terbaik. Sementara itu penyerang Borneo FC, Ruben Lopez Pesca atau Rubio mengakui pertandingan tersebut akan berlangsung berat. Meski demikian, Rubio memastikan seluruh pemain siap berjuang hingga menit akhir demi meraih hasil yang positif. Kami akan menjalani pertandingan yang sangat berat, tetapi kami sudah menyadari hal itu karena Buriram adalah tim yang sangat bagus dan memiliki kualitas tinggi. Namun kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik, sehingga kami akan berjuang hingga akhir untuk mencoba meraih kemenangan. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo berharap para pemain mampu menunjukkan permainan yang terbaik dan semangat juang tinggi, sekaligus membawa nama baik Samarinda dan Indonesia di kompetisi antar klub Asia Tenggara tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi.

0: Dalam rangka suksesi penyelenggaraan sekaligus prestasi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, pengurus cabang Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Kabupaten Paser memantau progres pembangunan venue di area Stadion Kilo 5 Tanah Grogot pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Ketua Pengcap Perbasasi Paser Haji Muhammad Tommy turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana progres pembangunan venue tersebut. Ia mengatakan saat ini masih berproses 50-60%. Namun saat ke lapangan, dirinya bersama dengan perwakilan Dispora Perpaser yakni Kabid Olahraga Abdi Permana dan pihak penyedia serta pengawas sudah melihat proses pemasangan atau penanaman rumput di Stadion Kilo 5.
1: Tapi dalam proses pelaksanaan tadi kami tinjau langsung, sekitar pelaksanaan pemasangan rumput itu kalau kami lihat sudah hampir 80% sudah mulai terpasang rumput. Cuma masalah kendala saat ini kondisi kemarau, jadi membutuhkan untuk penyiraman itu dilakukan terus-menerus. Tapi untuk terkait rumput ya secara garis besar lokasi penanamannya juga masih ada kendala-kendala di terkait batu-batu. Tapi sudah kami sampaikan ke penyedia juga terkait Dispora untuk segera dilakukan pengambilan batu-batu yang masih ada di lokasi sekitar rumput untuk dilakukan secara manual. Tadi disanggupi oleh penyedia. Yang kedua terkait besi, tiang-tiang dan kawat dan besi itu tadi sudah mulai proses pelaksanaannya dan infonya sekitar 2 mingguan itu akan terpasang semua.
2: 2 minggu dari mulai hari ini?
1: Mulai dari hari ini, 2 minggu sudah terpasang semua. Dan juga terkait grapel juga tadi, di lokasi juga sudah terlihat terkait pemasangan grapelnya.
0: Lebih lanjut, Tommy menerangkan bahwa di sisa waktu yang ada, pihak penyedia yang membangun venue softball ini telah menyanggupi untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum pelaksanaan pertandingan, yakni mulai pembukaan pada tanggal 14 November 2026. Ia menerangkan bahwa pengurus cabang Perbasasi Paser di bawah nahkodanya sedia setiap hari untuk dapat memantau perkembangan pembangunan venue tersebut agar tetap dipertandingkan di bumi Daya Taka.
1: Jadi intinya kami tetap memantau terkait pelaksanaan pembangunan venue ini karena jangan sampai venue ini kegiatan pelaksanaan softball ini dipindah ke di Samarinda atau di Balikpapan. Nah itu kami menghindarkan itu. Jadi untuk memaksimalkan tadi kami berkoordinasi lebih lanjut baik Dispora maupun penyedia dalam hal ini yang melaksanakan pembangunan lapangan softball itu kami tetap akan pantau terus setiap hari. Jadi kami akan bergantian memantau pekerjaannya dan juga selalu berkoordinasi sama pengawas. Jadi intinya kami berharap juga ini selesai secepatnya.
0: Karena belum ada target kepastian rampungnya venue dari pihak penyedia, sementara ini Perbasasi Paser masih menggunakan tempat latihan seadanya yang dibuat sedemikian rupa agar program latihan atlet bisa berjalan dengan optimal. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Festival Muara Benanga di Kampung Muang, Samarinda, 3 hingga 4 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang untuk merawat pengetahuan ekologis perempuan, sekaligus melestarikan tradisi masyarakat Dayak Benuak. Ketua Program Festival Muara Benanga, Nella Putri Giriani, mengatakan kegiatan ini berangkat dari keresahan terhadap isu ekofeminisme. Menurutnya, perempuan memiliki hubungan erat dengan alam, karena lingkungan menjadi sumber pangan, air, dan kehidupan keluarga.
1: Kenapa mama-mama nih yang paling keras suaranya gitu? Karena tempat tinggalnya, alamnya gitu kan, itu kan rumah mereka. Betul. Saya sebagai ibu juga rumah saya gitu ya. Mana misalnya ketika alam dirusak, airnya seperti apa yang kita ambil untuk dijadikan makanan, itu apakah sehat gitu ya.
0: Festival ini terbuka untuk umum dan gratis, dengan kegiatan mulai pukul 8.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian kegiatan meliputi workshop pangan lokal, susur kampung, dialog kritis, panggung sastra, serta pertunjukan seni dan pameran instalasi. Nella berharap Festival Muang Benanga dapat berlanjut secara rutin, sehingga pengetahuan adat dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus diwariskan. RRI Samarinda, Ahmad.

0: Makassar telah memastikan diri siap ikut ambil bagian dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kalimantan Timur keempat yang akan terselenggara pada Oktober 2026 di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dalam pesta olahraga akbar lingkup aparatur sipil negara itu, Kabupaten Pasir ingin tampil dominan dengan mengikuti 12 cabang olahraga dengan menurunkan kontingen sebanyak 250 orang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan manajer. Ke-12 cabur tersebut yakni bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, futsal, bola voli, bola basket, senam korpri, getball, pickleball, panahan, atletik, dan catur. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana menjelaskan bahwa Bumi Daya Taka turun dengan kekuatan penuh meski saat ini tengah dilanda gejolak fiskal yang kurang untuk kontingen. Kendati demikian, hal ini baginya tidak menyurutkan semangat tim yang diturunkan sebab Paser membidik peringkat 5 besar pada Porprov Korpri Kaltim tahun ini dengan menggelontorkan hampir 900 juta rupiah.
1: Tahun 2024 akhir, Pasir sebagai tuan rumah Porprov Korpri, kita berada di posisi 5 dari 10 kabupaten kota. Mudah-mudahan minimal kita tetap di posisi 5, harapannya kalau bisa lebih lagi
2: naik lagi,
1: karena tadi itu ada cabur baru seperti panahan, itu kita ikuti juga.
2: Nah, untuk anggarannya Pak, berapa yang dipersiapkan?
1: Jadi karena terbatasnya anggaran, kami juga tidak, kita lakukan efisiensi seperti jersey tanding dan jersey kontingen, itu saja yang mungkin kita bisa berikan tanpa ada training ataupun jaket. Nah, cuma jadi baju saja. Nah, kemudian untuk keberangkatannya menggunakan mekanisme perjalanan dinas dan juga minimalis anggaran yang untuk perjalanan dinas dengan 250 atlet ofisial dan pelatih tadi itu sekitar hampir 900 juta.
0: Abdi menjelaskan untuk uang saku atlet sendiri sudah dipersiapkan dan akan diberikan saat kontingen berangkat ke Kutim nanti, walaupun tidak besar. Hanya saja Dispora Par bersama Bapor Korpri Paser mengutamakan silaturahmi antar ASN se-Kalimantan Timur sekaligus fokus terhadap prestasi.
1: Ada mungkin tapi tidak besar, yang penting tadi pesan dari Pak Omif selaku Ketua Bapor Korpri, paling tidak kita berpartisipasi sebagai ajang silaturahmi juga, tapi yang terpenting tetap mengedepankan prestasi. Jadi atlet yang dipilih pun harapannya juga tidak sembarangan, atlet yang memang berpotensi untuk meraih medali.
0: Rencananya pada 31 Oktober 2026 kontingen Bumi Daya Taka akan secara resmi dilepas dan akan berangkat bersama Bupati Paser Fahmi Fadli. Abdi berharap kontingen ini dapat mengharumkan nama Paser dan meraih prestasi terbaiknya dengan targetan mempertahankan posisi 5 besar. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: menjajal program pelatihan dengan tim-tim dari daerah lain sebagai sparring partner dalam pematangan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan bergulir dari tanggal 14 hingga 27 November 2026, di mana tim futsal Paser menjajal program tryout di Kota Samarinda selama 5 hari dengan menghadapi beberapa tim dari berbagai kabupaten kota seperti Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, dan Bontang. Ketua Harian Pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser Muhammad Taufik menjelaskan bahwa program tryout di Kota Samarinda ini sebagai ajang untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus seleksi tahap akhir pembentukan tim inti Paser untuk berlaga di Porprov Kaltim nanti. Ia menyebut setelah tryout ini para pemain bakal dievaluasi kembali sekaligus memastikan nama-nama pemain yang pasti untuk masuk dalam bagian tim Porprov Paser. Sebab sebagai tuan rumah penyelenggara, AFI Paser ingin meraih medali emas dan membuat sejarah futsal di bumi daya Taka dalam perhelatan multi-event Akbar 4 tahunan di Kaltim itu.
1: Pemain ini 19 dan ini seleksi terakhir sudah, maksudnya tahap
2: masih
1: akhir.
2: Masih proses seleksi?
1: Masih, ya? Karena nanti yang didaftarkan cuma 15. Ya, jadi masih ada pengurangan 4 orang.
2: Oke, ini apa tujuan untuk tryout sendiri ini, Bang?
1: Yang pasti kita pengen melihat anunya kan, apa hasil sementara hasil TC, baik TC mandiri maupun TC kabupaten. Ini kan sudah kurang lebih kita menjalaninya 2 bulan. Nah, itu mau kita evaluasi, makanya ada setelah dari sini ada pencoretan untuk memfikskan pemain yang dibawa ke Porprov.
0: Selama program persiapan menuju Porprov, Taufik menyebut tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh futsal Paser ini meski memahami adanya gejolak fiskal daerah. Walaupun Ketua AFI Paser turut membackup persiapan atlet, namun ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dispora Par dan KONI Paser yang sudah turut andil dalam membantu persiapan menuju Porprov nanti. RRI, Randy Valai Pikusuma.

ke-8 Kalimantan Timur terus dimatangkan, termasuk memastikan kesiapan venue pertandingan di Kabupaten Paser. Hal ini dibahas dalam rapat sinkronisasi virtual yang melibatkan Dispora Kaltim, KONI Kaltim, Panitia Besar Porprov, dan Technical Delegate. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kalimantan Timur Rasman Rading meminta PB Porprov segera memitigasi kondisi seluruh venue. Menurutnya, persiapan venue harus segera disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Rasman menyebut sejumlah venue saat ini diperkirakan sudah mencapai kesiapan sekitar 85%. Namun verifikasi tetap diperlukan agar tidak ada cabang olahraga yang terkendala venue.

Rasman Rading juga meminta technical delegate untuk menyampaikan kepada perangkat pertandingan agar fasilitasi dan honor menyesuaikan kemampuan anggaran Pemprov Kaltim. Pihaknya memastikan akan tetap memfasilitasi, namun sesuai dengan anggaran yang tersedia. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: yang tengah dipersiapkan untuk turun bertanding menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 baru saja kembali ke Bumi Daya Taka setelah hampir sepekan menjalani tryout di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam program tryout yang dibalut dengan sparring partner tersebut, pendayung pasir harus menghadapi atlet-atlet yang berkualitas, yakni tim PON Kalsel dan juga atlet dari Banjarmasin. Ketua Pengcap Potsi Kabupaten Pasir Ihwan Antasari melalui sekretarisnya Muhammad Hafid Sahid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pengprop Potsi Kalsel dan Pengcap di Banjarmasin yang sudah mau menerima dan menyambut baik kedatangan atletnya untuk menjalani program tryout. Dari hasil tryout itu setelah berembuk dengan tim pelatih, maka tentunya setiba di pasir, para atletnya ini kembali menjalani program intens untuk melakukan evaluasi.
1: Nah, jadi kita bersyukur di sana difasilitasi teman-teman Potsi di Kalsel, jadi kita bisa tryout dengan atlet-atlet yang memang juga mereka sudah mempersiapkan untuk prapon dan timnas. Jadi kita alhamdulillah dapat pengalaman teknik dan mental yang mungkin tidak kita dapatkan selama kita latihan mandiri di sekitar Tenggerobot aja kan. Nah, kalau secara keseluruhan memang kita masih butuh proses penyesuaian yang masih dengan peralatan, teknik kita juga masih terkompakan, kedisiplinan juga masih harus dibenahi. Nah, ini mungkin bagian dari evaluasi dari tryout ini. Tapi secara keseluruhan ya kita masih mampu lah. Beberapa nama kita bersaing, tapi untuk individu kita masih butuh jam terbang lah.
0: Sementara itu, Kepala Pelatih Tim Porprov Dayung Pasir Muhammad Yunus menjelaskan dari hasil tryout ini banyak catatan yang telah dikantongi, terutama pada mental bertanding atlet. Kendati demikian, ia menyebut dari 16 kelas yang diperlombakan, Pasir meraih 7 kemenangan, bahkan ada limit atau kecepatan yang masuk tingkat nasional.

0: masuk tim nasional lah. Cuma tinggal kondisi airnya yang kita tidak tahu di sana kan, karena tidak sesuai. Kalau seperti telepon waktu itu yang limit sama waktunya telepon kemarin. Cuma kita tidak bisa terpantau dulu karena ada melihat kondisi air dan tentunya berbeda kalau di sungai dengan di danau. Kemudian besok kayak ada beberapa dan juga kayak putra itu alhamdulillah kita menang dengan yang melawan para top-top desa. Kemudian Tano Putri, Tano Fatu Putri, Tano Pro Putri juga menang. Nah yang kendala kita di kayak dua putra putri sama kayak empat sama kayak putra. Karena tadi yang tadi saya bilang kita perlu penyesuaian perahu. Karena perahu yang dipakai di sana itu perahunya import semua kemarin. Ya beda ceritanya keseimbangannya beda. Jadi kami itu mulai Senin sore terus Selasa pagi kami hanya latihan dulu sendiri untuk penyesuaian dengan perahu.
1: Setelah melihat dan merasakan langsung simulasi pertandingan, Yunus mengatakan bahwa atletnya sudah mulai sadar karena euforia saat bertanding dan latihan sangatlah jauh berbeda. Dari hasil tryout ini pun, atletnya langsung melakukan evaluasi secara mandiri untuk menutupi kekurangannya saat menimba pengalaman di Banjarmasin. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Demikian berita olahraga sepekan kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan suatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi

apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda 100% Indonesia. Kau tadi sudah dibuka oleh 10 to 5 bersama T5 ya, berkolaborasi. Ini lagunya lagu T5 ya, lagu yang cukup lama ya, cukup kita kenal ya. Lagu ini cukup terkenal pada masa-masanya di era-era 90-an ya, era 90-an, jelang-jelang tahun 2000-an ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari Minggu, hari yang asik ya untuk kita menikmati suasana akhir pekan ya, menikmati waktu-waktu rehat Anda ya. Dan semoga di hari Senin nanti besok ya kembali aktivitas Anda berjalan lancar, kembali fresh ya. Nah, ngomong-ngomong soal persiapan di hari Senin ya pendengar ya. Ini kan tentang persiapan menghadapi pekan yang baru ya. Artinya minggu berikutnya ya, weekday lah ya. Mulai dari pekerjaan, sekolah, mengatur waktu, mungkin hingga menyiapkan kebutuhan keluarga ya. Nih, apakah Anda tipe yang menyiapkan semuanya sejak hari Minggu ya? Biasanya kan ya simpelnya ya, ketika hari Minggu pada setrika baju gitu ya, untuk persiapan seminggu ke depan ya. Pada cuci baju ya, baju kerja, baju kantor, baju sekolah ya, untuk mempersiapkan kembali awal pekan ya. Nah, ini apakah Anda tipenya seperti itu ya, menyiapkan segalanya, menyiapkan semuanya sejak hari Minggu? Dan mungkin satu lagi nih, bagaimana cara Anda menjaga semangat setelah akhir pekan ya, agar semangat itu tumbuh, lebih semangat lagi beraktivitasnya gitu ya. Silakan 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Beberapa lagu tentunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Ada Orang Yang Berbeda dari Anji, Terima Kasih dari Armada, Memulai Kembali dari BCL, Tak Pernah Hilang dari Club ITIS ya. Dadi Dudi Dada, Malik The Essential, Aku Baik Saja dari Rosa. Kemudian ada Sebaris Lirik Cinta dari Ruth Sahanaya. Ada Bahagialah Bersamanya dari Firman Siagian. Ada Judika, Andai Sampai Akhir Usia. Catatan Si Boy dari Slang. Kemudian ada Hentikan Aku Untuk Mencintaimu dari Elemen. Perempuan Tangguh dari The Massive. Sabar dari Gesia. Dan Jendela Waktu dari Andin. 0541-743-495, 0541-736-566, atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di sore hari ini ya. Tuh, apakah Anda tipe yang menyiapkan semuanya sejak hari Minggu ini, atau ya kalau tiba harinya baru dipersiapkan, tiba harinya baru dipersiapkannya, tidak mempersiapkannya di awal-awal di hari Minggu gitu ya. Jadi Senin tinggal langsung apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan sudah disiapkan gitu ya. Silakan kembali 0541-736-566, 743-495, atau di WhatsApp kami 0811-554-4976. Ada siapa kita jawab siapa? Halo, 100% Indonesia. Halo. Waalaikumsalam.
1: Dengan Ato ini, Bang Dedi.
0: Oh, Ato, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Dedi. Banyak asap nah.
0: Banyak apa? Banyak asap. Waduh, asap. Bagaimana ini ya? Ya, memang dari kemarin banyak asap nih, atau di daerah mana nih?
1: Di biasa masih di Murabada.
0: Waduh, di tengah laut pun ada asap ini?
1: Iya, di Empang ada.
0: Di Empang ada?
1: Ada, di Muara-Muara itu ada.
0: Aduh, jadi gimana nih? Pakai masker, jadi jaga Empangnya dengan masker?
1: Nggak bisa juga kita pakai masker, Bang Deddy. Soalnya kan kita kan, kita ini kan bekerja di sini. Nah, aku, ini apa namanya ini, bikin tanggul, sampai tanggul kan?
0: Oh iya, betul.
1: Bulan 12 nanti kan air kan besar.
0: Iya. Jadi nambah tanggul lagi. Ditinggikan iya, gitu kah?
1: Iya, ditinggikan 1 meter.
0: Oh iya, karena Agustus biasanya pasang-pasangnya air laut gitu ya.
1: Iya, pasang besar betul katanya nanti air ini bulan 12 nanti. Makanya sebelum bulan 12 harus selesai ini. Soalnya enggak kecil Bang Deddy.
0: Iya. Bu, berapa?
1: 13.
0: Pekerjanya berapa orang di situ?
1: Berdua saja.
0: 13 hektar diurus berdua?
1: Iya. Sama kekasih pupu ini.
0: Waduh. Jadi agak-agak kewalahan ya kalau gitu ya.
1: Iya, kadang-kadang lebih satu bulan Bang Deddy, dua bulan lah.
0: Kenapa enggak nambah anggota?
1: Ada juga anggota kadang-kadang itu, tapi orang kan di sini banyak dari Jawa tuh Bang.
0: Oh iya.
1: Semuanya sudah kerja semua.
0: Oh, nanti begitu pulang enggak kembali-kembali lagi ya.
1: Itu sudah makanya nih selalian enggak pernah ke kampung ini.
0: Iya. Kalau Ato nih apa yang dipersiapkan di hari Minggu? Ato.
1: Maksudnya kalau mau jalan begitu, Bang Deddy.
0: Iya.
1: Kalau misalnya mau jalan itu ya, misalnya hari Minggu misalnya mau jalan-jalan, ya disiapkan itu ya baju, terus nanti kalau malam-malam tuh siapkan sudah itu pagi-pagi apa makanan kan jelas kita mau makan-makan Bang Deddy.
0: Oh iya betul. Nah kalau kan atau kan di Empang ya, Empang kan jauh dari tempat orang jualan ya, jadi persiapannya juga beli-beli makanan untuk di hari Senin sampai ke minggu berikutnya gitu ya Toh ya?
1: Iya, misalnya kan biasa kalau nyorong itu kan hari Jumat Bang Deddy. Jadi kita sudah ke Empang itu sudah beli sayur. Sayuran yang enggak cepat bunyok kayak modelnya terung, kayak paria, kayak kol, kental, wortel kan?
0: Betul.
1: Kalau daun-daunan kan cepat busuk Bang Deddy.
0: Buat busuk karena di sana ada nyimpan kulkas juga. Ada kulkas di sana?
1: Tidak ada kulkas, jangan kulkas, lampu tidak ada.
0: Jadi ngecas handphone pakai apa nih?
1: Pakai genset saja.
0: Oh, genset. Iya.
1: Paling jelas kasih sebentar Bang Deddy.
0: Iya, betul. Menghemat bahan bakar juga ya, BBM ya.
1: Iya. Misalnya kita kasih keluarkan udang itu ya mungkin dari jam 7 sampai jam 1 malam nyala.
0: Oh iya betul.
1: Dan kita begadang Bang Deddy itu kalau mengeluarkan udang kan.
0: Udang,
1: iya, nah, itu satu minggu aja tuh Bang Deddy itu, bukan tiap malam.
0: Oh.
1: Iya itu.
0: Oke. Nah,
1: begitu Bang Deddy persiapan aku.
0: Oke, jadi kalau
1: beras apa disiapkan semua?
0: Persiapkan semua ya.
1: Iya, beras dari beras, gula, sampai tabung-tabung gas itu disiapkan semua.
0: Siapkan semua.
1: Satu hari sebelum berangkat disiapkan sudah itu.
0: Sekali turun berapa satu tabung gas ya 3 kilo itu ya. Cukup itu sebulan.
1: Oh, kadang dua.
0: Oh, dua.
1: Iya, kadang tak dua beras itu tak 25 kilo.
0: Habis satu bulan itu 25 kilo ya.
1: Kadang-kadang gak cukup Bang Deddy.
0: Oh, karena energinya terbuang banyak ya. Karena tadi pasang tanggul cuma berdua aja ya.
1: Enggak, kadang-kadang juga dijualkan teman. Kadang-kadang makan juga di situ.
0: Oh iya, betul. Makin kita baik, makin kita berbagi ya. Kita juga murah rezeki juga.
1: Itu mah enak juga Bang Deddy. Misalnya kalau habis bawa makanan kan ada di belakang sini penyambang. Penyambang itu kan pembeli kepiting Bang Deddy tiap datang. Kita pesan sama dia. Pesan hari ini, misalnya ini pagi kita pesan, besok pagi baru datang.
0: Oh iya.
1: Oh begitu, cuma harganya Bang Deddy.
0: Iya, harganya kan harga jasanya ya.
1: Iya, rokok itu misalnya rokok berapa biasa rokok? 30 kan? Kalau sampai di sini 40 Bang Deddy.
0: Wow, ada untungnya 10.000 ya?
1: Iya kan jauh, satu jam stay naik kapal.
0: Jadi kayak di pulau. Kalau gini dapat sinyalnya ada aja sinyal di sana.
1: Ada Bang Deddy. Ada sinyalnya juga, radio juga bagus juga.
0: Berapa kilo dari daratan ke daratan Muara Badak itu?
1: Pokoknya kalau naik kapal tuh 1.5 jam.
0: Wah, jauh juga itu ya?
1: Lumayan. Di Muara Baru itu nah.
0: Pas
1: pintu keluarnya mau ke laut itu Bang Deddy.
0: Wah, tertarik saya mau berkunjung ke sana nanti kalau kapan-kapan ya.
1: Iya itu. Mancing-mancing Bang Deddy di sini.
0: Itu dia.
1: Rapu. Tapi biasanya kalau dapat ikan ote.
0: Iya, ikan ote banyak juga ya.
1: Ikan ote, tapi kalau ikan anu Bang Deddy enak dimakan tuh. Ikan apa juga tuh, semilang.
0: Oh, ikan semilang, ya.
1: Iya, semilang kayak itu, nah, kayak ikan lele.
0: Ikan lele, iya, ada patilnya juga, ada patilnya juga itu.
1: Iya, tak satu kilo, satu ekor itu.
0: Wih, besar ya.
1: Wih, kalau dibakar tuh Bang Deddy, ini maminya bilang orang bugis. naik Bang Deddy.
0: Lagunya apa nih lagunya, mau dengar yang mana nih? Ada Anji, ada Armada.
1: Carikan aja lagu-lagu slow lah.
0: Oke, siap.
1: Iya, untuk salam-salamnya untuk semua aja Bang Deddy. mudah-mudahan Bang Deddy selalu dikasih kesehatan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yang panjang rezeki yang berlimpah.
0: Amin ya.
1: Kalau begitu Bang Deddy, terima kasih waktunya.
0: Siap.
1: Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ato yang ada di Muara Berau ya. Lagi di tengah laut, lagi buat tanggul katanya ya. Persiapan perang menghadapi badai. Wah luar biasa Bung Ato ya. Sehat-sehat terus ya. Jangan lupa, biar gak apa-apa habis lebih 25 kilo beras ya setiap bulannya ya, tapi tetap sehat ya. Gak apa-apa ya, rezeki bisa dicari, tapi kalau kesehatan kan kita harus jaga ya. Baiklah Bung Ato, nanti saya pilihkan lagunya Orang Yang Berbeda dari Anji ya. Nah Anji ini kayaknya Bung Ato suka nih lagu Anji ya. Silakan kembali 0541-743-495, 736-566 juga di WhatsApp kami 0813-4782-5186 ya. Ada siapa lagi kita coba sapa? Halo. 100%
1: Indonesia.
0: Wih, Ari.
1: Ya.
0: Ari.
1: Ya.
0: Kalau minggu ini biasanya apa yang disiapkan Ari untuk hari besok?
1: Ya.
0: Apa yang disiapkan?
1: Disiapkan.
0: Heeh. Cuci baju kah, setrika baju kah, masak kah, beli beras kah?
1: Ya, beli beras.
0: Beli beras untuk besok?
1: Besok.
0: Oke, Ari dah. Lagunya apa, Ari?
1: Lagunya Rosa.
0: Rosa, oke. Ditunggu ya, Ari ya. Terima kasih untuk Ari ya. Kalau Ari gitu ditanya ya, patah-patah dia ya. Kayaknya low bed ya. Nanti nih charger dulu biar full ya, biar penuh, biar semangat gitu ya Ari ya. Oke, kayak Bang Ato nih ya. Bang Ato nih persiapannya ya untuk kalau dia pergi ke darat, ke Muara Baru itu pasti ada persiapan untuk beli-beli bahan-bahan makanan. Itu perlu, penting ya. Karena sudah di tengah laut itu gak ada yang jualan soalnya ya. Nanti buka warung di sana ya, nanti kena gelombang malah hanyut semua ya. Ya Bang Ato tetap semangat ya untuk menjalani aktivitasnya ya, semoga berkah semua ya. Baiklah, kita coba hadirkan dua lagu untuk Anda. Ada Orang Yang Berbeda dari Anji dan juga Aku Baik Saja dari Rosa. Selamat mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik,

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
3: Oke, Bu. Saya OTW.
4: Ini aja nih, Bu, barangnya.
2: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben kok jalannya oleng gini?
4: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
2: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
4: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
2: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
4: Baik, Bu, kalau begitu.
5: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda sore ini dalam 100% Indonesia. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda untuk Anda kaum muslim dan muslimat. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بِبَعْثِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثَ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu gak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Ya hujan, aku boleh neduh di sini dulu nggak?
1: Oh iya, boleh, silakan.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI.

0: menikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: Dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti itu.
2: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak. Hehe, nggak juga sih dek, tapi lagi nyari buat kebutuhan. Nggak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Jemes.

0: dari Armada yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Gita, waktunya bacakan WhatsApp yang masuk ya di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Bang, kalau saya sih bersiapnya ya siapkan keperluan untuk hari Senin hingga Sabtu kembali, Bang. Seperti menyiapkan baju-baju yang akan dipakai. Kemudian saya setrika tuh tidak lupa. Dan kemudian siapkan materi-materi atau semua yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Itu aja, Bang. Lagunya tolong, Bang, diputar. Apa diputar apa? Ya, tolong diputar dari Malik The Essential tadi, Bang. Terima kasih Rahmat di Samarinda. Oke, terima kasih untuk Rahmat di Samarinda. Coba kita sapa, ada siapa lagi? Halo, 100% Indonesia.
1: Selamat sore, 100% Indonesia, Bang Didi.
0: Selamat sore, Bung Arfan, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Didi.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat juga ya, Bang Didi, sehat ya?
0: Iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya apa sih, Bang Didi?
0: Lagunya masih ada BCL, masih ada Klub Aktis, ada Ruth Sahanaya, ada Slang, ada Elemen, ada Demasif, ada Gesia, ada Andin.
1: Andin aja, Bang Didi.
0: Andin, Jendela Waktu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bagus, bagus semuanya, Bang Didi ya.
0: Siap.
1: Salam sehat dari aku, Bang Didi.
0: Nah, kalau Bang Arfan. Oh, Bang Arfan, belum ditanya. Oke lah kalau begitu ya. Buru-buru kali mau ke belakang gitu ya. Baiklah, silakan kembali 0541-736-566 743-495 atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976 ya. Baik, kita putar lagi dua lagu untuk Anda. Ada Dadi Dudi Dada, Malik The Essential, dan Jendela Waktu dari Andin. Selamat mendengarkan. Dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

Memulai kembali dari BCL sudah hadir ke ruang dengar Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan sudah di akhir ya, di segmen akhir untuk 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi. Semoga Anda semua tetap semangat dan diberikan kesehatan dan menikmati akhir pekannya ya. Sepuas mungkin ya, merilekskan semua pikiran ya, dan kita akan siap kembali bertarung ya di hari Senin besok ya, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Untuk Anda, bagi Anda yang masih beraktivitas, tentunya kobrakan dulu terus semangat Anda ya, agar semoga juga aktivitas Anda berjalan lancar, rutinitas Anda berjalan lancar di sore hari ini. Terima kasih pendengar Pro 1 RR Samarinda ya, kita hadirkan perempuan tangguh dari The Massive untuk Anda. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1
1: Lintas Informasi.
2: Baik, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia, sama dengan kami sampaikan ke ruang dengar Anda Lintas Informasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI Dudung Abdul Qadir menilai penilaian siswa tidak cukup berpatokan pada nilai akademik. Menurutnya guru perlu mempertimbangkan keterampilan non-akademik, karakter, kehadiran, dan perkembangan kompetensi siswa. Ia menjelaskan pembelajaran mendalam menempatkan proses belajar sebagai bagian penting dalam pendidikan. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan belajar yang bermakna. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana

baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, sekalipun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: Metro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan, pembangunan pabrik menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini ditujukan untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Berdasarkan informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

sebagai makanan khas? Dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi. Kita singgah dulu.
1: Gak apa-apa nih, Bu. Kita lambat sampainya.
0: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
1: Baik, Bu, kalau begitu.
2: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.
3: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
4: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body toh.
3: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
4: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau ke tidak?
3: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
4: Tugas? Tentang apa?
3: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
4: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
3: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
5: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

0: tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga

99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Amnesty International menyerukan komunitas internasional untuk menentang sanksi Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional ICC. Organisasi hak asasi manusia tersebut menilai sanksi tersebut sebagai bentuk serangan terhadap lembaga peradilan internasional. Dalam pernyataan pada Jumat 9 Oktober 2026, Amnesty International mendesak negara-negara mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi ICC. Organisasi tersebut menilai sanksi Amerika Serikat dapat menghambat upaya penegakan keadilan bagi pelaku kejahatan berat berdasarkan hukum internasional. Amnesty International juga menyerukan respon perlawanan global untuk mempertahankan keberadaan dan independensi ICC. Negara-negara diminta mengambil tindakan nyata guna melindungi lembaga tersebut dari tekanan politik. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi lengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita sepekan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Dini Kartika Sari.
2: Museum Kayu Tua Himba Tegarong di Kutai Kartanegara dinilai masih membutuhkan tambahan fasilitas baru. Pembenahan itu disebut penting agar museum tidak hanya merawat koleksi yang sudah ada, tapi juga menghadirkan hal baru bagi masyarakat. Hal itu disampaikan karyawan Museum Kayu Tegarong, Ardian, yang mengatakan museum saat ini masih berjalan dengan fasilitas seadanya. Selain fasilitas, Ardian berharap museum mendapatkan tambahan koleksi, mengingat belum ada pembaruan objek sejak museum itu dibangun pada tahun 1994 dan dibuka untuk umum pada tahun 1996. Menurut Ardian, kehadiran koleksi baru bisa meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke Museum Tegarong.
3: Belum ada niat untuk memperbarui atau menambah, itu belum ada lagi. Cuma kalau rencana ada, cuma realisasinya belum ada sampai sekarang. Ya, harapan saya kan selaku orang yang bekerja di Museum Kayu dan Dinas Pariwisata, itu fasilitasnya diperbanyak lah kan. Museum Kayu ini belum ada lagi, orang permainan anak-anak belum ada, itu musola belum ada, panggung hiburan belum ada. Yang kedua, koleksinya juga itu masih perlu penambahan lagi kan, kalau berusaha berbarui yang dina.
2: Di samping penambahan fasilitas dan koleksi, Ardian menilai promosi terhadap Museum Kayu Tegarong juga harus lebih dikencangkan. Selama ini ia mengaku, promosi secara resmi baru dilakukan melalui halaman Facebook dan selebihnya kebanyakan dari sebagian pengunjung yang mempromosikan. Karena itu Ardian berharap penambahan fasilitas serta koleksi di Museum Kayu Tegarong bisa segera direalisasikan. Dengan begitu, museum ini memiliki lebih banyak hal yang bisa dikenalkan kepada masyarakat dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara. RRI Samarinda, Selatan.

0: PBK memperkuat peran organisasi sebagai wadah silaturahmi dan kepedulian sosial bagi warga asal Blitar di Kalimantan Timur. Penguatan tersebut ditandai dengan pengukuhan pengurus PPBK masa bakti 2026 hingga 2031 di Gedung Taman Budaya Samarinda Selasa 6 Oktober 2026. Ketua PPBK Kalimantan Timur Giman Santoso mengatakan, paguyuban dibentuk untuk merangkul warga Blitar yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Giman, saat ini jaringan PPBK telah menjangkau 10 kabupaten dan kota dengan anggota yang memiliki latar belakang profesi beragam, mulai dari pelaku UMKM, pekerja seni, kontraktor, aparatur pemerintahan, hingga anggota legislatif.
1: Kemudian kalau memang dia tidak punya skill di bidang apa namanya apapun, kita bisa ikut berlatih kerjasama dengan Balai Kerja Industri BLK. Kebetulan saya kan saya ketuanya forum LKLPI di Kaltim gitu. Jadi sangat membantu anggota kami jika memerlukan untuk siap kerja di Kaltim gitu loh. Ya harapannya memang kami selalu ingin melebarkan sayap bahwa 10 kabupaten kami rangkul, kita ajak kerjasama, kita bersinergi sehingga menjadi suasana nyaman di Kalimantan Timur. Yang mana Kaltim perlu kita jaga kondusif bahwa kalau orang Prapan kita jaga marwahnya orang Blitar harus selalu berbuat di Kaltim, selalu bisa kondusif di Kaltim.
0: Selain silaturahmi, PPBK juga memberikan perhatian terhadap persoalan sosial yang dihadapi warga perantauan, termasuk membantu warga yang sakit, mengalami kesulitan ekonomi, maupun menghadapi kendala administrasi kependudukan. Kedepan, PPBK akan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi anggota melalui akses permodalan dan pelatihan kerja. PPBK berharap penguatan organisasi dapat semakin mempererat persaudaraan warga Blitar di Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Borneo International Fashion Festival atau VIF tahun 2026 diarahkan tidak hanya sebagai ajang peragaan busana, tetapi juga menjadi platform untuk memperluas akses pasar produk kreatif Kalimantan Timur. VIF 2026 melibatkan 28 desainer, 36 model, dan menghadirkan 224 koleksi. Selain fashion show, rangkaian kegiatan juga mencakup UMKM Expo, pameran wastra, pertunjukan budaya, business matching, serta fashion talk. Chairwoman sekaligus founder BIF 2026 Yulia Hadi mengatakan, festival ini lahir dari keyakinan bahwa karya dari Kalimantan memiliki potensi untuk dikenal lebih luas.
2: Berjalan

membawa cerita, wasra dan kreativitas dari Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, untuk diperkenalkan ke pasar Australia dan juga another country international. Salah satu hal yang paling membahagiakan adalah melihat antusiasme teman-teman UMKM

0: matang dan semangat.
1: Menurut Yulia, potensi tersebut tidak hanya berasal dari desainer, tetapi juga artisan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta generasi muda yang memiliki karya dan cerita dari budaya lokal. Yulia menegaskan, membawa produk lokal ke pasar global tidak berarti meninggalkan identitas daerah, karena budaya lokal justru menjadi kekuatan untuk bersaing di pasar internasional. Melalui rangkaian tersebut, BIF diharapkan dapat memperluas koneksi antara pelaku kreatif daerah, buyer, dan mitra internasional, serta menjadi jembatan bagi karya lokal untuk menuju pasar global tanpa kehilangan akar budayanya. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Tani nelayan andalan KTNA Kota Samarinda memanfaatkan bantuan dari Bank Indonesia Kalimantan Timur untuk mendukung pengembangan pertanian melalui penggunaan hand tractor maupun dempo cabai berbasis smart farming. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kota Samarinda, Adung Karyo Sedio Utomo, mengatakan bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan komunitas dan lahan pertanian. Templot cabai dikembangkan pada lahan seluas 0,25 hektar, sedangkan hand tractor digunakan untuk mendukung pengolahan lahan tanaman padi. Adung menjelaskan pemanfaatan hand tractor dilakukan di kawasan Lempake dengan luas lahan persawahan sekitar 4 hektar. Sementara itu, pengembangan templot cabai diarahkan untuk mendukung penerapan pertanian berbasis teknologi. Terkait penerapan sistem tanam lika, Adung menyebut sistem tersebut belum diterapkan pada lahan pertanian yang dikelola kelompok tani di Samarinda, namun penerapannya telah dilakukan di tanaman lombok.
3: Dari ide membuat templok di cabai seluas 0,2 bulan.
4: Jadi pemanfaatannya untuk jemput cabai tadi, Pak?
3: Yang smart farming.
4: Iya, smart farming.
3: Smart farming. Kalau aku yang traktor, kita untuk tanaman padi. Kalau untuk mikro kita belum dilaksanakan. Tapi kalau untuk yang lombiknya sudah dilaksanakan.
4: Keuntungannya apa, Pak? Untuk cabai itu?
3: Kalau untuk cabai saya kurang ini ya. Karena yang melalui metode pemanfaatannya berbeda.
2: Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Samarinda, Adung Karyo Sudio Utomo, menambahkan pengembangan demplot cabai melibatkan kelompok tani yang berbeda sehingga pemanfaatan dan hasil penerapan teknologinya berada pada kelompok penerima bantuan. Meski demikian, kelompok tersebut masih berada dalam koordinasi KTNA Kota Samarinda. Pemanfaatan bantuan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan lahan pertanian serta mendorong penerapan teknologi sesuai kebutuhan petani di Kota Tepian. RRI Rizky Multiata melaporkan.

melibatkan masyarakat dari seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang didominasi pelajar dari tingkat SD hingga SMA sebagai ruang untuk menampilkan minat, bakat, serta karya budaya. Pelaksanaan PKD menjadi wadah ekspresi seni sekaligus sarana pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Mahakam Ulu. Keterlibatan pelajar diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus mendorong pemuda untuk mengenal dan melestarikan berbagai tradisi yang berkembang di daerah perbatasan tersebut. Kepala Balai Pelestarian Budaya Kalimantan Timur Lestari memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PKD di Mahakam Ulu yang dinilai mampu menghadirkan ruang bagi para pelaku budaya untuk menampilkan karya kedaerahan. Pemanfaatan ruang publik melalui kegiatan kebudayaan dinilai penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat untuk berkembang. Menurut Lestari, keberadaan kegiatan kebudayaan perlu terus didorong dengan melibatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan budaya daerah. Pelibatan pelajar sejak usia dini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: ada setiap tahun.
1: Melalui Pekan Kebudayaan Daerah, pemerintah ditargetkan dapat terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan di Mahakam Ulu. Kegiatan serupa juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga potensi budaya daerah semakin dikenal, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Mahulu. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang lebih baik melalui peningkatan mutu tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah berupaya menjadikan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara mendalam. RRI Long Bagun, Muhammad Imran,

0: jasa di bawah UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda dioptimalkan melalui tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala UPTD Pasar Segiri Abdul Ghafur mengatakan, aksi perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola kebersihan di lingkungan pasar. Abdul Ghafur menjelaskan, salah satu tugas UPTD Pasar Segiri adalah menjaga kebersihan di seluruh pasar rakyat di wilayah kerjanya.
1: Atas dasar permasalahan itu, saya mengangkat judul aksi perubahan optimalisasi pengelolaan TPS 3R.

0: kelanjutan.
1: TPS 3R nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah. Fasilitas tersebut menjadi pusat pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah sebelum dibuang ke TPA. UPTD Pasar Segiri Wilayah 2 memiliki tanggung jawab terhadap 7 pasar, yakni Pasar Segiri sebagai pasar induk, Pasar Merdeka, Pasar Ijaba, Pasar Kedondong, Pasar Bengkuring, Pasar Lok Bahu, dan Pasar Beluluh Lingau. Untuk memastikan pengelolaan berjalan secara terukur, hasil pemilahan sampah di TPS 3R dicatat oleh pengelola. Data tersebut kemudian menjadi bahan laporan berkala kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan aksi perubahan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Lualah dengan Sungai Luajanan tetap dilanjutkan. Namun, aliran air dari sodetan itu belum akan dibuka sebelum kondisi sungai di wilayah hilir dinilai siap menampung tambahan debit air. Kesepakatan itu dicapai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Kota Samarinda setelah Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung lokasi sodetan di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Sabtu 3 Oktober 2026. Keputusan itu sekaligus menjadi jalan tengah atas kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya menolak pembangunan sodetan. Warga khawatir pengalihan sebagian aliran Sungai Lualah ke Sungai Luajanan justru meningkatkan debit air dan memperparah genangan di kawasan Luajanan Ulu. Kekhawatiran itu menjadi perhatian dalam pembahasan kedua kepala daerah sebab sejumlah kawasan di sekitar Sungai Luajanan Ulu selama ini sudah menghadapi persoalan genangan terutama ketika air pasang. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemasangan pintu air diperlukan agar keberadaan sodetan tidak langsung menambah beban aliran sungai yang saat ini belum dinormalisasi. Menurut Aulia, persoalan itu tidak bisa ditangani hanya oleh satu pemerintah daerah. Penanganannya harus melihat keterkaitan aliran sungai di wilayah terdampak yang berada di dua daerah yaitu Kukar dan Samarinda.
3: Bapak Wali Kota Samarinda yang sudah datang ke Kukar, beliau tidak hanya memikirkan perspektif penanganan banjir di Luajanan sektor Samarindanya saja, akan tetapi juga mendengar pendapat dari kita, karena kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, Desa Luajanan Ulu yang selama ini terendam banjir sekitar 70% kalau air pasang, itu bisa tenggelam seluruhnya desanya kalau ini kegiatan tetap berlanjut. Nah, memang harus kami akui, Bapak Wali Kota Samarinda ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang dalam penanganan banjir, dalam menangani Samarinda, dan ilmu itu ditularkan ke kita di sini. Debit air ini tidak menambah, tertambah lagi ketika nanti curah hujan. Nah, tadi disarankan oleh beliau kita akan pasang pintu air, sehingga debit air selama belum dinormalisasi Sungai Luajanan Hulu ini, itu debit airnya tidak nambah, sehingga tidak menimbulkan dampak ke masyarakat yang ada di sekitar. Nah, oleh karenanya nanti kita akan turun ke lapangan, kita akan melihat, dan kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi, dipimpin oleh provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kukar, pemerintah Kota Samarinda, dan BWS, ini bisa menjalankan fungsi dengan baik, sehingga di 2027, ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik.
2: Aulia berharap, koordinasi lintas wilayah itu dapat menghasilkan solusi yang tepat. Solusi yang tidak hanya memindahkan persoalan banjir dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dari kawasan Luajanan Ulu, RRI Samarinda.

0: sekitar pusat rehabilitasi orang utan di Kalimantan Timur. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap dapat mengganggu kesehatan pernafasan orang utan yang sedang menjalani rehabilitasi. CEO Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF, Jamartin Sihite, pada RRI mengatakan asap mulai terasa terutama pada pagi hari. Meski demikian, kondisi orang utan hingga kini masih terpantau dan belum menunjukkan penambahan kasus sakit akibat asap. BOSF juga telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk peralatan nebulizer untuk membantu penanganan gangguan pernafasan. Nebulizer digunakan untuk membantu memberikan obat melalui uap jika orang utan mengalami gangguan pernafasan.
1: Kabut asapnya cukup tinggi dan itu membuat kita harus siap-siap, sehingga peralatan nebulizer dan lain-lainnya kami sudah siapkan. Kalau itu terjadi nanti, kami sudah siap untuk menanganinya.
0: Jamartin menambahkan, tantangan terbesar selama musim kemarau saat ini justru berkaitan dengan ketersediaan air. Sejumlah sumber air di kawasan rehabilitasi mulai mengering, sehingga BOSF harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan orang utan. Pihaknya terus memantau kondisi kesehatan orang utan, terutama yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Langkah tersebut dilakukan agar dampak musim kemarau dan asap kebakaran lahan tidak mengganggu proses rehabilitasi orang utan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: puntung rokok di ruang terbuka, mengingat potensi kebakaran pemukiman maupun lahan masih sangat tinggi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Puluhan rumah dan bangunan terdampak kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di RT 33 Jalan AM Alimudin dan Jalan Danau Aji, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggerong, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Kebakaran mulai terjadi sekira pukul 16 WITA dan api baru bisa dikendalikan hingga malam hari. Kondisi kawasan padat penduduk serta akses gang yang sempit membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Ketua RT 33 Supriyadi mengatakan, proses pemadaman juga menghadapi kendala keterbatasan pasokan air.
2: Awal terjadinya api itu kan di belakang rumah saya. Rumah saya kan ini. Saya kebetulan di sini jadi ketua RT. Ketua RT 33 Kelurahan Melayu. Kan ramai di sini orang apa? Teriak-teriak ada kebakaran, saya keluar dari dalam di kamar itu kan. Saya sedang tidur. Begitu saya masuk rumah, sudah penuh asap di belakang itu. Jadi sempat saya ke belakang, habis itu mengeluarkan surat-surat yang penting seperti SK apa segala macam itu.
1: Nah, hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam pendataan pihak terkait. Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI

0: 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas gabungan bersama relawan dan masyarakat setempat harus berjibaku memadamkan api guna mencegah dampak yang lebih luas. Anggota Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara, Juan Satria menjelaskan, laporan mengenai titik api diterima pihak kepolisian sekitar pukul 14.36 WITA. Upaya pemadaman intensif dilakukan segera setelah laporan masuk.
1: Saat ini kita berada di lokasi kebakaran di kilo 56 Jalan Samarinda Balikpapan, Bukit Suwarto.
2: Sejak jam berapa Pak kejadiannya?
1: Tadi kita mendapat laporan sekitar 14.36, terus kita sambut, langsung kita ke lokasi sampai di sini pukul 15 kurang.
2: Oh, sampai sore belum terlalu padam Pak ya?
1: Ya, saat ini pemadaman udah dilakukan hampir 2 jam. Jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
2: Oke, Pak ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang lewat di Bukit Suwarto?
1: Jadi kita himbau untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan Bukit Suwarto agar lebih berhati-hati, karena tadi sempat ada batang rubuh yang terbakar dan ini ditakutkan nanti menimpa pelalu lintas yang sedang melintas. Oke. Jadi harap hati-hati.
2: Iya.
1: Dan untuk memelankan kendaraan yang ketika melewati TKP ini.
0: Masyarakat yang melintasi kawasan Tahura IKN diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika terdapat kepulan asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun ancaman pohon rawan tumbang. Dari kawasan KM 56 Tahura, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
3: Rencana pengoperasian angkutan umum berbasis pembelian layanan di Samarinda pada tahun 2027 mulai disiapkan hingga ke skema tarif yang akan dibayarkan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan tarif sebesar Rp2.500 untuk satu perjalanan dengan konsep tarif terintegrasi agar masyarakat tetap dapat melanjutkan perjalanan meski harus berpindah kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmar Lito Manalu mengatakan, besaran tarif nantinya akan ditetapkan melalui keputusan wali kota dan disesuaikan dengan skema pembiayaan layanan yang mendapat dukungan pemerintah pusat.
4: Karena ini bersumber APBN, tarif tetap ditetapkan oleh skala tarif wali kota, cuma tarifnya nanti akan masuk ke PNBP. Kecuali BTS itu dijalankan dengan anggaran APBD, itu menjadi pendapatan bagi kota Samarinda. Ya kita tetapkan paling murah Rp2.500. Nah, ini kami juga dorong di APBD untuk angkutan feedernya yang bisa mengakses ke perumahan-perumahan seperti Jalan Perumahan Bangkuring, Perumahan Jalan Jakarta, dan juga di daerah kampus. Jadi walaupun dia naik feeder seperti Jaklingko, itu dikenakan tarif terintegrasi. Dia bayar satu kali bayar, tapi bisa nyambung ke bis yang lebih besar atau bis medium, tidak bayar lagi.
3: Sementara itu sejumlah kebijakan masih akan dikaji, termasuk kemungkinan penerapan sistem ganjil genap dan perbaikan sistem satu arah. Pemerintah juga mengusulkan sejumlah ruas jalan menjadi kawasan yang tidak diperbolehkan untuk parkir di badan jalan. Sementara penetapan parkir diarahkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus mengurangi aktivitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara jaringan jalan dan sejumlah halte yang sudah tersedia akan dimanfaatkan dan disesuaikan dengan trayek prioritas. Dengan skema tarif terintegrasi, pemerintah Kota Samarinda menargetkan layanan angkutan umum tidak hanya menghubungkan jalur utama dengan kawasan permukiman, tetapi juga memudahkan masyarakat berpindah antar layanan tanpa menambah beban biaya perjalanan. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dukungan akses internet bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Kepala Disdikbud Kutai Barat Kamis Junaidi mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan perangkat jaringan kepada sejumlah sekolah dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan konektivitas. Menurutnya, sekolah yang tidak terjangkau jaringan Telkom diarahkan menggunakan layanan internet berbasis satelit untuk mendukung pembelajaran digital. Kamis mengimbau sekolah memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga

0: solar yang tidak bisa dijangkau oleh Telkom itu akan menggunakan Starlink.
1: Sementara itu, Fungsional Widya Prada, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Santianda Tulayuk mengatakan, akses digital penting karena peserta didik saat ini semakin akrab dengan teknologi. Menurut Santian, pemanfaatan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Namun, ia menilai dukungan infrastruktur jaringan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.
0: Apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran ini, salah satunya adalah digitalisasi pendidikan supaya murid-murid kita itu, anak-anak kita sekarang itu kan sudah digital native ya Pak ya, jadi mereka itu lebih akrab dengan digital.
1: Pemkab Kutai Barat mengakui masih terdapat sejumlah titik yang mengalami gangguan jaringan internet, terutama di kecamatan yang cukup jauh dari ibu kota seperti Bentian Besar, Bongan, Siluk Murai, dan Nyuatan. Sehingga dukungan konektivitas ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kubar mendorong digitalisasi pendidikan agar dapat diterapkan tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di wilayah pedalaman. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang bertugas, saya Deni Kartika Sari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih dari kawasan Jalan MIAMI nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dan bersama kami di majalah udara Pro 1 RRI Samarinda. Baik, pendengar Pro 1 RRI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur memetakan profil risiko bencana sebagai dasar penguatan mitigasi dan penyusunan rencana penanggulangan bencana di 10 kabupaten kota. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan di Samarinda mengatakan, indeks ketahanan daerah Kaltim berada pada angka 0,42 atau kategori kapasitas sedang dengan potensi ancaman multi bahaya seluas 12,90 juta hektar dan penduduk terpapar mencapai 3,80 juta jiwa. Berdasarkan kajian tersebut, 6 jenis bencana masuk kategori risiko tinggi, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor. BPBD Kaltim menggunakan hasil pemetaan sebagai acuan perencanaan, pembangunan, dan alokasi anggaran mitigasi, sekaligus memperkuat sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sambil kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi cek fakta untuk Anda. Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tanggapan layar sebuah artikel yang membuat foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan korupsi dan penerimaan uang sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk meminta atau memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi 700 miliar rupiah adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun media massa resmi yang membenarkan adanya permintaan pemeriksaan terhadap Jokowi oleh Presiden Prabowo Subianto. Judul dan tangkapan layar artikel tersebut dimanipulasi dari berita asli milik CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan topik swasembada pangan. Dan informasi yang terkait bahwa Presiden Prabowo meminta KPK untuk memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah hoaks atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia bersama dengan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat bahwa azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Jelang azan maghrib berkumandang, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan terlebih dahulu ya, pengajian ayat suci Al-Quran bersama Dr. Anda Maria Ulfa membacakan surah An-Nisa ayat 1 hingga 3 dengan penerjemah Alimatul Komariah. Selamat mendengarkan pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padannya. Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."

bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih, kali kan nol semua, sebelah sama kamu.
5: Ngapain kamu ya?
6: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
5: Berita apa?
6: Ini loh, coba kakak baca deh.
5: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
6: Memangnya kenapa?
5: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
6: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak? Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax?
5: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
7: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
6: Oh, ada hukuman pidana juga ya, Kak?
5: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran radio, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: dan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda malam ini, pendengar Pro 1 RRI. Ya, pendengar, informasi dari mancanegara, pendengar ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan ya. Ini kunjungan kenegaraan Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka pada hari ini. Presiden El-Sisi, kunjungan ini adalah perdana dan merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Presiden El-Sisi tiba di Jakarta pada 10 Oktober ya, dan ketibaan Presiden El-Sisi disambut oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saat memasuki wilayah udara Indonesia, dua pesawat Sukhoi Su-30 dan dua pesawat Sukhoi Su-27 serta dua pesawat F-16 mengawal pesawat yang membawa Presiden El-Sisi. Pengawalan khusus tersebut menjadi bagian dari penghormatan Indonesia kepada pemimpin negara sahabat yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan. Penyambutan dilanjutkan dengan atraksi flypass yang ditampilkan TNI Angkatan Udara dan menjadi momen kedatangan Presiden El-Sisi serta menghadirkan nuansa penghormatan dalam rangkaian penyambutan tamu negara. Ketibaan El-Sisi juga disambut antusias sejumlah pelajar. Para pelajar tampak turut menyambut kedatangan Presiden El-Sisi dengan membawa bendera Indonesia dan Mesir. Dengan penuh antusias, para pelajar mengibarkan bendera kedua negara saat kendaraan yang membawa Presiden El-Sisi melintas. Lamben bendera merah putih dan bendera Mesir tersebut menjadi pemandangan menarik yang menambah semarak suasana penyambutan Presiden El-Sisi. Menteri Luar Negeri Armanata mengatakan kedua pemimpin negara ini akan melakukan serangkaian kegiatan pertemuan mulai dari pertemuan TTIP hingga pertemuan bilateral. Dalam pertemuan itu, Menlu mengatakan juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, Memorandum of Understanding. Menlu Armanata mengatakan penandatanganan MOU menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan kemitraan Indonesia dan Mesir. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, nanti akan bergantikan oleh rekan saya Dita Rania yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar, jangan lewatkan pula malam hari ini program obrolan komunitas, nanti akan kembali akan dipandu saya di Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami.

0: kelapa sama Kam sampai setiap hari Kam datang bicara Zat terus.
1: Kok ku salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Jabatan itu dua bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, warga di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dihimbau untuk lebih waspada terhadap penurunan kualitas udara yang terjadi di dalam beberapa pekan terakhir. Paparan kabut asap dan juga partikel polutan tercatat kerap menebal pada dini hari hingga menjelang pagi hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samarinda membeberkan bahwa tumpukan partikel berbahaya cenderung mengendap di dekat permukaan bumi saat dini hari hingga pagi hari, sehingga memicu penurunan kualitas udara hingga kategori tidak sehat, bahkan sangat buruk. Kepala BMKG Kota Samarinda, Riza Aryanur, menjelaskan bahwa dinamika atmosfer di wilayah Kaltim menunjukkan tren konsentrasi polutan yang meningkat signifikan pada jam-jam tersebut. Berdasarkan pantauan dari dini hari hingga menjelang pagi hari, ada tren peningkatan konsentrasi partikel, bahkan di dalam beberapa hari terakhir kualitas udara juga sempat bergeser dari status tidak sehat menjadi sangat buruk sebelum akhirnya membaik sekitar pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Radiasi panas bumi membantu mengangkat partikel asap yang mengendap ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Namun jika jumlah titik panas atau hotspot di Samarinda dan sekitarnya masih tinggi, udara bisa tetap bertahan di kategori sedang hingga kurang baik sepanjang hari. Di mana asap dan partikel di atmosfer sebenarnya bisa tercuci secara alami oleh air hujan, namun tidak cukup jika hanya hujan sehari. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas Informasi.
2: 01.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam kerukunan? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar Ditarannya kembali hadir menyapa Anda di akhir pekan ini, Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar, dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pro pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: selatan hingga Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

Resensi Buku dari RRI. Kita seringkali menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran. Berangkat dari pemikiran tersebut, Mark Manson menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku berjudul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Dalam buku ini, Mark Manson mencoba menggambarkan ide bahwa dalam menjalani kehidupan, terkadang penting untuk memiliki sikap yang santai dan tidak terlalu khawatir ataupun terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Gagasan ini bisa dianggap sebagai seni karena membutuhkan keseimbangan dan pemahaman yang tepat tentang kapan kita harus peduli dan kapan kita sebaiknya bersikap acuh tak acuh. Di dalam buku ini dijabarkan pula beberapa konsep yang mungkin relevan dengan gagasan tersebut, seperti konsep keseimbangan yang menjelaskan seni bersikap bodoh amat. Bukan berarti kita harus sepenuhnya acuh tak acuh terhadap semua hal, melainkan menemukan keseimbangan antara peduli dan tidak peduli. Kita juga harus tahu kapan harus fokus dan mengambil tindakan, serta kapan perlu melepaskan hal-hal yang tidak berarti. Kemudian konsep stres dan kecemasan yang memaparkan untuk bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak layak dikhawatirkan, karena hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu, kita juga diajak mengenali skala prioritas. Belajar memprioritaskan hal penting juga menjadi bagian dalam seni ini, sehingga memiliki kemampuan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan tidak terlalu terganggu oleh hal-hal sepele atau masalah kecil. Mark juga menekankan, kehidupan yang lebih bahagia dapat diperoleh dengan mengadopsi sikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan membantu kita lebih bahagia. Selanjutnya, konsep penerimaan dan fleksibilitas. Bersikap bodoh amat berarti menerima perubahan dan menghadapinya dengan fleksibilitas. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Namun penting untuk diingat bahwa bersikap bodoh amat tidak boleh disalahgunakan untuk mengabaikan tanggung jawab atau tidak peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Ini adalah tentang memahami mana yang layak dikhawatirkan dan mana yang tidak, serta menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup. Esensi Buku, Seni Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Galeri Nasional Indonesia di Gambir, Jakarta Pusat ini sudah dikenal sebagai ruang seni yang menghadirkan beragam karya seni rupa. Karena pengunjung bisa menikmati pameran seni kontemporer hingga karya seniman Indonesia dan juga mancanegara dalam satu kawasan seni. Namun pendengar, melalui akun Instagram resminya @galerinasional, pengelola ternyata mengumumkan penutupan sementara untuk seluruh kawasan Galeri Nasional Indonesia mulai 12 Oktober 2026, di mana penutupan tersebut dilakukan untuk mendukung revitalisasi kawasan dengan jadwal pembukaan kembali yang belum ditentukan hingga pengumuman lebih lanjut. Namun mendengar, sebelum penutupan berlangsung, Anda juga masih bisa berkesempatan untuk menikmati sejumlah pameran yang sedang digelar di Galeri Nasional Indonesia dan memanfaatkan waktu yang tersedia nih sekarang untuk bisa melihat karya seni sekaligus mengenal perkembangan seni rupa dari berbagai perspektif. Galeri Nasional Indonesia selama ini jadi salah satu destinasi seni dan budaya di Jakarta yang menarik perhatian masyarakat, dan nantinya setelah revitalisasi selesai dan jadwal operasional kembali diumumkan, Anda bisa mengunjungi dan memantau informasi terbaru melalui kanal resmi dari Galeri Nasional Indonesia. Tapi pameran yang buka hingga hari ini 11 Oktober 2020

26 ada beberapa, yaitu pameran Nasirun bersimpo di kaki para guru di gedung A, lalu ada pameran foto Amerika Latin kedua, ada ruang aktivitas anak dan keluarga di gedung B lantai 1. Dan untuk harga tiket masuk Galeri Nasional Indonesia juga beragam berdasarkan kategori pengunjung ya pendengar. Untuk pelajar dari PAUD hingga mahasiswa Rp10.000, untuk dewasa Rp20.000, untuk WNA Rp50.000, untuk WNA pemegang kitas Rp20.000, pelajar rombongan diskon 20% dari harga tiket, dan dewasa rombongan juga diskon 20% dari harga tiket. Tapi ada juga kategori pengunjung-pengunjung tertentu yang bisa masuk ke Galeri Nasional Indonesia secara gratis, pendengar, antara lain adalah anak usia 0-3 tahun, lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, dan juga satu orang pendamping, yatim piatu khusus pelajar, pemegang Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta pemandu rombongan. Jadi setelah ini pendengar, sambil menunggu jadwal revitalisasi Galeri Nasional ini selesai dilaksanakan, bisa sambil pantengin dulu apa aja yang sudah ada di Galeri Nasional dan mungkin bisa menunggu untuk dibuka kembali Galeri Nasional setelah masa revitalisasi tersebut ya pendengar. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami Prosatu RRI, kenal informasi dan inspirasi.

0: digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

107,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar di hari Minggu ini 11 Oktober 2026 ya pendengar. Dan ada kuliner tradisional yang dimasak di dalam bambu. Selain lemang ya pendengar, nasi jaha ini juga jadi salah satu kuliner tradisional Indonesia yang punya kekayaan rasa dan budaya. Hidangannya masih sama, berbahan dasar dari beras ketan, dimasak di dalam batang bambu lalu dibakar di atas bara api. Nasi jaha ini dikenal luas di Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara, pendengar, khususnya Manado serta Minahasa, yang juga sering disebut nasi jahe karena jahe inilah yang jadi salah satu bumbu utamanya. Nasi jaha ini berbahan dasar beras ketan yang dimasak bersama dengan rempah-rempah menggunakan batang bambu. Keunikannya terletak pada perpaduan rasa jahe, tekstur beras ketan, dan juga aroma khas dari proses pembakaran menggunakan bambu itu tersebut ya pendengar. Dan selain ada aroma bambu, nasi jaha juga punya wangi khas dari daun pisang yang membungkus beras ketan saat dimasak. Biasanya masyarakat Ternate menyantapnya sebagai pengganti nasi putih bersama dengan lauk pauk seperti ikan fufu ataupun kacang tanah sangrai. Nah, pembedanya di sini pendengar, di jahe yang jadi pembeda utama dari nasi jaha dan juga lemang. Di mana bahan utama nasi jaha ini meliputi beras ketan, beras putih, jahe, santan, daun jeruk, pandan, dan serai gitu ya. Dan proses memasaknya pun membutuhkan ketelitian karena membuatnya harus mengatur takaran bahan dan juga memastikan bahwa nasi bisa matang sempurna. Nah, penggunaan rempah yang tidak tepat ini pendengar bahkan bisa membuat nasi terasa pahit atau justru terasa hambar. Dan pendengar, dilansir dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, awalnya masyarakat membuat nasi jaha untuk konsumsi sehari-hari. Namun saat ini nasi jaha juga turut digemari wisatawan lokal maupun mancanegara karena cita rasa dan juga proses pembuatannya yang unik dan ada unsur budaya di dalamnya ya. Dan seiring perkembangannya pendengar, nasi jaha sekarang hadir juga dalam berbagai upacara adat dan perayaan, disajikan pada upacara, tarian, pernikahan, prosesi kematian hingga pesta syukuran panen. Saat ini status nasi jaha sebagai bagian dari budaya juga semakin menguat dan pemerintah menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2021, pendengar. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, pendengar dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Bapak izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Kadhimdes.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
13: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
14: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
13: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Harga satu tower 125, ada yang 130, Pak. Enggak, Mas. Rata-rata 125.
14: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
15: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
14: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
16: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
17: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka melihatkan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
16: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Mada Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
18: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
16: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
19: Sebanyak 300 100 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
20: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu pakai aplikasi Stretch.
21: Kesulitannya apa?
19: Itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
22: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
19: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legends, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ritiloli.
23: Fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir, dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk ber

tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan, tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

rangkaian Samarinda Malam. Ditarannya masih temani Anda. Dan saatnya Ditarannya menginformasikan satu hal yang cukup menarik ya pendengar, karena ternyata ada 5 pangan lokal yang bisa menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat. Jadi nasi ini memang bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang bisa dikonsumsi Anda sebagai makanan pokok ya pendengar, karena masyarakat bisa memilih berbagai pangan lokal seperti singkong, jagung, ubi jalar, sagu ataupun sorghum. Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini juga mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Beragam pangan lokal tersebut punya karakteristik dan juga cara pengolahan yang berbeda-beda. Seperti singkong misalnya yang jadi salah satu sumber karbohidrat yang bisa menjadi makanan pokok pengganti nasi juga. Singkong bisa diolah menjadi singkong rebus, singkong goreng, hingga tiwul. Dan pangan tersebut juga jadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Selanjutnya mendengar ada jagung, yang juga jadi salah satu pangan sumber karbohidrat yang bisa menggantikan nasi. Jagung ini termasuk pangan lokal yang bisa mendukung diversifikasi konsumsi juga pendengar, dan masyarakat di beberapa daerah sudah menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Kementerian Pertanian bahkan menyebut Madura dan sebagian wilayah Jawa Timur ini punya tradisi untuk mengkonsumsi jagung. Selain singkong dan jagung, ada juga ubi jalar yang bisa menjadi alternatif makanan pokok pengganti nasi karena juga mengandung karbohidrat sebagai sumber energi ya pendengar. Dan Anda bisa mengolah ubi jalar dengan cara merebus ataupun mengukus, dan pengolahan sederhana tersebut bisa mempertahankan peran ubi jalar sebagai sumber karbohidrat. Selain itu ada juga sagu pendengar yang berasal dari batang pohon sagu yang kemudian diproses menjadi bahan pangan. Masyarakat Papua dan juga Maluku misalnya ini mengenal papeda sebagai salah satu olahan berbahan dasar sagu. Berikutnya ada sorghum yang merupakan biji-bijian bisa menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras. Bapanas ini memasukkan sorghum sebagai salah satu pangan lokal untuk bisa mendukung diversifikasi konsumsi pendengar, dan ini juga bisa jadi pilihan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras dan juga nasi ya. Dan beragam makanan pokok tersebut tadi menunjukkan juga bahwa ya, masyarakat sebenarnya punya banyak pilihan atau opsi nih pendengar untuk sumber karbohidratnya. Dan pemilihan pangan lokal ini juga bisa mendukung diversifikasi pangan dan potensi pangan setiap daerah. Jadi mulai sekarang mungkin lebih peka dan terbuka pendengar, ternyata banyak sekali pengganti nasi yang berada di sekitar kita. Mungkin besok sudah bisa dimulai dengan makan ubi jalar kukus. Tetap bersama kami ya pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena kita akan terus bersama Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku rasa udah gak asing lagi kan soal pemikiran lama yang bilang kalau laki-laki itu lebih dominan, sementara perempuan sering dibatasi.
1: Iya, aku setuju banget loh. Ini tuh udah kayak budaya banget. Padahal kan kemampuan orang gak ditentuin sama gender. Semua orang punya kesempatan yang sama buat berkembang.
0: Bener banget, kesetaraan gender itu tentang ngasih ruang yang sama buat semua orang, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Perempuan juga berhak jadi pemimpin, berpendapat, dan pastinya berkarir. Laki-laki juga berhak banget mengekspresikan diri tanpa merasa harus selalu kuat dan berkuasa.
1: Iya, dan kesetaraan bukan berarti ngilangin perbedaan ya, tapi gimana kita bisa saling menghargai supaya semuanya bisa dapat kesempatan yang adil dan sama-sama merasa dihargai.
0: Dan aku pikir kita bisa mulai dari hal kecil loh, kayak dengerin orang tanpa ngejudge atau support teman-teman kita tanpa membedakan. Dan yang paling penting, selalu mikir setara di setiap langkah yang kita ambil, guys.
1: Kesetaraan itu bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi gimana kita bisa maju bareng-bareng dengan saling respect dan bantu satu sama lain.
0: Betul tuh, jadi yuk mulai dari sekarang. Gak usah tunggu lama-lama, kasih ruang, kasih kesempatan buat semua orang.
1: Karena dunia yang lebih adil itu dimulai dari kita.
2: Kesetaraan bukan tentang siapa yang di depan, tetapi bagaimana kita bisa maju bersama dan saling menghormati.
3: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Pak?
4: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
3: Sampai sebegitunya?
4: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
3: Wah, banyak juga ya?
4: Makanya, kita harus lebih teliti.
3: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
4: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.

0: 1. Lintas Informasi
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Indonesia mengenai akses anak terhadap makanan bergizi. Resolusi dengan judul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food telah disepakati oleh seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan lebih dari 80 negara dari berbagai kawasan. Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda bergabung bersama Indonesia dalam kelompok pengusul atau core group. Adopsi resolusi jadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat isu akses terhadap makanan bergizi pada anak. Melalui resolusi ini, negara-negara didorong untuk memperkuat kebijakan dan program agar memastikan semua anak bisa memperoleh makanan bergizi secara setara dengan salah satu fokus utama sebagai penyediaan makanan bergizi di sekolah yang tidak hanya mendukung kesehatan anak tetapi juga proses belajar dan perkembangan mereka. Adopsi resolusi ini memperkuat peran dan juga kontribusi Indonesia dalam mendorong pemajuan hak anak serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat internasional dan juga menegaskan pentingnya melihat pemenuhan gizi anak sebagai agenda bersama yang membutuhkan komitmen dan langkah nyata di tingkat nasional sekaligus dukungan internasional. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda pendengar, saatnya kami hadirkan drama radio dengan judul Cudol Pinjol versus Koperasi, produksi RRI Sibolga. Selamat mendengarkan.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang. Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi suruh main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Fatma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main, udah hampir JP, makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini, belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah Pit, Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun, ya? Tapi Lek, biar sekaligus bisa aku pinjam 3 juta lagi, biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Wah, mau nambah lagi kau ya? Sangat kau bayar. Terus kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus. Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu buat ma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Fatma. Kau yang tidak punya tiket baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.

0: mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku di detik terakhir. Aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
1: Ayah Agoy Amang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pendek akal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
1: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda. Menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, ya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan

0: ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
1: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
0: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Bapak, aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
1: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu nggak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat. Masih bisa kau kerja, loh.

0: Bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
2: ...97,6 FM...

0: pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah Anda ikuti sandiwara radio dengan judul Pinjol versus Koperasi, produksi RRI Sibolga. Dan pendengar Persatu RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan program obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan komunitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di malam hari ini, pendengar ya. Semoga Anda selalu sehat, bahagia dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Pendengar Persatu RRI Samarinda kembali hadir menemani Anda dalam program Obrolan Komunitas, ruang berbagi cerita, inspirasi dan pengalaman bersama komunitas yang punya kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Pendengar Persatu RRI Samarinda, pernahkah Anda menginap di hotel ya, atau menikmati pelayanan restoran, menghadiri acara di sebuah gedung pertemuan, atau sekedar merasakan keramahan seorang ketika memasuki sebuah tempat usaha? Ya, mungkin kita hanya melihat senyum di meja resepsionis, kamar yang nyaman, makanan yang disajikan, atau pelayanan yang cepat dan ramah. Tapi di balik semua itu, ada banyak orang yang bekerja berkoordinasi menjaga standar pelayanan dan berusaha memastikan setiap tamu mendapatkan pengalaman terbaik. Nah, pendengar, malam ini kita akan ngobrol santai tentang dunia yang dekat dengan kehidupan kita, tetapi menyimpan banyak cerita menarik di baliknya. Dunia hospitality, ya, sebuah dunia yang bukan hanya bicara soal hotel dan pariwisata, melainkan juga tentang keramahan, keterampilan, dan profesionalisme, juga bagaimana membuat orang lain merasa nyaman. Tema kita malam ini adalah senyum, pelayanan, dan cerita. Serunya bekerja di dunia hospitality. Dan tentu saja kita tidak akan membahasnya sendirian, ya. Sudah hadir bersama kita tiga narasumber yang tentunya expert di bidangnya ya. Di malam hari ini dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Samarinda. Kita coba perkenalkan satu persatu beliau-beliau yang hebat-hebat ini, pendengar. Yang pertama tentunya yang cantik sendiri ada Ibu Dr. Anda Nurul Nuswantari MM, yang beliau adalah Wakil Ketua Bidang Sertifikasi SDM dan Diklat. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Deddy, selamat malam pendengar semua.
0: Iya, pendengar dan pemirsa ya.
2: Oh iya, pendengar dan pemirsa ya.
0: Yang kedua ada Bapak Edward Abyudin AMD Par ya. Beliau adalah Wakil Ketua 4 Bidang Promosi, Humas dan Publikasi PHRI Kota Samarinda.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam pemirsa dan pendengar semuanya. Iya.
0: Wah, ini semangat betul ini ya.
3: Harus semangat.
0: Harus semangat. Ya. Dan yang ketiga ada Bapak Henry Kurniawan STR Par SM ya, Wakil Ketua Bidang Hotel Berbintang PHRI Kota Samarinda. Selamat malam.
4: Selamat malam pemirsa dan pendengar semuanya.
0: Iya, ini semangat-semangat semua ini. Saya senang kalau semangat-semangat ini ya. Malam-malam hampir mendekati pukul 10 soalnya. Ya, terima kasih sudah hadir Bapak dan Ibu di malam hari ini. Pendengar, malam ini kita akan mengupas dunia hospitality dan dari tiga sudut pandang, bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, bagaimana memperkenalkan potensi hotel dan restoran kepada masyarakat, dan bagaimana pengalaman dan tantangan mengelola pelayanan hotel berbintang juga. Nah, langsung saja nih ke ladies first ya.
3: Ladies first, harus ladies first biasanya ya.
0: Iya. Kalau mendengar kata hospitality, Bu, ya, sebagian orang mungkin langsung teringat hotel mewah, ya, restoran, kemudian pelayanan kepada tamu, ya. Padahal ada nilai dan keterampilan yang lebih luas ya di balik istilah ini ya. Sangat sulit tentunya ya. Kita belajar dari SMA pun sangat sulit ya, Bu ya. Karena saya mau mengalaminya sendiri secara pribadi, bagaimana di dunia perhotelan itu. Nah, menurut Ibu, apa sebenarnya makna hospitality dan mengapa keramahan serta kemampuan melayani menjadi modal penting bagi seorang yang ingin bekerja di bidang ini?
2: Oke, terima kasih Mas Deddy. Jadi hospitality ini kan asal katanya dari kata hostel. Jadi yang kemudian ketika diambil ke dunia perhotelan, Kemudian maknanya kan tidak hanya sekedar melayani ya, hmm, not just serve, but lebih ke apa, memberikan pengalaman, memberikan pengalaman yang dalam gitu ya. Bahkan saking pengalaman dalam itu begitu penting di dunia perhotelan. Kadang kan kita sampai ketika kita nginap untuk kamar seharga 15 juta semalam, itu nggak ada beratnya ya kan? Karena pengalaman dan kesan yang didapat yang begitu dalam gitu ya kan? Ini bahkan penyanyi yang terkenal tuh Ari Lasso ya, itu bahkan bilang Mas Dedi, katanya sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dia setulus jiwa, maka hatinya akan terbang melayang. Hospitality, ya kan?
0: Kayaknya fansnya Ari Lasso ya.
2: Ya itu yang selalu saya apa ya? Lagu itu memang setiap saya mengajar itu yang saya pakai sebagai contoh gitu loh. Contoh ini loh, kalau seseorang itu sudah kesentuh hatinya, apa sih yang kagak gitu ya kan Mas Dedi gitu. Itu sih Mas Dedi.
0: Oke, Pak Henry ya, karena ini berbicara tentang hotel ya. Ketika mendengar hotel berbintang Pak Henry, nah mungkin orang langsung membayangkan bangunan megah ya, atau kamar mewah dan fasilitas lengkap ya. Kemudian tapi kualitas hotel tentu tidak hanya ditentukan oleh penampilannya saja ya. Ini dari sudut pandang pengelola hotel ini Pak Hendri, apa yang paling membedakan pengalaman menginap di hotel berbintang khususnya dari sisi standar pelayanan dan konsistensi kualitas ini Pak Hendri?
4: Baik, kebetulan saya juga sehari-hari berkecimpung di perhotelan. Saya juga GM di hotel. Jadi untuk di kenapa membedakan untuk hotel berbintang, karena di situ ada standar, kemudian fasilitas yang konsisten serta detail. Contoh kalau kita apa baru masuk pun lobinya terasa dingin, harum,
0: sejuk ya.
4: Check-in dilayani dengan ramah. Kemudian pas masuk kamar pun apa kamarnya AC-nya dingin, terus fasilitasnya lengkap dan detailnya sampai seperti contoh tisu pun dilipat sampai rapi. Di samping di ruang tidurnya, di kamar mandi, semua detail harus ini, harus dapat itu. Ada standar masing-masing dan itu harus konsisten. Nah, itu yang membedakan apa kalau kita menginap di hotel berbintang.
0: Oke. Maksimum semua ya, Pak Hendri.
4: Betul ya.
0: Baik. Ke Pak Edo ya.
3: Iya Edo. Nama asli saya Edo.
0: Nama aslinya ya, nama panggilan. Oke. Kalau berbicara tentang promosi pariwisata ya, kita sering langsung teringat destinasi wisata ya. Padahal kenyamanan menginap, pilihan kuliner, juga keramahan masyarakat juga ikut membentuk pengalaman pengunjung ya. Ini pertanyaannya, menurut Pak Edo nih, apa daya tarik Samarinda yang berpotensi dikembangkan melalui sektor hotel, restoran, dan hospitality secara keseluruhan ini?
3: Baik, pertanyaan yang cukup menarik sekali ini ya. Baik, tentunya destinasi itu juga salah satu faktor penting ya. Adanya hotel itu bisa okupansi bisa tinggi atau enggak, itu juga tergantung juga bisa jadi dari destinasi di suatu daerah. Kalau kita bicara soal Samarinda sendiri, Samarinda ini adalah ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Dan tentunya di sini Samarinda ini juga sebagai kota penyangga dari IKN juga tentunya. Tentunya pasti Samarinda sebenarnya punya banyak potensi yang bisa menjadi destinasi untuk baik wisatawan lokal maupun dari luar untuk bisa datang ke Samarinda. Bahkan juga dari daerah-daerah pun juga pasti akan datangnya ke Samarinda. Nah, destinasi Samarinda sendiri sebagai ibu kota provinsi, Samarinda punya budaya ya, budaya di sini juga beragam budaya yang ada di Samarinda. Dan juga kalau kita ngomongin soal daerah Samarinda, Samarinda itu punya sungai, ya kan Mas ya. Sungainya itu cukup menarik, cukup indah ya. Dan tentunya apabila ini bisa dikembangkan, bisa dijadikan suatu komoditas pariwisata, tentunya juga Samarinda ini akan menjadi daya tarik tersendiri tentunya. Kita lihat sendiri aja sekarang ini ya, dengan penataan kota Samarinda yang sekarang adanya teras Samarinda, itu cukup bisa menarik untuk destinasi dari warga-warga dari luar kota pun untuk datang ke sini, hanya untuk sekedar berfoto ataupun juga untuk datang Samarinda ada apa sih, ya kan? Dan pastinya ini mempunyai spot menarik untuk spot foto ataupun juga sebagai tempat untuk berkumpul ataupun mengadakan event acara di kota Samarinda, gitu sih.
0: Oke, artinya landmark itu penting juga.
3: Landmark
0: ya?
3: Penting juga, iya. Samarinda punya itu.
0: Punya
3: itu, dan tinggal gimana sih PR-nya itu di situ. Iya. Bagaimana sih untuk mengembangkannya supaya jadi lebih bagus lagi ya.
0: Iya, oke. Okay. Ke Ibu Nurul kembali nih. Banyak anak muda tertarik bekerja di hotel ya, tetapi kadang merasa minder karena belum punya pengalaman atau belum pernah mengikuti pelatihan atau kursus ya. Ini apakah seseorang yang baru lulus sekolah atau kuliah bisa langsung masuk ke dunia hospitality? Keterampilan dasar apa yang paling perlu mereka siapkan nih? Keterampilan apa yang mereka harus siapkan?
2: Oke. Sangat bisa, saya katakan sangat bisa. Ya kan, dunia hotel hospitality itu sangat terbuka untuk fresh graduate ya Mas Edo ya.
3: Betul.
2: Tapi memang harus ada keterampilan yang mendasari, karena sebenarnya keterampilan ini kan ada dua macam nih.
0: Yeah.
2: Ada soft skill dan hard skill. Nah, kalau soft skill ini kayaknya udah modal masing-masing ya kan, punya dari bawaan orok gitu. Ya kan, tinggal gimana ininya munculnya itu, soft skillnya yang positif atau yang negatif gitu. Terus kemudian yang kedua itu kan hard skillnya. Nah, hard skill ini sebetulnya kalau di dunia hotel penting, tetapi lebih didulukan adalah soft skill. Attitude itu nomor satu. Jadi kita we hire attitude ya, dan kemudian kita baru skill itu we try the skill kan kayak gitu. Jadi kita lebih memilih yang berattitude baik dengan nilai yang misalnya ada yang nilai 9 tapi attitude-nya
0: kurang
2: baik
0: ya.
2: Ya, kita lebih memilih yang nilainya 7 tetapi attitude-nya baik, karena keterampilan dan skill itu bisa dilatih seminggu itu sudah
3: bisa
2: cakep ya Mas Indra ya, ya Pak Indri ya. Tapi kalau kalau attitude ini kan susah ya PR, karena karakter itu nggak bisa dirubah seperti
3: dalam semalam,
2: iya, dalam semalam gitu. Itu sih Mas Dedi, jadi sangat terbuka untuk adik-adik yang baru fresh graduate. Jangan minder.
0: Ya, karena mungkin sedikit ilmu itu kan bisa dipelajari. Yang penting attitude yang paling utama.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Dan juga integritas dia sebagai seorang yang harus melayani.
2: Iya, betul.
0: Baik, kembali nih ke Pak Henry. Pak, tamu mungkin hanya membutuhkan beberapa menit untuk check-in, Pak ya. Ini tapi ya, di balik proses tersebut ada koordinasi yang reservasi, kesiapan kamar, kemudian sistem administrasi dan komunikasi antar departemen nih Pak ya. Nah, seperti apa koordinasi tim hotel agar pengalaman tamu sejak datang, menginap hingga check out bisa berjalan lancar nih Pak?
4: Baik. Kalau untuk di hotel itu kuncinya di komunikasi dan
0: betul.
4: Koordinasi. Jadi yang pertama dari reservasi. Nah, reservasi kan udah di situ kelihatan itu.
0: Yeah.
4: Kebutuhannya kamar apa, terus permintaannya seperti apa. Kemudian setelah direservasi, nanti pas check in itu biasanya muncul notifikasi kayak pop up gitu. Contoh mungkin Mas Dedi lagi ulang tahun pas check in, itu muncul di situ. Jadi dan jauh sebelum hari udah kami siapkan seperti itu, yang untuk surprise buat tamu. Kemudian di samping itu antar departemen seperti di housekeeping untuk kesiapan kamarnya seperti apa, umpama kamarnya belum siap, antisipasinya seperti apa. Nah itu kami tiap hari komunikasi selain dari masing-masing departemen. Jadi setiap pagi housekeeping itu briefing, yeah. Tamu yang mau datang ini siapa, yang mau check out siapa. Nah itu sudah kelihatan di situ kalau hotel berbintang. Jadi kami bisa persiapkan lebih maksimal. Kemudian dengan tim engineering, kamarnya gimana, sudah siap apa enggak. Jadi terus kemudian dari tim kitchen sendiri, untuk breakfast besok pagi berapa banyak yang perlu disiapkan. Nah itu dari malam sudah di monitor itu.
0: Okay.
4: Jadi pagi biar masaknya enggak kebanyakan atau enggak kedikitan. Jadi memang kami harus intens komunikasinya, dan itu di training terus sampai sudah terbiasa, tetap kami refresh terus supaya tidak lepas dari standar.
0: Baik, gitu. Artinya tiap hari pasti ada briefing, Mbak, ya.
4: Betul.
0: Pasti tiap hari ada briefing, ya. Iya. Kalau kami di sini adalah agenda setting tiap hari, Mbak. Bagaimana isu apa yang paling banyak di masyarakat gitu, itu yang kita angkat biasanya. Iya. Begitu. Nah, namanya agenda setting. Nah, kembali ke Pak Edo nih.
3: Yes.
0: Sekarang orang bisa milih hotel hanya dengan melihat foto kamar, ya. Video fasilitas, kemudian ulasan pengunjung atau ya testimoninya pengunjung lah, ya. Ini atau rekomendasi media sosial. Ini persaingan promosi pun semakin terbuka, ya. Ini pertanyaannya, bagaimana hotel dan restoran di Samarinda bisa memanfaatkan media sosial serta platform digital agar lebih dikenal dan menarik calon pelanggan?
3: Baik, tentunya sekarang memang kita tidak bisa menutup kemungkinan perkembangan teknologi semakin maju. Dan juga banyak sekali platform-platform yang bisa digunakan untuk kita melakukan promosi, ya. Kalau kayak zaman dulu, kalau mau promosi susah. Ya kan, pakainya pasti kalau nggak pakai cuma di koran, ya kan, baliho atau apa, dan itu cuma berbayar, mahal pastinya. Nah kalau sekarang kan udah banyak nih platform-platform yang bisa digunakan gratis dan juga mudah sekarang. Ada seperti kayak misalnya di Instagram atau bisa di TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Dan tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh industri di perhotelan ataupun industri-industri yang bergerak di pariwisata untuk meningkatkan promo dari produknya dia, apa yang dia ingin angkat. Dan tentunya ini semua perlu juga sih kerjasama dengan berbagai pihak juga. Bisa juga nih bekerja sama dengan sekarang udah banyak blogger atau influencer. Nah itu juga bisa
2: Mengangkat
3: untuk membantu supaya

0: kan misalnya kontennya lagi begini, nanti ikut juga, ikut juga. Begini, ya. Dan sekarang juga banyak juga yang konten juga berbasis storytelling. Jadi menceritakan kayak prosesnya di, bagaimana kayak misalnya di housekeeping misalnya persiapan kamar tuh mulai dari mana sih?
1: Behind the scene-nya lah.
0: Behind the scene-nya seperti itu, betul.
1: Oke. Okay.
0: Jadi storytelling di situ nih. Itu sih.
1: Baik. Nah, ini ada WhatsApp, kita coba bacakan. Wow, topik menarik, pakar-pakar protein yang luar biasa nih. Halo Bu Nurul dan Mas Edo. Yes. Sehat selalu. Yes. Semoga dunia pariwisata khususnya perhotelan Kaltim tetap bisa bertahan di tengah ekonomi yang tidak menentu. Amin. Izin bertanya, strategi apa yang dilakukan hotel untuk meningkatkan revenue tingkat hunian di saat sekarang? Semangat teman-teman perhotelan. Oh, bertanya ini.
2: Pertanyaannya tadi pas banget.
1: Iya.
0: Revenue ya tadi.
2: Revenue
0: ya.
2: Tadi meningkat.
1: Bisa ditanggapi ini.
2: Iya.
0: Pak Hendri nih,
1: Pak Hendri.
2: Iya. Hendri yang langsung jualan.
0: Kepalanya soalnya. Kepalanya.
3: Nah, selain apa, kalau di Samarinda kan selain efisiensi kan kemarin ada juga kan himbauan surat juga yang hot issue itu. Ya, kami kalau dari Hotel Berbintang pastinya terus berbenah. Jadi untuk fasilitas kami terus antisipasi. Jadi kalau seperti di tempat saya di Grand Verona di tetangga sebelah itu.
1: Terus sebelah ya.
3: Jadi kami terus melakukan apa renovasi. Jadi yang apa setelah kamar selesai kami melakukan renovasi lagi untuk meeting room dan ballroom. Nah, ini sudah 90%, kemudian lanjut lagi lift. Lift yang sebelumnya cuma sampai lantai 6, kami naikkan ke lantai 7.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian nambah lagi outlet baru di lantai 2. Kebetulan di situ ada meeting room dan ballroom. Dan kebetulan kebanyakan kalau di Samarinda kan perokok.
1: Iya, nah, iya.
3: Jadi kami buat outdoor untuk area smoking room. Betul. Nah, itu apa salah satu strateginya yang apa kami lakukan untuk terus ada perubahan apabila tamu datang ke Grand Verona.
1: Oke.
3: Selain itu kami juga terus apa namanya promosi juga. Jadi kemudian kerjasama juga dengan apa semua stakeholder kami terus cari untuk apa namanya menggantikan yang hilang tersebut yang dari apa government. Okay. Jadi dari mungkin dari sampai dari paguyuban pun kami deketin yang kebetulan sering adakan anniversary atau musda, kemudian dari olahraga pun kami terus apa terus dekati juga untuk bisa mengkonversi yang revenue yang hilang itu.
1: Okay.
3: Gitu. Kemudian dari sosial apa social event, nah itu kan sekarang lagi tren ngumpul-ngumpul. Nah, itu juga kemarin ada komunitas mobil, mobil-mobil yang apa variasi yang mahal-mahal juga itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi seperti itu untuk terus kami bisa apa mengantisipasi efisiensi anggaran ini.
2: Intinya yeah. Terus berbenah ya supaya apa customer itu tertarik untuk datang ya kan.
1: Iya.
2: Mas Edo ya promosi dengan apa OTA kemudian.
0: Mungkin sedikit menambahkan begini. Memang kita kalau ngomongin soal revenue di Samarinda di sini untuk hotel kita kan bermain segmentasinya kebanyakan di sini segmentasinya itu government pemerintah. Nah, pada saat indeks ekonomi seperti ini terjadi efisiensi, maka sektor government akan banyak sekali penurunan ya.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu para apa
2: pelaku usaha
0: perhotelan sekarang memang harus berganti peran. Jadi tidak hanya serta-merta harus di bagian segmentasi di government aja. Di sini segmentasi kita kan pada main besarnya tuh segmentasi ada di pemerintahan, corporate, travel agent dan individual. Nah, ini di mana kita bisa mengembangkan segmen-segmen yang di luar government itu supaya bisa

0: meningkatkan revenue yang tadinya banyak yang bisa kita lakukan di kayak misalnya corporate itu kita memberikan treatment spesial untuk corporate. Tadi yang disampaikan Pak Hendry kayak social event itu banyak yang bisa dilakukan, kayak komunitas-komunitas, ibu-ibu arisan mungkin ya kan, grup-grup pengajian. Nah itu bisa itu dibuat untuk menggantikan segmen-segmen seperti government tadi.
1: Okay. Seperti event ya, K-pop ya. Gitu kan.
0: Dan tentunya juga sih sebenarnya peran dari pemerintah juga, Mas Deddy juga. Pemerintah juga mungkin bisa mereka tidak ada anggaran untuk ini, tapi bisa mungkin membantu dari industri perhotelan misalnya, memberikan kayak kegiatan besar untuk korporat untuk seperti melakukan di wilayah kota Samarinda atau bagaimana ya, ya itu banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya.
1: Gemes ya.
2: Banyak alternatif ya.
0: Alternatifnya
2: banyak sekali.
3: Kami pun juga kemarin sempat audiensi dengan Pak Wali. Jadi di situ Pak Wali juga menginformasikan bahwa kelebihan Samarinda ini adalah ibu kota provinsi. Nah, jadi tetap dari daerah itu pasti datang untuk ke Samarinda. Nah, itu kelebihannya dari dibandingkan dengan kota-kota lain.
2: Kalau persaingan sendiri Pak, karena Samarinda kan dekat dengan ibu kota Nusantara ya, dan juga Samarinda sekarang hotel-hotel ada di mana-mana, jangan kan hotel berbintang, hotel-hotel kecil, homestay itu sudah ada di mana-mana. Guest house seperti apa persaingannya untuk kota Samarinda sendiri? Ya,
3: kalau guest house kan sudah lumayan banyak nih di Samarinda. Ya. Nah ini kemarin waktu audiensi dengan Pak Wali, nanti akhir tahun sudah ada regulasinya untuk penertiban untuk aturan seperti apa itu. Nah nanti kita nantikan sampai akhir tahun ini seperti apa. Kemudian kalau untuk dari segi kompetisi sih, kalau di Samarinda termasuk ini, termasuk kota yang beruntung. Jadi kalau hotel satu rame, pasti rame semua itu.
2: Merata jadi Pak.
3: Merata, itu kelebihannya kalau di Samarinda.
2: Sepi semua. Okay.
3: Jadi kalau jadi GM di Samarinda nggak deg-degan.
2: Nggak deg-degan ya. Nggak harus bertarung dengan hotel lain gitu ya.
0: Baik. Masih normal ya.
2: Masih normal. Oke. Ke ibu lagi nih. Ini dunia kerja sekarang kan semakin menuntut tenaga kerja profesional ya ibu ya. Yang tidak hanya memiliki ijazah tentunya ya, tapi juga terbukti menguasai keterampilan sesuai bidangnya. Nah, seberapa penting sertifikasi kompetensi bagi pekerja hotel dan restoran? Apa manfaat nyata sertifikasi bagi pekerja maupun perusahaan ini?
1: Oke. Kalau sertifikasi ini kan sebetulnya seperti paspor profesional ya. Jadi seseorang yang punya sertifikat kompetensi itu pastinya akan lebih diterima oleh industri. Jadi industri lebih mengakui, kemudian juga untuk diri sendiri ini juga lebih
0: pede.
1: Ya, lebih pede, meningkatkan nilai jual gitu. Meningkatkan nilai jual, kemudian untuk industri juga merasa senang ya, karena kalau karyawannya tersertifikasi kan artinya perusahaannya juga mempunyai tenaga-tenaga yang kompeten, yang terstandar seperti itu. Jadi sangat
0: penting sekali.
2: Karena sudah terukur dia mereka sudah ya terstandar nasional ya.
0: Dan juga kalau salah satu untuk sertifikasi bintang juga karyawannya juga harus banyak ada kompetensi juga ya,
1: selain
0: salah satu syaratnya ya kan.
3: Selain itu di ini juga di contoh perizinan layak sehat,
1: itu
3: juga harus mewajibkan kita upload sertifikasi dari karyawan.
2: Berarti ada pembaruan terus ya.
3: Iya betul.
2: Baik, kita jeda sejenak ya pendengar. Pro 1 RS Merdeka akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
5: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
6: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
5: Mas Gugun.
6: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
5: Iya.
6: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
5: Komentar Anda?
6: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
5: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
6: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
5: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
6: masa sih Mbak?
1: Oh no.
5: Jadi?
7: Woi, timpukin dia woi. Semuanya. Oh,
5: ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
6: Woi, ampun woi.
2: Berisik betul.
8: Ya, bingung aku kenapa kayak gini terus.
2: Gak pernah dibawa ke bengkel kah?
8: Gak pernah.
2: Ya pantas aja motormu kayak gini.
8: Kenapa emang?
2: Gak tahu kah kalau mesin motormu itu bagus, bikin hemat BBM.
8: Gak tahu aku.
2: Itulah, kalau motormu itu rajin diservis, ruang bakar bersih, filter bensin dan ruang udara bersih, bisa jadi hemat BBM itu.
8: Iya kah? Tapi pang, mahal banar ke bengkel tuh.
2: Nah ini nih, justru semakin rajin diservis, semakin hemat biaya untuk jangka panjang. Ini buktinya, jadi bolak-balik rusak gini kan?
8: Iyalah, gak kepikiran aku.
9: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
10: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
9: Hah? Ganteng?
10: Stunting.
9: Apa itu stunting?
11: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
12: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Wah, menarik sekali ya. Gak kerasa kita sudah di ujung-ujung nih ya, di segmen akhir untuk obrolan kita pada malam hari ini ya, terkait dengan hospitality ya. Nah, ada yang mengira bekerja di hotel itu selalu terlihat glamor ya, karena orang melihat penampilan, wih, pakai jas, pakai rompi, pakai dasi kupu-kupu kadang-kadang ya. Ini karena selalu bertemu orang penting gitu ya. Kemudian atau hanya soal melayani tamu. Padahal mungkin kenyataannya jauh lebih beragam ya, Pak Ibu ya. Apa satu anggapan masyarakat tentang dunia hospitality yang menurut Bapak dan Ibu perlu diluruskan ini? Ini untuk ketiganya ini. Pak Henry, apa nih Pak Henry?
1: Baik, jadi kalau di apa industri hospitality ini, yang pertama kan kalau zaman dulu kan image-nya pertama jelek, untuk yang apa, yang perempuan pulangnya malam, itu. Nah itu yang sebenarnya kalau di hotel sendiri itu dibatasi juga, jadi sampai apa sampai jam 11. Nah kalau karyawan juga membutuhkan untuk diantar, kami dari hotel menyediakan nah, ya, untuk diantar. Jadi safety-nya tetap ada. Nah itu yang salah satunya. Tapi kalau untuk yang di pekerjaan sendiri itu kalau dibilang kerja di hospitality ini sebenarnya orang gila aja yang mau kerja di situ. Karena apa? Contoh tanggal merah yang harusnya libur kita masuk. Kemudian ada apa? Waktunya tiba-tiba temennya nggak masuk, diteleponin harus masuk itu.
0: Sama. Itu sini juga. Lebaran pun saya juga siaran ya. Karena nggak mungkin ya dunia broadcast itu tiba-tiba hari libur juga. Nggak ada siaran apa-apa gitu ya. Wah itu, berarti itu yang perlu diluruskan ya. Nah kalau Ibu nih, satu anggapan masyarakat tentang dunia hospitality yang menurut Ibu perlu diluruskan ya apa Bu?
2: Ya memang dari dulu mungkin sama ya dengan Pak Henry ya, dari dulu dan sampai sekarang ini masih banyak orang tua yang tidak merelakan anak perempuannya untuk bekerja di dunia hospitality, terutama di hotel, karena dianggap bahwa di hotel itu sesuatu yang negatif. Kemana ke hotel itu gitu. Ya walaupun apa pendapat itu sudah perlahan-lahan mengikis, tapi masih ternyata masih banyak. Dan ya mungkin ini juga karena masih banyak juga dalam tanda kutip ya oknum nggak sih
3: oknum
2: ya kan, maksudnya pelaku yang menyalahgunakan bahwa seharusnya kita menjaga citra hotel dan hospitality ini apa yang supaya positif, tapi malah ada yang ya melakukan hal-hal yang seperti itu sehingga citra itu melekat dan agak sulit. Dihapus gitu. Sudah seperti stigma.
0: Iya, baik. Nah, kalau Pak Edo sendiri,
3: okay.
0: Bagaimana nih?
3: Baik, menggaris bawahi tadi ya, bahwa pekerja hotel itu glamor. Karena memang esensinya gini, kalau kita kerja di hospitality itu memang di pertama kali yang kita ini kan adalah grooming. Grooming itu paling di awal. Kalau mau kerja di hotel itu hospitality grooming. Grooming itu apa? Grooming itu dari atas ujung rambut sampai ujung kaki. Nah makanya itu yang harus dijaga, penampilan yang harus kita jaga, karena kita akan bertemu banyak orang, kita harus berinteraksi dengan banyak orang. Tentunya penampilan inilah yang harus dijaga. Makanya kalau mau terjun di hospitality ya yang dijaga pertama adalah grooming tadi ya. Grooming itu bukan hanya masalah penampilan aja, tapi juga gestur, cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu semua satu melekat paket, erat ya, satu paket untuk kerja kita di dunia hospitality. Makanya kalau dibilang glamour sebenarnya enggak, karena kita harus menjaga penampilan. Memang itu yang harus kita jaga
0: di mana-mana pun
3: iya kan,
0: harus jaga penampilan ya.
3: Ini kan kita bertemu sama orang-orang, esensinya kalau mau ketemu sama orang ya kita harus berpenampilan ya kan. Siapa yang mau dilayani dengan dengan yang urakan, dengan yang kayak preman itu nggak mungkin ya.
0: Nggak mungkin.
3: Pasti orang nggak mau ya kan lebih pilih. Makanya itu bukan glamor atau apa, tapi ada grooming yang harus selalu dijaga untuk pekerja hotel. Makanya kalau di karyawan hotel tuh uniform udah disiapin, sudah ada seragam, terus ada standar grooming seperti apa. Itu yang sebenarnya bukan kita glamor atau apa ya, tapi memang penampilan
0: yang harus dijaga betul-betul ya. Tata bahasa, betul.
3: Adab tadi ya.
0: Adab.
3: Susah sekali sekarang ini ya, kapan Bu ya? Soalnya soft skill itu bukan yang tadi bisa dipelajarin dalam semalam, ya kan?
2: Betul.
3: Itu harus dibiasakan, yang harus jadi habit, ya kan? Begitu.
0: Baik. Nah, kita sudah mendapatkan banyak perspektif malam ini, pendengar ya. Sebelum menutup obrolan, mungkin mari kita minta pesan singkat dari masing-masing narasumber nih pendengar ya. Dalam satu kalimat, apa pesan Bapak dan Ibu untuk anak muda yang ingin sukses di dunia hospitality dan masyarakat yang ingin ikut memajukan industri ini di Kaltim, khususnya di Samarinda? Pak Hendi lagi.
1: Baik, kalau dari saya, jadikan keramahan sebagai karakter, di mana itu nanti akan membuat kita terus lebih baik. Dan sekarang di dunia hospitality juga sangat terbuka. Jadi dengan bekerja di situ kita akan bisa kemana-mana, mau ke seluruh Indonesia bisa, maupun ke luar negeri pun sekarang sangat terbuka,
0: sangat
1: sekali
0: terbuka,
1: ya
0: betul.
1: Jadi kalau pengen jalan-jalan sambil digaji, bekerja di hospitality.
0: Jalan-jalan mau digaji, kalau hobinya traveling ya, mungkin ya harus menguasai ilmunya juga ya.
1: Betul,
0: agar nanti sambil jalan-jalan sambil digaji juga.
1: Betul,
0: Ibu Nurul nih, apa nih pesannya?
2: Iya, jadi supaya bisa jalan-jalan sambil digaji, jangan berhenti belajar. Kemudian juga
0: jujur
2: di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
3: Betul.
2: Itu. Ayo Mas Ilo sambung.
3: Kalau saya sih pede aja, jalanin ya. Percaya diri itu penting ya, kalau mau di dunia industri. Dan yang tadi, lagi-lagi kembali ke awal tadi, habit. Soft skillnya tadi ya,
2: skill.
3: Adab di atas ilmu. Gitu ya Bu ya.
2: Betul,
3: sih.
0: Memang kalau bekerja itu butuh integritas yang tinggi. Baik. Pendengar setiap Prosatu RRI Samarinda ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan komunitas malam ini ya. Banyak hal yang menarik ya, yang kita dapatkan dari perbincangan bersama para narasumber yang luar biasa dari PHRI Kota Samarinda. Dari Ibu Nurul tadi kita belajar bahwa kualitas pelayanan perlu didukung oleh kompetensi ya, pendidikan, pelatihan dan kemauan yang untuk terus berkembang. Makanya tadi Ibu Nurul kata pamungkasnya adalah jangan berhenti belajar. Dari Pak Edo tadi kita memahami bahwa promosi industri hospitality ini bukan hanya soal memperkenalkan hotel dan restoran ya, tapi juga membangun pengalaman, reputasi serta kolaborasi dari berbagai pihak ya. Nah, sementara tadi Pak Hendi juga kita melihat bahwa pelayanan hotel yang nyaman dan berkesan lahir dari standar kerja itu koordinasi tim. Nanti sudah dijelaskan ya, kepedulian terhadap kebutuhan tamu. Makanya tadi dibilang Pak Hendri, jauh-jauh hari pasti sudah tahu nih apa tamunya bagaimana gitu ya. Dan konsistensi dalam menjaga kualitas. Ada satu hal yang bisa kita garis bawahi di obrolan malam ini ya. Keramahan mungkin dimulai dari senyuman. Nah, dan tetapi pelayanan yang berkesan lahir dari kompetensi ya, ketulusan dan profesionalisme. Dan bagi anak-anak muda yang sedang merencanakan masa depan ya, dunia hospitality bisa menjadi salah satu pilihan karir ya, yang menarik. Ya, kuncinya beliau-beliau ini yang bertiga ini ya. Kayaknya cemerlang karirnya. Ya, dan tidak berhenti meningkatkan kemampuan diri ya, Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Dan ini ya, jadi harus menjaga sikap profesionalisme ya, dan tadi ya adab. Ya, adab harus di bawa dijaga terus ya. Baik, terima kasih Ibu Nurul, Pak Edo, Pak Henry, terima kasih. Sudah berbincang singkat ya. Sebenarnya enggak cukup waktu
3: nih. Cukup ya. Ini bisa bersambung nih.
0: Episode tadi itu ya. Cuma ada berapa nih pertanyaannya? Sampai ya. Baik, ini sudah dibagikan semua dengan pendengar ya. Siap. Semoga nanti nggak jera kita undang lagi, siapa tahu ada perbincangan lagi lebih menarik ya. Dan tentunya semoga perbincangan ini bermanfaat bagi masyarakat ya, pelaku usaha dan generasi muda yang ingin mengenal lebih dekat di dengan dunia hospitality ya. Dan akhirnya ya, saya Didi Purnama, rekan Deni Kurniawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Nurul, Pak Henry, Pak Edo, terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami walaupun di tengah malam, mau jelang tengah malam ini. Sudah berbincang asik ya, sampai wah enggak kerasa nih, kata Pak Henry mau nambah 2 jam lagi ya.
1: Belum ke pengalaman kan, belum
0: ya. Pengalaman. Nanti di sesi kedua Pak ya, pengalamannya masing-masing ya. Oke, baik pendengar, hingga di sini kita. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
4: Obrolan Komunitas.

0: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama kami di Samarinda Malam ini, dan saatnya kami hadirkan Melodi Memori.
1: Di Memori.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali kami kembali menemani Anda dalam sajian Melodi Memori bersama saya Ria Mitasari dan juga
1: Vira Amelia.
0: Iya, kali ini Vir di Melodi Memori kita membuka perjalanan bersama dengan salah satu grup vokal paling legendaris sepanjang masa, Bee Gees ya. Grup ini berawal dari tiga bersaudara yaitu Barry, Robin dan juga Maurice Gibb yang sejak kecil sudah akrab dengan musik. Mereka ini pendengar lahir di Inggris namun kemudian tumbuh besar di Australia yang menjadi awal perjalanan musikal mereka. Nah, dari keluarga sederhana inilah lahir harmoni vokal yang kelak mendunia. Menariknya pendengar, mereka sudah tampil di panggung kecil sejak masih anak-anak dan ikatan keluarga inilah yang menjadi fondasi utama Bee Gees dan membuat suara mereka begitu khas dan sulit ditiru ya.
2: Iya, dan karena mereka keluarga, tentu kekuatan Bee Gees ini memang terletak pada hubungan darah mereka yang menghasilkan harmoni vokal yang sangat khas.
0: Ya.
2: Tentu tidak banyak grup musik ya yang memiliki ikatan keluarga sekuat mereka dalam bermusik, dan sejak kecil mereka sudah terbiasa bernyanyi bersama dan menciptakan lagu secara alami. Hal itu kemudian menjadi fondasi utama kesuksesan mereka di industri musik dunia. Bahkan cara mereka membagi vokal terasa sangat natural tanpa banyak konflik teknis. Dan inilah pendengar yang membuat Bee Gees berbeda dari banyak band pada era mereka.
0: Contohnya lagu Mashakuse, pendengar, ini menjadi titik awal kesuksesan besar Bee Gees di kancah internasional karena lagu ini juga memiliki nuansa melankolis yang justru membuatnya sangat kuat secara emosional. Banyak orang menganggap lagu ini sebagai simbol kerinduan dan perjalanan pulang. Di sisi lain ada To Love Somebody yang menunjukkan kemampuan mereka dalam menulis lagu cinta yang dalam dan juga universal. Lagu ini bahkan banyak di-cover oleh musisi dunia karena kekuatan emosinya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Bee Gees sudah matang secara musikal sejak awal karir mereka.
2: Dan kedua lagi ini memperlihatkan bagaimana Bee Gees sejak awal sudah memiliki kedewasaan ya dalam bermusik, dan mereka tidak hanya sekedar grup vokal tetapi juga storyteller melalui lagu-lagu mereka. Setiap lirik terasa punya makna yang dekat dengan kehidupan manusia. Itulah yang membuat karya mereka mudah diterima lintas generasi hingga sekarang. Dan pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, sebagai pembuka, mari kita dengarkan Massachusetts dan To Love Somebody dari Bee Gees.

0: Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar memasuki fase awal karir Bee Gees di Inggris. Mereka mulai dikenal dengan gaya musik yang unik dan berbeda dari band lain pada masanya. Lagu-lagu mereka banyak mengangkat tema cerita dan emosi yang kuat, dan mereka mulai mendapat perhatian luas dari publik dan juga media musik. Ini menjadi awal terbentuknya identitas musikal Bee Gees di dunia. Bahkan beberapa kritikus juga sempat menyamakan mereka dengan band besar lain karena kualitas vokalnya. Tapi Bee Gees tetap punya warna sendiri yang tidak bisa disamakan.
1: Salah satu lagunya yang berjudul New York Mining Disaster 1941 merupakan salah satu lagu yang membuat Bee Gees dikenal di Inggris dan juga Amerika. Lagu ini pendengar memiliki cerita yang dramatis tentang tragedi pekerja tambang. Tentunya dengan aransemen sederhana namun vokal yang tetap kuat khas mereka membuat lagu ini sangat berkesan. Banyak yang mengira lagu ini karya The Beatles pada awal kemunculannya, dan hal ini menunjukkan betapa kuatnya kualitas produksi mereka, dan Bee Gees langsung mendapat perhatian industri musik internasional sejak lagu ini dirilis.
0: Sementara itu pendengar, I Started a Joke ini menunjukkan sisi yang lebih introspektif dan penuh perenungan ya. Lagu ini menggambarkan kesalahpahaman dan refleksi diri yang sangat dalam. Liriknya sederhana tapi maknanya sangat luas dan emosional. Banyak pendengar merasa lagu ini seperti cermin kehidupan mereka sendiri. Bahkan hingga sekarang lagu ini masih dianggap salah satu karya yang paling menyentuh dari Bee Gees. Ini membuktikan kekuatan mereka dalam menyampaikan emosi manusia.
1: Ya, dan dua lagu yang akan kita putarkan setelah ini menunjukkan bahwa Bee Gees bukan hanya tentang harmoni mereka saja ya, tetapi juga kedalaman cerita yang mereka sampaikan melalui lagu. Tentunya mereka mulai membangun reputasi sebagai penulis lagu yang kuat. Setiap lagu seperti memiliki narasi yang bisa dirasakan pendengarnya, dan dari sini kita melihat awal perjalanan panjang mereka menuju legenda musik dunia. Dan mari kita dengarkan New York Mining Disaster 1941 dan I Started a Joke.

0: Pendengar, Bee Gees kemudian memasuki era yang lebih romantis dan emosional dalam karya-karya mereka. Musik mereka mulai banyak didominasi oleh tema cinta dan hubungan manusia. Ini menjadi salah satu fase paling produktif dalam karir mereka. Vokal harmonis semakin matang dan menyentuh. Pada fase ini mereka benar-benar dikenal sebagai raja balada dunia. Banyak lagu mereka menjadi soundtrack kehidupan banyak orang.
1: Salah satu lagu mereka yang berjudul Words merupakan salah satu balada paling terkenal yang pernah mereka ciptakan. Lagu ini pendengar terdengar sangat sederhana secara aransemen tetapi sangat kuat dari sisi emosi. Liriknya tentang kekuatan kata dalam hubungan cinta dan banyak pendengar merasa lagu ini sangat personal dan menyentuh hati. Bahkan pendengar lagu ini sering diputar dalam momen-momen romantis di berbagai negara. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan utama dari lagu ini.
0: Sementara itu, How Can You Mend a Broken Heart ini menjadi salah satu lagu paling emosional dalam sejarah Bee Gees. Lagu ini menggambarkan kesedihan mendalam akibat patah hati. Namun, di balik kesedihan itu, ada keindahan dalam cara mereka menyampaikannya. Lagu ini juga menjadi salah satu tonggak penting karir mereka di Amerika. Banyak musisi besar mengakui pengaruh lagu ini dalam karya mereka. Ini adalah bukti bahwa Bee Gees mampu mengubah kesedihan menjadi seni.
1: Iya, tentunya lagu Words dan How Can You Mend a Broken Heart ini memperlihatkan kekuatan Bee Gees ya dalam menyampaikan emosi manusia yang paling dalam. Mereka mampu mengubah pengalaman pribadi menjadi karya universal dan pendengar dari berbagai latar belakang dapat merasakan maknanya. Inilah pendengar yang membuat musik Bee Gees bertahan hingga sekarang lintas generasi masih didengarkan. Dan mari kita dengarkan Words dan How Can You Mend a Broken Heart.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam perjalanan karir Bee Gees tidak selalu berjalan mulus tentunya. Mereka sempat mengalami perpecahan dan perbedaan visi dalam bermusik. Namun justru dari masa-masa sulit itulah lahir karya-karya yang sangat kuat. Dinamika keluarga tetap menjadi pusat dari perjalanan mereka, bahkan konflik tersebut sering menjadi inspirasi lagu-lagunya. Ini menunjukkan bahwa emosi nyata sangat berpengaruh dalam karya mereka.
1: Contohnya adalah Lonely Days, lagu yang lahir saat mereka kembali bersatu setelah sempat berpisah. Lagu ini penuh energi dan juga emosi, menggambarkan rasa rindu antar saudara. Dan pendengar, ini menjadi simbol rekonsiliasi dalam keluarga Kip. Lagu ini juga menandai kembalinya Bee Gees ke puncak popularitas mereka. Banyak penggemar merasa lagu ini sangat jujur dan menyentuh, energinya terasa seperti perayaan kebersamaan.
0: Sedangkan lagu Run To Me memperlihatkan sisi romantis yang lembut dan penuh pengharapan. Lagu ini menggambarkan kebutuhan akan seseorang di saat sulit. Dengan aransemen yang sederhana, pesan emosionalnya terasa sangat kuat. Lagu ini sering dianggap sebagai salah satu balada terbaik mereka di era tersebut. Banyak pendengar merasa lagu ini seperti pelukan emosional karena kesederhanannya membuatnya semakin dalam.
1: Lonely Days dan Run To Me ini menunjukkan bahwa hubungan pribadi sangat mempengaruhi karya mereka ya sebagai keluarga. Baik dalam konflik maupun rekonsiliasi, semuanya tercermin dalam musik Bee Gees. Bee Gees ini selalu jujur dalam mengekspresikan emosi mereka dan itulah yang membuat mereka begitu dicintai oleh para penggemarnya. Dan pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan Lonely Days.

0: Memasuki pertengahan 70-an, Bee Gees mengalami transformasi besar dalam gaya musik mereka. Mereka mulai beralih ke sound yang lebih modern dan ritmis. Ini menjadi awal dari era disco yang membawa mereka ke puncak dunia. Perubahan ini sempat mengejutkan banyak penggemar lama, namun justru disinilah mereka menemukan identitas baru. Transformasi ini menjadi titik balik besar dalam karir mereka.
1: Lagu yang berjudul Jeff Talking menjadi salah satu lagu pertama yang memperkenalkan perubahan tersebut. Dengan groove yang lebih funky, lagu ini pendengar sangat berbeda dari karya mereka sebelumnya ya. Tentunya lagu ini menunjukkan keberanian Bee Gees untuk bereksperimen dengan genre lain. Dan hasilnya tentu mereka kembali mendominasi tangga lagu dunia. Banyak radio mulai memutar lagu ini tanpa henti dan ini menandai kebangkitan baru dari Bee Gees.
0: Ada Nights on Broadway juga yang memperlihatkan transisi vokal Barry Gibb ke falsetto yang kemudian menjadi ciri khas era disco mereka. Lagu ini penuh energi namun tetap memiliki kedalaman emosi. Inilah menjadi jembatan penting menuju kejayaan Bee Gees di era berikutnya. Mereka berhasil beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas. Banyak kritikus menyebut ini sebagai fase paling kreatif mereka. Perubahan ini sangat berani untuk ukuran band besar.
1: Transformasi ini pendengar membuktikan bahwa Bee Gees adalah musisi dan juga band yang fleksibel dan tentunya juga visioner ya. Mereka tidak takut berubah.

demi tetap relevan. Dari balada ke disco, mereka tetap konsisten dalam kualitas. Inilah yang membuat mereka tetap bertahan di puncak industri musik. Dan mari kita dengarkan Chief Talking dan Nights on Broadway.

0: Masih di Melodi Memori. Pendengar, setelah era disco, Bee Gees mulai mengeksplorasi tema yang lebih dalam dan reflektif. Mereka tidak hanya mengejar popularitas, tetapi juga makna dalam musik. Lagu-lagu mereka mulai memiliki nuansa spiritual dan emosional yang lebih kuat. Ini menunjukkan kedewasaan mereka sebagai musisi. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan secara luas dan musik menjadi medium refleksinya.
1: Too Much Heaven adalah lagu yang sangat lembut dan penuh pesan kemanusiaan. Lagu ini pendengar bahkan dirilis untuk kegiatan amal oleh UNICEF. Liriknya mengajak kita untuk melihat cinta sebagai sesuatu yang universal. Tentunya banyak orang menganggap lagu ini sebagai salah satu karya paling indah dari Bee Gees. Dengan harmoni vokalnya yang terasa sangat menenangkan, lagu ini seperti doa dalam bentuk musik.
0: Sedangkan Tragedy ini justru membawa energi yang dramatis dan juga kuat ya. Lagu ini menggambarkan kehancuran emosional dengan gaya disco yang tetap energik. Kontras ini menunjukkan fleksibilitas luar biasa Bee Gees dalam bermusik. Mereka mampu menggabungkan emosi dan ritme dengan sangat baik. Lagu ini juga menjadi salah satu hits terbesar mereka. Energinya sangat teatrikal dan kuat.
1: Perbedaan dari Too Much Heaven dan juga Tragedy tentu memperlihatkan bahwa Bee Gees selalu berkembang dalam setiap fase karirnya. Mereka tidak berhenti bereksperimen, bahkan setelah sukses besar, mereka tetap mencari makna baru dalam musik yang mereka ciptakan. Inilah pendengar yang membuat mereka tetap relevan lintas generasi, dan mari kita dengarkan Too Much

0: Dan kita sampai pada sesi terakhir perjalanan Bee Gees di Melodi Memori Malam ini, pendengar. Sebuah perjalanan panjang dari keluarga sederhana hingga menjadi legenda dunia musik. Warisan mereka masih terus hidup hingga hari ini, bahkan musik mereka lintas generasi dan waktu. Mereka telah meninggalkan jejak yang tidak akan hilang. Bee Gees adalah bagian penting sejarah musik dunia.
1: How Deep Is Your Love adalah salah satu lagu paling romantis sepanjang masa yang mereka ciptakan. Lagu ini pendengar menunjukkan kelembutan dan keindahan harmoni dari Bee Gees. Banyak orang dan juga pendengar yang menjadikannya sebagai lagu cinta sepanjang waktu. Bahkan hingga sekarang, lagu ini masih sering diputar di berbagai kesempatan romantis. Ini adalah simbol keabadian musik mereka dan kesederhanaannya sangat menyentuh untuk para pendengarnya.
0: Sementara You Should Be Dancing ini adalah representasi energi disco yang penuh semangat. Lagu ini mengajak pendengar untuk menikmati hidup dan musik. Bee Gees menunjukkan dua sisi, lembut dan energik. Semua itu menjadi identitas mereka yang tidak tergantikan. Mereka mampu menjangkau semua emosi manusia. Itulah kekuatan sejati dari Bee Gees.
1: Dan dengan dua lagu ini, kita akan menutup perjalanan panjang Bee Gees dalam Melodi Memori Malam ini. Tentu mereka telah meninggalkan warisan musik yang tidak akan pernah hilang ya, dan musik mereka terus menginspirasi musisi di seluruh dunia. Dan pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih telah menemani kami di Melodi Memori Malam ini. Sebagai penutup, mari kita dengarkan How Deep Is Your Love dan You Should Be Dancing. Saya Fira Amalia dan
0: Ria Mitasari
1: pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama Sajen Melodi Memori dengan Ria Mitasari dan juga Vira Amalia membahas mengenai Bee Gees, salah satu band legendaris yang memang sudah berkarya sejak puluhan tahun lamanya. Pendengar masih memiliki fans setia, penggemar setia sampai dengan sekarang. Selanjutnya Tarani akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk sajian musik informasi hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk

0: Bojo Sijan atau enggak ya?
1: Bawa aja, nanti bisa turun hujan loh.
0: Ah, nggak usah, ribet.
2: Plot mana ya? Kiri atau kanan yang lebih cepat?
1: Kanan aja, lagi ada perbaikan jalan di kiri loh, macet.
2: Kiri aja deh, gak banyak lampu merah. Aduh, kenapa tiba-tiba hujan? Macet banget lagi. Mati aku telat.
1: Kamu sih gak dengerin aku.
3: Saat ini, 4 dari 10 orang mendengarkan radio melalui mobile phone. Di tengah dominasi media televisi dan internet, survei Nielsen Radio Audience Measurement membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. Banyak informasi yang bisa didapat dari radio. Ayo, dengar radio.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi olahraga pendengar, Max Verstappen meraih kemenangan perdana pada balapan Formula 1 F1 Grand Prix Singapura pada hari ini 11 Oktober 2026 pendengar. Pembalap Red Bull ini mengungguli Charles Leclerc yang finish kedua dan Kimi Antonelli yang melengkapi di tiga besar. Memulai balapan dari pole position, pendengar, Verstappen berhasil mempertahankan keunggulan sejak awal balapan di sirkuit Marina Bay, meskipun sempat mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Pembalap Belanda ini mampu menjaga kecepatannya dan juga memimpin perlombaan. Antonelli beralih dari ban lunak ke ban medium di lap ke-23, pendengar, disusul Leclerc satu lap kemudian. Sementara itu Verstappen melakukan pit stop di lap ke-32 dan kembali ke lintasan dengan aman sebagai pemimpin balapan. Peluang strategi muncul ketika virtual safety car diberlakukan di lap ke-39 setelah Lance Stroll mengalami masalah kopling. Leclerc dan Antonelli mengganti ban lunak, sementara Hamilton memilih untuk bertahan menggunakan ban lunak bekas, dan keputusan tersebut merugikan Hamilton di fase akhir balapan karena ia akhirnya kesulitan untuk mempertahankan kecepatannya. Antonelli kemudian menyalip Hamilton dan juga Norris untuk mengamankan podium, sedangkan Hamilton harus puas finish ke-6 di belakang Piastri. Dan pendengar, kemenangan ini jadi hasil penting untuk Verstappen. Sementara itu podium Antonelli memperkuat posisinya dalam perebutan gelar. Antonelli kini memiliki peluang untuk mengunci gelar juara pada Grand Prix Amerika Serikat di Austin pada 24 hingga 26 Oktober 2026 mendatang. Ya pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai.

97,6 FM dengan Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dita Rania harus pamit undur diri dari perjumpaan bersama dengan Anda di malam hari ini, pendengar, Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda malam sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah sampai dengan sekarang sudah mulai merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar ya. Dan untuk Anda yang sedang ingin beristirahat, bersiap-siap untuk istirahat, pastikan sebelum Anda tidur, pastikan tidak ada lagi api yang menyala di kompor. Begitu juga dengan pagar, pintu, jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat. Dan dimohon untuk mengurangi lampu-lampu yang sekiranya sudah tidak dibutuhkan, ataupun mencabut kabel-kabel listrik yang masih terpasang tapi sudah tidak digunakan lagi, pendengar ya, supaya kita semua terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja menimpa, pendengar ya. Mari saling jaga, saling peduli, dan juga saling menjaga satu sama lain ya, pendengar. Ditarannya pamit dulu undur diri dari ruang dengar Anda. Besok kami akan kembali lagi bersama dengan Anda pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan sampai jumpa.

Kualitas diri menentukan langkah. Kualitas diri adalah kompas kehidupan. Ia menentukan kemana kita melangkah, bagaimana kita bersikap, dan jejak apa yang kita tinggalkan. Langkah positif tak lahir dari kebetulan, melainkan dari batin yang terlatih, dari kesadaran untuk terus menata diri, bukan sibuk menilai orang lain. Karena itu, jauhkan diri dari arogansi yang merasa paling benar, dari kepongan pesona yang silau pada pujian semu, dari kepicikan pandangan yang membuat kita sempit membaca kehidupan. Rawat emosi agar tak rapuh, sebab emosi yang tak berkelola mudah menyeret pada kata dan sikap yang disesali. Besarkan jiwa agar tak kerdil, karena jiwa yang kecil tak sanggup memeluk perbedaan. Kesalahan langkah dalam menata diri seringkali lebih berbahaya daripada kesalahan menata rencana. Sebab hidup bukan hanya soal kemana kita pergi, tetapi siapa kita saat sampai di sana. Ketika kualitas diri dijaga, langkah akan menemukan arahnya. Bukan karena kita sempurna, melainkan kita terus belajar dari ketidaksempurnaan, menjadi manusia yang saling menyempurnakan. Dengan berusaha jauhkan diri dari arogansi, kepongahan pesona, kepicikan pandangan, kerapuan emosi, dan kesalahan langkah dalam menata diri. Saya Selamat Said Sanib, penulis buku Public Speaking, Dimensi Lateralitas Brain Gym, untuk meningkatkan percaya diri

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan pada Anda pada hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan CRT Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Irawan dan segenap kru temani Anda di hari ini, awal pekan Anda, Senin 12 Oktober 2026. Kami akan temani Anda dengan serangkaian mata acara pada pukul 5.30 mutiara pagi. Kami lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Pukul 7 kami sampaikan berita pagi, dilanjutkan dengan Samarinda pagi ini hingga saatnya warta berita dari Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sepas itu sajian musik dan informasi, dan jangan lewatkan, kembali akan hadir ke ruang dengar Anda. Halo RRI, silakan untuk Anda menyampaikan keluhan atau juga aduan terkait pelayanan publik pada Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian mata acara kami, dan jangan lupa nanti pada pukul 5.30 menit sajian mutiara pagi akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan kini kami awali perjumpaan pagi ini dengan sajian lagu-lagu religi Pro 1, kami informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila,

ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia

memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari

maka berjalanlah menuju sholat. Namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore Arafah dengan orang-orang di Arafah dan berkata, lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Hadis riwayat Ahmad.

itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.

satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

0: Ratu Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di awal pekan hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Saya Rati Irawan, rekan Nopem Budi dan segenap perlu temani Anda di pagi ini. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat di hari ini pendengar Pro 1. Kita akan kembali bersama hingga jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ketahui bahwa Indonesia sedang dilanda bencana, termasuk juga di Kalimantan Timur yang hingga saat ini tentu mendapatkan beragam tanggapan dan sikap. Lalu bagaimanakah sikap seorang muslim dan juga tindakannya dalam menyikapi bencana yang terjadi? Kita akan bincangkan di pagi ini bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur. Sudah bersama kami Ustaz Rahmat Edpesi. Assalamualaikum Ustaz Rahmat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustaz, sehat ya Ustaz ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan demikian juga pendengar kita semua ya Ustaz ya, karena cuaca masih kurang bersahabat sehingga saat ini banyak juga yang jatuh sakit karena cuaca buruk ini ya Ustaz ya.
2: Ya, benar sekali.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustaz Rahmat. Setelah itu silakan bergabung bersama kami di line telepon dan WhatsApp, maupun juga bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital. Silakan Ustaz menyampaikan tausiahnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma asaba min musibatin illa bi iznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Subhanallahul azim. Alhamdulillah pendengar radio RRI yang senantiasa dimuliakan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu-waktu luang yang bisa kita optimalkan, juga kesempatan yang Allah berikan sehingga kita bisa sama-sama bersilaturahim melalui siaran Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, kemudahan dan kesehatan untuk kita semua, para pendengar di RRI di Samarinda khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa terus bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan memberikan kepada kita semua. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabiin, para salafus shalih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga senantiasa mendapat syafaat nantinya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendengar Radio RRI yang senantiasa dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berpikir bahwa setiap kali terjadi sebuah bencana atau bencana yang silih berganti datang, seperti halnya yang terjadi saat ini di tempat kita di Samarinda khususnya, terjadi kebakaran hutan dan lahan, di tempat yang lain seperti di Sumatera terjadi banjir, di tempat yang lain lagi terjadi gempa, tanah longsor, kekeringan, gunung meletus. Seringkali hal-hal yang seperti ini terjadi menimbulkan banyak pertanyaan dalam hati-hati kita. Mengapa bencana ini terus terjadi? Mengapa musibah itu seolah-olah datang berulang-ulang kali? Bahkan sampai saat ini belum berhenti terjadi musibah. Lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi keadaan ini ketika belum terjadi pemulihan dari bencana sebelumnya? Bencana ada lagi, bencana terus terjadi. Sebagai seorang muslim, kita memahami bahwa iman bukan hanya tentang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap, berusaha, dan tentunya tetap menolong sesama ketika musibah ini terjadi. Bencana yang terjadi kepada khususnya di Indonesia dan yang terjadi pada kita saat ini, seharusnya itu menjadi sebuah momentum untuk kita menguatkan diri kita untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia tentunya, dan yang penting lagi adalah kita terus meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka ada beberapa sikap dan tindakan seorang muslim yang bisa kita lakukan bersama-sama agar bencana

yu'min billahi yahdi qalbah Allahu bi kulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tentunya ayat ini di surah At-Taghabun ayat 11 ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya memiliki sebuah keyakinan kepada ketetapan Allah, tapi keimanan kepada takdir tidak boleh membuat kita menjadi apatis, menyerah, pasif, atau mengabaikan sebuah usaha untuk mencegah yang namanya kerugian atau hal-hal yang dapat merugikan kita. Nah, seperti halnya saat ini terjadi di Samarinda, terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita tidak cukup hanya berkata ini sudah jadi takdir Allah, tetapi kita juga harus bertanya apakah kita selaku manusia telah menjaga lingkungan kita dengan baik, memaksimalkan bahwa kita tidak ada potensi untuk ada yang mencoba membakar lahan, atau kita bermain-main dengan api yang ini bisa berdampak sangat luas, ya, apalagi dalam kondisi saat ini. Apakah ada pembakaran lahan yang tidak terkendali, itu juga menjadi sebuah pertanyaan kita. Apakah juga kita bertanya, apakah ada pencegahan dan penanganan bencana yang sudah kita lakukan dengan baik, dengan benar? Nah, apa yang kita lakukan agar dampak bencana ini tidak semakin besar? Nah, maka sikap kita ini mendapat sebuah hikmah bahwa menerima takdir berarti menerima kenyataan yang terjadi. Sedangkan ikhtiar berarti berusaha memperbaiki keadaan dan mencegah dampak yang lebih buruk. Jadi, kita tetap menerima takdir Allah, tapi kita juga tetap melakukan usaha optimal. Ini sikap yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim dan tindakan yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Yang kedua, sikap dan tindakan kita sebagai seorang muslim itu dalam rangka kita menyikapi bencana yang terjadi itu adalah dengan bersabar tanpa berhenti untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah 153, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Dalam hal ini, dalam konteks bersabar ini, bukan berarti kita diam ketika terjadi bencana musibah, ketika kita menerima sebuah penderitaan. Sabar itu adalah kemampuan kita menjaga iman, mengendalikan diri, dan tetap berada di jalan yang benar di tengah terjadinya bencana. Maka ketika bencana terus terjadi, dalam musim hendaknya apa? Yang pertama, tidak lantas putus asa. Yang kedua, tidak lantas menyalahkan siapapun yang menjadi korban atau pelakunya. Tidak lantas menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar. Nah, ini juga perlu kita sehingga mengkhawatirkan atau menimbulkan kekhawatiran yang meluas. Ya. Tetap berdoa dan berusaha mencari jalan keluar. Dan sikap kita juga adalah terus membantu meskipun kemampuan yang kita miliki sangat-sangat terbatas. Kita perlu sama-sama mengingat para pendengar Radio Kalimat Allah bahwa korban bencana itu bukan hanya kehilangan rumah dan harta benda. Mereka mungkin kehilangan juga mata pencaharian, rasa aman, bahkan anggota keluarga yang dicintai. Karena itu, mereka ini membutuhkan lebih dari sekedar nasihat untuk bersabar, ya. Mereka juga membutuhkan kita untuk hadir, membutuhkan kita untuk mengulurkan bantuan, membutuhkan kita untuk tetap peduli. Maka sabar itu tanpa kita harus berhenti berbuat kebaikan atau kita tidak lantas diam. Ini sikap dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, sikap dan tindakan kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi bencana yang terjadi itu adalah kita sama-sama bermuhasabah, ya, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Tidak lantas menghakimi siapapun yang menjadi pelaku ataupun korban. Rasulullah SAW maupun Nabi yang lain itu juga mengalami ujian-ujian berat, khususnya untuk para korban-korban bencana. Musibah itu tidak selalu menunjukkan itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang atau kepada kita.

0: Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan banget kita bahwa sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Tapi kata Allah, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini ayat sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwasanya ujian itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Musibah yang terjadi saat ini itu adalah ujian buat kita semua. Tentunya, maka kita adalah yang paling tepat itu bukanlah mengatakan bahwa dosa apa yang telah kita lakukan, ya. Tetapi kita harus bertanya atau berpikir bahwa apa yang harus kita perbaiki, baik kita pribadi atau lingkungan kita atau masyarakat kita, dan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita ini sebagai amanah Allah untuk kita tetap bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, introspeksi muhasabah ini tentunya dimulai dari kita masing-masing, ya, bukan digunakan untuk menghakimi siapapun, ya, apalagi orang-orang yang tertimpa menjadi korban dan sebagainya. Maka itu sikap kita adalah dengan kita mengintrospeksi diri tanpa kita menghakimi siapapun. Nah, selanjutnya yang keempat itu bagaimana sikap dan tindakan kita sebagai seorang muslim adalah kita tentunya yang harus kita lakukan itu adalah mengubah keprihatinan atas musibah ini dengan aksi nyata kita. Karena Rasulullah SAW itu telah mengingatkan kita dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang yang telah kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, maka dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita, kita senantiasa menolong saudara kita. Selama kita bisa menolong itu adalah bagian dari kita menolong diri kita sendiri juga. Maka ketika terjadi bencana saat ini, beberapa tindakan nyata sebagai seorang muslim bisa kita lakukan. Kita pribadi bisa apa? Yang pertama, kita mendoakan keselamatan tentunya dan kekuatan menghibur kepada bagi para korban bencana. Yang kedua apa? Yang nyaksi nyata kita itu adalah kita sisihkan sebagian kita untuk kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang kita percaya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Apakah kita berikan kepada korbannya? Apakah kita berikan kepada garda terdepan sebagai suplai makanan untuk mereka tetap menjaga supaya api di sekitar lahan itu bisa dipadamkan dan tidak sampai ke pemukiman? Ini juga bagian aksi nyata kita. Atau yang juga kita bisa lakukan sambil diam di rumah adalah menyebarkan informasi bantuan yang benar, ya, tidak menyampaikan hal-hal yang mengkhawatirkan pada saat terjadi bencana seperti ini. Ya. Yang bisa juga sebagai aksi nyata kita secara pribadi itu apa? Kita menjaga lingkungan kita, ya, tidak melakukan tindakan yang sangat berisiko memicu terjadi bencana seperti kita membakar ranting dan sebagainya, itu kita hindar. Apalagi dalam saat-saat ini kita sudah krisis air, kita juga ada kekeringan, ya, tambah lagi mungkin ada angin yang bisa berdampak sangat luas. Ini juga kita sebagai bentuk tindakan aksi nyata kita. Di lingkungan masyarakat kita, apa yang bisa kita juga kerjakan dan kita sebagai aksi nyata kita adalah menggalang dana, ya, seperti yang dilakukan beberapa mahasiswa yang saya lihat di persimpangan-persimpangan. Itu bagian dari aksi-aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, ya. Kita membawa makanan, memberikan pakaian, ya, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang darurat itu bisa kita, ya. Atau kita mungkin punya power, kekuatan, ya, sebagai seorang pemimpin, ya. Itu apa? Kita gerakkan para relawan sesuai kemampuan mereka, keahlian mereka, ya. Atau menjadikan beberapa tempat-tempat untuk koordinasi bantuan jika memungkinkan, seperti masjid atau tempat-tempat teman yang bisa mengumpulkan berbagai macam makanan kebutuhan para korban atau yang relawan-relawan yang membantu, ya. Kita juga bisa mendampingi, ya, orang-orang yang, warga yang terdampak, membangun komunitas kemitraan untuk penanganan-penanganan bencana ini yang sedang terjadi, ya. Atau kita menyalurkan bantuan melalui jalur yang bisa dipertanggungjawabkan, atau mendukung pemulihan, ya, pemulihan lingkungan kita dari yang saat ini terjadi. Nah, beberapa poin-poin sikap nyata inilah yang harus kita jadikan sebuah sikap dan tindakan, ya, di mana kita tidak hanya prihatin, tapi kita juga melakukan hal-hal yang nyata yang bisa kita lakukan. Nah, maka yang kelima, sikap dan tindakan kita sebagai seorang muslim menyikapi bencana itu adalah menjaga alam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini kepada kita sebagai khalifatul ardh. Telah nampak kerusakan di dan di lautan sebabkan karena perbuatan tangan manusia. Surah Al-Mu'min 41. Dalam pasal itu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, ini ayat ini mengingatkan kita akan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, terhadap bumi. Nah, tetapi kita juga perlu berhati-hati. Tidak semua bencana dapat dijelaskan hanya sebagai akibat langsung perbuatan manusia. Ada faktor-faktor alam, faktor manusia, dan kondisi yang saling berinteraksi. Sehingga sikap seorang muslim adalah kita lakukan evaluasi dan mengambil tanggung jawab yang memang dapat kita lakukan. Ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai bertanggung jawab kita? Satu, kita mencoba untuk jangan mencoba-coba untuk membakar lahan sembarangan. Ini yang perlu kita bisa lakukan bentuk tanggung jawab kita. Ya. Tidak membuang sampah ke sungai dan saluran-saluran parit. Ya. Kita menjaga hutan yang ada saat ini. Ya, karena menjadi area kawasan resapan air. Lalu kita juga mendukung pemerintah dalam pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Kita mendorong pencegahan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, ini menjadi tanggung jawab yang bisa kita lakukan di lingkungan kita. Sehingga sikap kita ini adalah menjaga alam yang sebagaimana ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang terakhir itu sikap pencegahan kita itu adalah kita banyak-banyak berdoa. Ya. Tetapi kita juga tetap berikhtiar atau berusaha. Ketika bencana ini terus terjadi, ya, maka sebagian kita mungkin merasa lelah, merasa takut, bahkan cemas menghadapi bagaimana ini kalau sampai akhir tahun 2020 ini belum juga turun hujan. Masih tetap ada yang namanya asap dan sebagainya. Mungkin kita sedih, kita takut. Bukan berarti lantas kita kehilangan sandaran kita, lantas kita kehilangan keimanan kita. Manusia dapat mengalami kesedihan, tetapi dalam Islam kita dianjurkan untuk menghadapi kesedihan dengan berdoa, dengan dukungan, dengan usaha yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan wal afiyah wa na'udzubika minal bala'i wal fitan. Ya Allah, kami memohon keselamatan dan kesehatan kepada-Mu, tetap berlindung kepada-Mu dari bencana dan berbagai fitnah. Doa ini merupakan permohonan umum kita dengan makna-makna yang baik, bukan kutipan khusus ya, tetapi kita jadikan ini adalah doa-doa yang mudah-mudahan doa sebagian potongan doa-doa ini ya, kita juga selantiasa berusaha ya. Kita juga melakukan hal-hal yang sebagai aksi nyata. Jadi kita itu terus mengikuti apa update terakhir dari pemerintah menyampaikan melalui BPBD mungkin ya, mengikuti peringatan resmi ya, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan darurat ya, yang keluar itu kalau bisa pakai masker ya, membantu saudara-saudara kita yang dekat-dekat kita ini yang mengalami mungkin rentan ya, yang mencari pertolongan ketika mengalami hal-hal yang berat. Nah, ini bentuk-bentuk tahu apa bentuk-bentuk ikhtiar kita, bentuk-bentuk tawakal kita itu bukan menjadi sebuah hal sehingga membuat kita jadinya akhirnya berpasrah diri. Ya. Tawakal itu adalah kita bertawakal kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang sebagaimana mestinya. Maka sikap-sikap kita seorang muslim ini dalam menyikapi bencana itu iman, ya, meyakini takdir Allah, lantas kita bersabar, ya, mengendalikan diri terhadap hal-hal yang membuat kita jadi putus asa. Ketiga, kita mengevaluasi diri, muhasabah. Keempat, kita melakukan bentuk nyata dengan bentuk kepedulian. Yang kelima itu adalah bentuk tanggung jawab. Nah, maka mudah-mudahan tahapan ini menjadi sikap kita sebagai seorang muslim sehingga bencana yang terjadi ini jangan sampai hati kita menjadi terbiasa untuk melihat penderitaannya, sampai berita tentang yang terbakar rumahnya, keluarga yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kesulitan air, hanya menjadi sebuah berita, ya, menjadi tontonan. Tapi kita tidak apa-ngapain gitu ya. Jadi kita tidak mampu menghentikan seluruh bencana, tetapi kita selalu dapat memilih tidak menambah kerusakan, tidak memperbesar penderitaan, dan tidak membiarkan saudara kita menghadapi kesulitan itu seorang diri. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita juga berikhtiar sekuat tenaga, memperbaiki hubungan dengan Allah, kita menjaga alam dengan baik, kita bangun kepedulian. Semoga ini menjadi asbab keimanan kita itu semakin baik, sebagai keimanan kita bukan hanya terlihat ketika hidup kita sedang lapang, tapi juga ketika kita tetap berbagi di tengah kesulitan yang berkepanjangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua, menguatkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, memberikan pertolongan kepada para korban, serta menjadikan kita bagian dari orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat bagi sesama. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memberikan sikap dan tindakan nyata. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan Anda bisa manfaatkan dua line telepon 0541-736-5666-743-4495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube bisa manfaatkan kolom live chat kanal YouTube dan juga aplikasi RRI Digital.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Saatnya memasuki sesi diskusi pendengar dan pemirsa. Silakan di line telepon atau juga pesan di line WhatsApp kami, juga di kolom live chat aplikasi Era Digital dan juga kanal YouTube. Baik Ustaz, sudah ada pendengar kita yang bergabung. Penelpon pertama berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
1: Ya. Agak kurang sehat badan, batuk-batuk terus.
0: Semoga segera pulih Bapak.
1: Waalaikumsalam Ustaz, ya. Ya. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Pak, tentang ya musibah sekarang kan, bermacam musibah akibat ulah manusia, seperti asap sekarang yang masih belum bisa teratasi itu akibat ulah manusia. Apalagi di Sumatera banyak sekali kecelakaan akibatkan jarak pandang mungkin kurang tidak begitu jelas kan, termasuk Pulau Kalimantan juga, Kalimantan Selatan kalau nggak salah, atau semua Kalimantan. Begini Pak, karena sekarang beginilah masalah urusan asap itu kan jelas mengganggu belajar mengajar, pekerjaan, kesehatan. Sekarang isunya dialihkan ke masalah urusan ijazah. Kan otomatis fokus tidak terpikir lagi. Selesaikan dulu itu kan para pendidik kita masalah-masalah yang sekarang yang banyak menimpa terhadap rakyat itu kan seperti itu. Musibah apa memang peringatan? Sekarang begini Pak, bagaimana rakyat kan pusing ya Pak ya dengan seperti ini, sedangkan sudah dialihkan isu masalah ijazah tidak ada tuntas terus, seolah-olah kayaknya mengalihkan perhatian di persoalan Pak. Bagaimana Pak Bapak atau masalah itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalihan isu di tengah terjadinya bencana dari Pak Ahmad Irwan. Kami nantikan kembali Anda, silakan bergabung bersama kami di 0541 7365 66 743 4995 bersama Ustaz Rahmat dari DPU Kalimantan Timur tentang sikap dan tindakan seorang muslim dalam menyikapi bencana yang terjadi. Baik, Ustaz sudah ada lagi telepon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cing Rati.
0: Baik, Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya, siap Ustaz, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustaz, kalau terjadinya bencana itu musiman, ya contoh misalnya Samarinda ini kan masih terkenal ya, terkesal kalau apabila hujan deras itu kan banjir. Lalu kayak di Jawa kan ada gunung meletus, sudah kayak Gunung Merapi itu kan semacam kayak terjadwal ya, sekian bulan sekali begitu aja. Gimana apa nih di kategorikan bencana atau kayak apa gitu ya? Barangkali ya singkat ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa misalnya Ustaz sudah bisa diprediksi oleh para ahli ya, terkait terjadinya bencana, apakah ini tetap masuk dalam kategori bencana? Demikian dari Pak Nano. Jika masih ada satu lagi, silakan 0541 7365 66 atau 743 4995. Saya nanti akan juga berikan kesempatan untuk Anda yang bergabung di line WhatsApp, silakan 0811 5544 976 atau juga kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, Ustaz, sementara ada dua penanya, silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini terkait pertanyaan Pak, siapa tadi, Pak Ahmad Irwan ya?
0: Betul Bapak, Pak Ahmad Irwan. Pengalihan isu di tengah terjadinya bencana. Iya.
2: Baik. Ya ini kalau bicaranya pengalihan isu, sikap kita seperti apa sebagai seorang muslim? Memang yang pasti pada saat ada musibah di depan mata kita, tentunya kan harusnya kita lebih fokus kepada bagaimana kita mencarikan solusi ya, atau aksi-aksi nyata kita. Tentunya sikap kita pada saat ada hal-hal seperti ini, pada saat ada terjadi yang namanya pengalaman isu dan sebagainya, yang pasti sikap kita yang pertama, kita tidak mudah untuk terprovokasi oleh isu-isu yang sedang terjadi. Ya, apalagi isu-isu ini tidak ada ujung pangkalnya. Kita serahkan saja kepada yang memang ahli untuk menyelesaikan itu, tapi kita tetap fokus dengan yang saat ini terjadi. Apa yang saat ini terjadi, ya kita tetap fokus ke situ untuk sebagai seorang muslim ya. Jadi kita tidak termudah terprovokasi atas isu-isu yang terjadi. Dan kita tetap fokus dengan apa yang saat ini kita harus lakukan sebagai bentuk aksi nyata kita sebagai seorang muslim, seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat materi ini saya sampaikan. Ya, apalagi dampak yang terjadi saat kebakaran di Kalimantan ini, khususnya, kan ini juga sampai berdampak ke negara-negara lain. Ini kan luar biasa ya. Maka sebenarnya ini bisa kita segera lakukan tindakan-tindakan nyata, sehingga isu-isu yang lain dan macamnya mungkin kita bisa tepis lebih dahulu dan kita tidak mudah terprovokasi. Ya, itu yang penting buat kita lakukan saat ini. Ya, jangan sampai hal-hal yang seperti ini kita justru malah ikut-ikutan menyebarkan informasi yang kita belum tahu jelas, ya, ujung pangkalnya. Nanti bukannya malah menyelesaikan masalah, justru malah memperkeruh keadaan, ya, dan menambah tentunya penderitaan bagi apa, bagi para korban bencana, ya, yang harusnya mereka mendapatkan penyikapan atau solusi atas bencana tak yang terjadi. Jadi kita jangan mudah terprovokasi. Yang kedua, kita jangan sampai lupa, ya, isu-isu pengalian isu ini, ya, ya, sampai lupa bahwa justru karena ada isu ini akhirnya kita jadi lupa, ya, lupa dengan siapa, lupa dengan para korban saat ini yang terjadi bencana, ya. Kan baru-baru ini tidak selain kita yang kena kebakaran hutan dan lahan, ya, yang sampai ke sudah ke pemukiman, begitu juga teman-teman di Kalimantan Selatan, ya, tapi di tempat yang lain nih, di provinsi lain terjadi banjir bandang seperti di Sumatera yang terjadi, dan ini juga butuh penyikapan, ya, jangan sampai dengan adanya pengalian isu dan isu-isu yang tidak begitu jelas kita sampai akhirnya mengorbankan para korban bencana yang akhirnya mereka malah justru terlupakan, padahal harusnya kita lebih mengambil sikap untuk saat ini adalah mengutamakan atau mendahulukan terjadinya hal-hal beberapa bencana yang terjadi ini yang harusnya memang kita lebih fokus kita lakukan. Nah, kita juga sebenarnya menyikapi isu itu kita juga tetap kritis, ya, ya, tetap kritis walaupun sebenarnya jangan sampai kita tidak memiliki bukti-bukti yang baik, ya. Kalau misalnya terjadi isu-isu itu, ya, sikap kita ya tetap kita terkritis, ya. Tapi kita juga tetap fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini, ya. Artinya kita memang tidak diam juga, ya, terhadap persoalan-persoalan yang penting sebenarnya, terutama untuk hal negara, ya, tetapi juga tidak boleh kita melakukan hal-hal yang misalnya tuduhan yang tidak punya bukti. Maka sikap kita juga sebagai muslim sekali lagi adalah kita tetap fokus, ya, tapi kita juga tetap kritis dalam hal-hal yang terjadi, ya, bentuk sebagai kita tidak hanya diam. Nah, juga kita sebagai seorang muslim harusnya juga jangan sampai kita memanfaatkan penderitaan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ini khususnya kepada para pemimpin-pemimpin kita, ya. Jangan sampai kita memanfaatkan penderitaan untuk kepentingan tertentu, ini juga harus menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Bencana itu juga bukan sebuah ajang untuk kita mencari yang namanya menjadi sebuah orang pahlawan, bukan, atau menyerang pihak-pihak lain, ya. Nah, misalnya ada isu-isu, wah, ini cuman apa, ingin dikenal gitu, ini cuman sebagai euforia dan sebagainya, padahal yang jadi paling penting pada saat terjadi hal-hal seperti ini, ada pengalaman isu dan sebagainya, kita tetap fokus, ya, tetap fokus. Tindakan nyata kita itu adalah yang kita harus bayangkan bagaimana teman-teman kita yang ada di garda terdepan itu harus mengalami panasan, sesak napas, ya, belum lagi korbannya, kan, gitu. Jadi kita memang terhadap isu itu kita tidak terlalu harus konten ke sana, tetapi memang harus kita lakukan hal-hal yang lebih penting, apalagi saat ini memang butuh uluran tangan kita semua, ya. Jadi kita itu menyikapinya adalah kita tetap menjaga informasi yang baik, kita tetap fokus bantu korban, dan kita tetap fokus untuk punya tanggung jawab, kita tetap bersatu, ya, kuat, tetap solid, ya, untuk menyikapi berbagai hal, ya, tanpa kita harus mendengarkan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tetap solid untuk menyikapi segala hal, ya, walaupun ada isu, mudah-mudahan kita bisa menepisnya dan kita tetap fokus untuk menghadapi atau memberikan solusi atas bencana-bencana yang terjadi saat ini. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita juga melakukan hal yang sama bagaimana yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wallahualam.
0: Ya, tadi pertanyaan kedua dari Pak Nano, ya, Ustaz, ya, silakan.
2: Ya, betul. Baik. Terima kasih Pak Nano, ya. Kalau yang sering kali terulang itu atau berulang kali terjadinya bencana atau musibah, apakah juga tetap takdir? Ya, tetap takdir. Tetap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentunya seperti hal yang tadi saya sampaikan bahwa sikap kita sebagai seorang muslim, kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lantas berserah diri tanpa melakukan aksi. walaupun ini sebenarnya musibah yang berulang kali yang terjadi, maka tentunya kita diberikan oleh Allah hikmah-hikmah apa untuk menyiapkan, ada mitigasi ya, menyiapkan berbagai hal sebelum terjadi kembali musibah yang sama. Nah, kan kita kan belajar dari situ ya, bahwa kalau sudah kita tahu oh musibah ini akan datang lagi, tentunya kita ada persiapan-persiapan. Nah, persiapan apa? Kalau misalnya kebakaran hutan ini kering, nah maka siapkan kanal-kanal atau parit-parit yang mungkin nanti pada saat terjadi hujan tidak lagi banjir. Ya. Daerah-daerah resapan disiapkan. Kesempatan kita pada saat ini terjadi kekeringan dan tidak ada hujan, maka siap kita adalah kita siapkan. Kalau memang itu nanti khawatir banjir, kan banyak resapan-resapan yang bisa kita siapkan. Parit-parit yang buntu, nah sampah-sampah yang kering dan kotor itu bisa kita segera angkut, kita bersihkan, kita gotong royong, kerja bakti itu. Ini momentum ya, kesempatan buat kita. Jadi kalau memang bencana itu terjadi berulang kali, pertama memang itu tetap jadi takdir Allah, tapi kita sebagai seorang muslim tetap ada ikhtiarnya ya, tidak lantas tawakal begitu saja. Jadi kita tetap melakukan hal-hal yang sebagai bentuk aksi nyata kita. Misalnya kalau misalnya itu banjir, kita tempat-tempat parit yang buntu-buntu itu kita bersihkan ya. Apalagi kalau misalnya itu tempat yang sangat besar terjadi banjir. Nah, kalau di tempat yang lain, jadi kayak seperti saat ini ada asap dan sebagainya, jarak pandangnya, berarti kita kurangi untuk keluar rumah. Ya, kalau bisa di rumah saja. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya kita berikhtiarnya apa, pakai masker. Ya, tidak jalannya tidak dengan kecepatan tinggi. Kita menyalakan lampunya untuk menjadi tanda. Nah, ini juga bentuk-bentuk yang harus kita lakukan. Jadi kalau bencana itu berulang kali terjadi, jangan sampai kita juga berhenti terhadap, akhirnya kita tidak peduli. Padahal kita harusnya pada saat bencana ini berulang, maka jangan sampai kebutuhan kita juga berkurang. Jadi kalau misalnya tetap terjadi bencana, kita sudah mitigasi, ya, kita tetap peduli, ya, sikap kita tetap berusaha, berikhtiar. Jadi kita lebih mawas diri, lebih siap. Pada saat nanti terjadi lagi, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena apa? Kalau berulang kali kan berarti sudah ada pengalaman untuk kita menghindari. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih Ustaz, demikian Pak Nado dan Pak Ahmad Irwan, jawaban narasumber kami. Setelah yang berikut ini kami kembali undang Anda. Tadi mohon maaf untuk pendengar yang bergabung sudah memasuki sesi menjawab. Kami akan undang Anda kembali, silakan setelah yang berikut ini.
4: Barang siapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi kedua. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan kembali kami undang 0541 736 5666 743 4 95, di WhatsApp kami 0811 554 4976. Juga silakan untuk yang akan bertanya di kolom live chat aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Samarinda. Tadi di awal sudah diuraikan oleh Ustadz Rahmat bagaimana sebetulnya sikap dan tindakan seorang muslim dalam menyikapi bencana yang terjadi. Mungkin saja belakangan ini kita sering melihat ya, hujatan-hujatan tak berarti. Artinya memang sebaiknya diiringi dengan tindakan atau aksi nyata bagaimana ketika kita mendapatkan bencana. Silakan 0541 736 5666 743 4 95, di WhatsApp kami 0811 554 4976. Baik, Ustadz, sambil menantikan pendengar yang akan bergabung bertanya di pagi ini, kita seringkali juga mendengar ya Ustadz ya, bahwa bencana yang terjadi mendera suatu wilayah ini biasanya dikaitkan dengan hukuman Allah nih Ustadz. Bagaimana kita menyikapi tanggapan seperti ini? Apakah memang benar bahwa bencana-bencana terjadi ini akibat perbuatan kita dan Allah memberikan hukumannya kepada kita?
2: Baik. Bencana yang terjadi ini apakah bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Nah, ini ya. Bagaimana kita harusnya menyikapi dan memahaminya ya. Jadi ketika bencana terjadi ya, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang seperti ini sebenarnya. Artinya ini juga pendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah harusnya kita dapatkan ya, bukan lantas kita menjadikan itu bentuk hak hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati ketika menyatakan bahwa bencana menimpa seseorang itu suatu daerah pasti merupakan hukuman Allah. Ya, kita tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala atas sebuah peristiwa atau kejadian. Terlebih ketika bencana berulang kali terjadi ya, muncullah pertanyaan apakah ini hukuman Allah? Ya. Apakah ini ujian keimanan atau akibat kelalaian kita? Kita sama-sama pahami. Jelas bahwa dalam Al-Quran itu disampaikan dengan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahadhalul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas. Ya, nampak kerusakan di lautan dan di lautan itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Di situ Allah mengingatkan bahwa kita itu, Allah itu ingin ya, merasakan kepada kita sebagian dari akibat perbuatan kita agar mereka kembali kepada jalannya yang benar. Di surah Ar-Rum ini jelas ya, kerusakan itu berkaitan dengan sikap dan perbuatan kita ya. Rusaknya lingkungan itu kan karena kita juga ya, pengelolaan sumber daya yang buruk, pengabaian terhadap keselamatan juga menjadi salah satu dan risiko terjadinya hal-hal ya, musibah ini. Nah, lantas apa kaitannya dengan ayat ini? Ayat ini ingin menyampaikan bahwa setiap terjadi bencana ya, setiap korban bencana itu bukan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu adalah bagian dari kita yang berbuat semau kita. Ya, kita tidak bisa lantas menyatakan itu hukuman Allah karena ini adalah imbas dari perbuatan kita sendiri. Jadi bukan karena hukuman Allah. Ya. Bukan juga karena azabnya. Ya. Bahwasannya musibah itu adalah bukan saja bukan hukuman yang bukan juga azab, tapi itu adalah ujian keimanan. Ya, itu adalah ujian keimanan. Dan terjadinya musibah juga adalah menjadi pengingat. Ya. Pengingat buat kita semua, dan Allah memberikan kesempatan kita itu untuk apa? Untuk bertaubat. Untuk bertaubat ya, atas segala yang terjadi. Karena yang terjadi itu, Allah yang Maha Rahman Rahim itu tidak juga mengingatkan. Tapi, akibat ulah kita, akibat sebagian ulah manusia, maka itu terjadi. Nah, kita sebagai seorang muslim menjadikannya sebagai apa? Sebagai ujian keimanan sebagai pengingat, ya, kesempatan kita untuk bertobat, ya. Dan kalaupun itu terjadi sebagai bagian dari beberapa daerah itu adalah azab, itu bagi kaum tertentu mungkin jadi bisa iya, ya. Dan seperti halnya kaumnya Nabi Nuh dan kaum Nabi Lut, ya, menerima hukuman Allah karena durhaka. Nah, pertanyaannya kan kembali ke kita, ya. Maka kalau misalnya ada satu wilayah mengalami hal ini, kembali kepada kita, apakah memang kita ini sudah berbuat yang benar, ya, atau kita menjaga lingkungan dengan baik. Kalau misalnya itu terjadi dan kita sudah melakukan upaya dengan baik juga, maka anggaplah itu sebagai ujian keimanan, ya, itu pengingat kita gitu. Jadi bukan sebuah adat. Nah, kalaupun misalnya terjadi sebaliknya, memang kita semua mau kita mengalami lingkungan, merusaknya sebagainya, nah, maka bisa jadi itu adalah azab yang Allah berikan kepada kita. Allah
1: Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih. Ada pendengar lagi yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jumairi, terima kasih Bapak sudah menanti. Silakan Pak.
3: Iya, ini mungkin saya di luar tema. Yang begini, namanya kalau sholat Jumat, saya menemukan juga ada satu yang saya berbeda. Ya mungkin ini karena saya nggak anu lah, apa namanya, baru mengetahui gitu kan. Jadi setelah khotbah kan biasanya orang apa namanya muadzin itu kan langsung qomat. Nih, ini tapi ada suatu, mungkin saya hanya baru menemukan di sini ya. Satu, ada satu daerah yang di masjidnya itu sebelum apa setelah khatib selesai khotbah dia bersalawat dulu. Nah, itu ini dulu. Nah, tidak langsung qomat. Jadi makmumnya ini sudah berdiri semua. Padahal kan yang apa biasa itu kan harusnya langsung qomat. Nah, jadi makmum langsung berdiri. Ini enggak, selawat dulu kesana kesini baru dia qomat. Nah, ini mohon pencerahan Pak Ustaz. Mohon baik, maaf saya baru ketemu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi sudah menyampaikan pertanyaan. Masih ada waktu untuk satu penanya. Silahkan 0541-736-5667-4334-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan di kanal YouTube Ustadz. Baik, ada pertanyaan di kolom live chat dari ini Ibu Nurul Qamariyah ya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim melihat kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita menzolimi kita? Apa hanya cukup dengan mendoakan saja? Baik, satu dari line telepon dan satu dari live chat di kanal YouTube. Silakan Ustaz.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkaitan dengan sholat Jumat nih ya.
1: Betul Ustaz, tadi dari Pak Jumairi, silakan.
2: Iya. Jadi memang benar Pak Jumairi ya, kalau yang selama kita melaksanakan sholat Jumat itu tidak mengubah rukunnya atau tidak ada yang terkurang rukunnya, sebenarnya tidak ada masalah. Ya, kalaupun memang ada yang setelah khotib turun dari mimbar ada yang bersolawat ya, mungkin hanya sebagai bentuk kebiasaan-kebiasaan di tempat tertentu ya, tapi tidak mengurangi atau tidak menyebabkan batalnya kita melaksanakan rukun dari sholat Jumat. Jadi itu tidak masalah. Memang ada sebagian ini, bahkan kan kita juga sama-sama tahu ya, sebagian juga di kita yang mengikuti sholat Jumat kan ada yang azannya satu kali, ada yang dua kali ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah selama posisi kita ini dalam hal rukun dari sholat Jumat kita itu tidak ada yang hilang ya, atau tidak, maka tidak akan membatalkan. Kalaupun misalnya ada yang bersolawat, mungkin sikap kita yang paling baik adalah kita juga tidak menyalahkan jamaah yang melakukannya ya, karena mungkin bisa jadi itu tradisi tertentu kepada orang-orang yang ada di sekitar jamaah dan mereka sudah biasa dengan itu ya. Supaya apa? Supaya nanti pelaksanaannya itu tidak mengganggu yang lain. Kalaupun misalnya mungkin kita seperti halnya Pak Jumairi, saya juga sama, ini baru saya dengar nih bahwa setelah sholat Jumat khotib turun dari mimbar bertelawat. Ini juga saya belum pernah temui, tapi dan juga dengar. Tapi kalaupun misalnya ada, yang pasti bersolat kepada Nabi Muhammad itu amalan yang mulia ya. Melakukannya setelah khotbah Jumat selesai pada dasarnya diperbolehkan saja ya. ada apa, misalnya bentuknya, suaranya, pelaksanaannya, sebagaimana kebiasaan khusus di tempat itu, ya itu nanti kita bisa tanyakan kepada alim ulama. Yang pasti selama itu tidak mengulangi rukun khotib Jumat, ya tidak menghalangi kita untuk melaksanakan sholat, ya nanti tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Nah, mungkin seperti itu Pak Jemiri ya.
1: Baik.
2: Yang kedua tadi
1: dari YouTube Ustaz, silakan.
2: Ya, bagaimana nih menyikapi sikap kita ya terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, yang pertama mungkin yang kita coba sikapi yang pertama sebagai seorang muslim itu Islam ini kan mengajarkan agar kita memang tidak boleh menerima yang namanya kezaliman, tetapi juga tidak diminta untuk kita tetap melakukan kewaspadaan, menyampaikan kebenaran, menjaga keadilan, memilih cara yang bijak, itu menjadi sikap-sikap kita. Yang pasti yang pertama yang harus kita lakukan pertama, kalau memang zalim pemimpinnya, kita tidak wajib mentaatinya. Ya. Apalagi itu untuk hal-hal yang berbau kemaksiatan. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang makruf. Ya. Artinya seorang muslim tidak boleh mengikuti perintah pemimpin apabila perintah tersebut jelas bertentangan dengan Islam, dengan ajaran Allah, misalnya memerintahkan kezaliman, mengambil hak orang lain secara tidak sah, atau melakukan tindakan yang dilarang agama, maka kita tidak wajib mentaatinya. Yang kedua, ya sikap kita seorang muslim berani menyampaikan kebenarannya kepada pemimpinnya. Jadi yang ini menjadi sebuah bentuk jihad kita. Jadi paling utama itu adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan orang yang zalim atau penguasa yang zalim. Nah, ini hadis ini juga mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim itu tindakan yang mulia. Nah, maka bentuknya macam-macam yang bisa kita lakukan dalam bentuk kita mengkritisi pemimpin yang zalim ini. Menyampaikan kritik kita itu memang harus juga berdasarkan fakta. Itu yang kita lakukan. Mengingatkan pemimpin tentang amanah dan tanggung jawab. Seperti yang kita sampaikan seperti di Mutiara Pagi ini juga kita mungkin menyinggung pemimpin juga ya, tapi tidak dalam rangka tidak suka, tapi dalam rangka mengingatkan pemimpin ya. Yang sikap kita juga mungkin bisa bentuknya membela masyarakat yang haknya dirampas, bisa juga kita suarakan itu ya, meminta untuk transparansi dalam penggunaan anggaran dan bantuan, itu juga bentuk yang bisa kita minta ya, kalau kita melihat adanya kezaliman dari pemimpin itu ya. Atau kita mencari tempat channel pengaduan ya, atau pengawasan atau mekanisme hukum yang sudah disediakan oleh pemerintah kalau memang kita tahu bahwa pemimpin ini zalim. Nah, apalagi misalnya bentuk-bentuk yang seperti ini kita tidak bisa sendirian, kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mungkin bisa membantu kita untuk menyampaikan aduan-aduan kita atas pemimpin yang zalim ini. Ya, mungkin ini beberapa sikap ya yang bisa kita lakukan, tetap kita menyampaikan ini dengan adab-adab kita ya sebagai seorang muslim ya. Ya, jadi kalau memang kita bisa menyampaikan dengan fakta ya, tapi kita tetap menjaga adab kita dalam hal kita mengkritisi kalau memang pemimpin itu zalim, dan kita bisa membuktikan itu dengan melalui cara-cara yang dibenarkan secara hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin seperti itu, wallahualam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Kita juga sudah memasuki sesi akhir. Mohon berkenan Ustadz di sesi akhir ini menutup dengan doa, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, kemudahan, dan dihindarkannya kita dari setiap bencana-bencana. Dan mudah-mudahan kita nanti kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetap peduli, tetap melakukan aksi nyata untuk saudara-saudara kita tertimpa musibah, dan kita mudah-mudahan diganti dan dibayar oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih berkah. Nah, dari Nabi Al-Mustafa Rasulullah SAW, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmu wa khata bihi kalam wa asal kitab wa rahman sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa nittabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yamin. Allahumma ta'alina abwaab al-khair wa abwaab al-barakah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-siha wa abwaab al-afiyah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-umri wa abwaab al-bayti wa abwaab al-jannah. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna tiba'ah wa arina al-batila batila wa rizukna tinabah. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba wal-fahsha wal-mughal wa-suyufata wa-sada'ida wal-mihal ma-duhara minha wa ma-batan min biladina Indonesia khasa wa min biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ufir lana wa li ikhwanina alladhina tabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rahmat sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Insya Allah menjadi pengingat kita bagaimana bersikap dan bertindak dalam menyikapi bencana. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur. Saya Ratih Irawan, Nopem Budi akan beralih ke Samarinda pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi, RRI Pro 1, Samarinda.
5: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Iya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah tetanggamu.
1: Halo? Iya, Neng. Ini Abang baru sampai rumah. Akhirnya ketemu kasur. Lembur tadi di kantor. Capek banget. Jangan ditutup. Gak apa-apa. Abang nanti aja mandinya. Loh, kok mati lampunya? Aduh. Bentar-bentar, Neng. Bentar. Siapa yang matikan lampunya nih? Saklarnya gak apa-apa kok. Aduh, ini malam Jumat ya, Neng. Ih, Neng, rasa gak malam ini kok dingin banget ya? Aduh, Neng, lampunya kok mati lagi ya? Aduh, sudah Abang periksa tadi? Gak apa-apa kok. Neng, aduh, ada yang ngetok pintu lagi. Astaga!
2: Heh, Abang, ini Ibu. Masuk gak pakai salam. Ibu kira siapa yang nyalakan lampu? Kan boros kalau gak ada orangnya. Ingat, matikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari itu sama dengan kita memberi akses listrik ke 1 rumah di daerah terpencil. Makanya hemat listrik.

Pendengar, setiap tanggal 12 Oktober, Indonesia juga merayakan Hari Museum Nasional. Nah, untuk sejarahnya, pada mulanya beberapa sejarawan dan tokoh budaya Indonesia berkumpul untuk membahas tentang penentuan tanggal hari peringatan ini pada Mei 2015 di Rektorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Jakarta. Beberapa tokoh mengusulkan tanggal yang berbeda seperti Aris Munandar yang mengusulkan tanggal 9 Maret, yakni tanggal berdirinya Bataviasch, Genotschap van Kunsten en Wetenschap atau BGKW. Kemudian Julianto juga mengusulkan tanggal 5 Maret, tanggal lahir Muhammad Amir Sutarga. Sedangkan Nunus mengusulkan tanggal 12 Oktober. Bagaimana pendengar, apakah pendengar masih membawa keluarga atau sanak saudara untuk berkunjung ke museum terdekat di tempat Anda? Dan jelang pukul 7, kita juga akan menghadirkan Samarinda Pagi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih, mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 12 Oktober 2026.
2: Bagaimanapun potensi ataupun kemanfaatan dari OMC itu sangat kami butuhkan. Mudah-mudahan untuk tetap dilaksanakan OMC.
3: Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat paling dekat RT memahami persoalan lingkungan, sedangkan Dasar Wisma berada lebih dekat dengan kehidupan keluarga.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Kekeringan dan karhutlah masih mengancam sejumlah wilayah Samarinda. BPBD meminta operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan untuk membantu mengatasi kekeringan dan kebakaran lahan. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meminta operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan untuk membantu mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Permintaan ini disampaikan karena sejumlah wilayah masih mengalami hari tanpa hujan dalam durasi panjang. Kecamatan Sambutan dan Palaran menjadi perhatian karena frekuensi kebakaran lahan di kedua wilayah tersebut cukup tinggi. Kondisi lahan yang kering juga menyulitkan petugas melakukan pemadaman, sementara musim hujan diperkirakan baru mulai pada akhir Oktober hingga awal November 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Soarso mengatakan, operasi modifikasi cuaca sangat dibutuhkan untuk membantu penanganan kekeringan.
2: Nah, kemarin kita sempat OMC ya Mas ya, tapi kan memang pembentukan awannya di Samarinda juga sangat kecil. Ya, tapi alhamdulillah masih ada hujan lah ya Samarinda, walaupun di daerah-daerah yang justru tingkat kebakaran lahannya kecil gitu. Bagaimanapun potensi ataupun kemanfaatan dari OMC itu sangat kami butuhkan. Mudah-mudahan untuk tetap dilaksanakan OMC. Kalau waterbombing ya saya kira tim daratnya Pak Sandi kami ini ya sudahlah, pokoknya serang terus biar sampai jam 4 subuh gitu ya.
4: Selain memicu kebakaran lahan, kemarau berkepanjangan juga berdampak terhadap ketersediaan air baku. Sejumlah instalasi pengelolaan air di wilayah hilir Samarinda terdampak intrusi air laut sehingga pemanfaatan air terbatas untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Sementara itu, instalasi yang terdampak antara lain berada di Selili, Pulau Atas, Kahol, dan Bantuas. Di sektor pertanian, pemanfaatan air dari lubang bekas tambang atau void mulai membantu pengairan sawah, namun dari sekitar 500 hektar sawah yang membutuhkan air, baru sekitar separuhnya yang dapat teraliri. BPBD Samarinda bersama pihak terkait juga telah mengidentifikasi sumber air alternatif untuk mengantisipasi dampak El Nino. Sumber air tersebut dimanfaatkan setelah melalui pemeriksaan kualitas oleh Dinas Lingkungan Hidup. Di sisi lain, BPBD Samarinda juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana saat musim hujan tiba, termasuk banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kembali menyalurkan bantuan pangan berupa 20.670 kg beras kepada 1.378 kepala keluarga di Kecamatan Long Apari. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan pasokan pangan. Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu, Agustinus Tugu Santoso, menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Langkah ini menjadi penting mengingat wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan distribusi akibat keterbatasan akses transportasi serta kondisi kemarau berkepanjangan. Beras bantuan dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur diangkut melalui jalur darat dari Ujoh Bilang menuju Kampung Tiong Ohang. Distribusi melalui jalur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman Mahulu. Pemkab Mahulu meluncurkan program Dana RT dan Dasa Wisma di Long Apari untuk meningkatkan pembangunan tingkat masyarakat. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu resmi meluncurkan program Rukun Tetangga dan Dasar Wisma Kecamatan Long Apari di Balai Adat Kampung Tionghoang. Program ini menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan keluarga, mendorong pembangunan di tingkat RT, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menekankan pentingnya pengelolaan dana program sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi warga. Peluncuran program tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah periode 2025-2029. Pelaksanaan dilakukan melalui skema bantuan keuangan khusus atau BKK kepada pemerintah kampung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Atas nama pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, saya menyambut baik atas terselenggaranya launching program Rukun Tetangga dan Dasar Wisma. Saya ingin menegaskan bahwa program ini kita tempatkan sebagai bagian penting dari upaya memperkuat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat paling dekat dengan keluarga. RT memahami persoalan lingkungan, sedangkan Dasar Wisma berada lebih dekat dengan kehidupan keluarga.
5: Program unggulan ini mencakup penambahan dana RT sebesar 200 juta hingga 300 juta per RT setiap tahun. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadirkan program ketahanan keluarga melalui Dasar Wisma dengan alokasi anggaran bantuan sebesar 5 hingga 10 juta rupiah per kelompok Dasar Wisma setiap tahun. Melalui program tersebut, Pemkab Mahulu berharap peran RT dan Dasar Wisma semakin optimal dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Penguatan kedua unsur itu diharapkan mampu meningkatkan ketahanan keluarga, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Long Apari. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda meminta dinas terkait menata aktivitas UMKM di kawasan ruang publik. Langkah ini diperlukan agar kegiatan ekonomi pedagang tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda meminta dinas terkait untuk menertibkan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan ruang publik, khususnya di lokasi yang digunakan masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas bersama. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan, meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang publik turut menarik kehadiran pedagang. Karena itu, diperlukan penataan agar aktivitas jual-beli tidak mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum. Helmi menyebut penataan tersebut harus diperhatikan kepentingan pedagang yang mencari penghasilan, sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, termasuk warga yang menggunakan jalur jogging pada pagi dan sore hari.
7: Ya, makanya saya bilang tadi, nanti tinggal dinas terkait aja untuk menertibkan. Tentu kan dengan adanya di mana banyak kegiatan yang menyangkut apa berkumpulnya masyarakat umum, tentu UKM juga akan hadir. Nah, tinggal nanti perlu dari dinas terkait untuk menertibkan supaya ya sama-sama mereka juga cari makan aman, yang datang sana juga aman. Kalau kita sifatnya kan menunggu aspirasi dari masyarakat aja. Kalau memang ada aspirasi dari masyarakat, ya kita akan tindak lanjuti.
6: Helmi menambahkan dinas terkait perlu mengatur lokasi perjualan dan melakukan pengawasan agar pemanfaatan ruang publik tetap sesuai peruntukannya. Melalui penataan yang tepat, pemerintah Kota Samarinda dapat menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha pedagang dan kenyamanan masyarakat. DPRD Kota Samarinda berharap penertiban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga ruang publik tetap tertib dan nyaman tanpa mengabaikan kegiatan ekonomi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. TNI perkuat pertahanan di Kaltim, kearifan lokal dan ekonomi masyarakat tetap menjadi pertimbangan dalam pengembangan satuan baru mendukung pembangunan IKN. Kita simak laporannya.
8: Pengembangan Satuan Tentara Nasional Indonesia di Kalimantan Timur tak sekadar memperkuat pertahanan, tetapi juga diharapkan menggerakkan ekonomi dan menjaga kearifan lokal masyarakat di tengah pembangunan strategis nasional. Penguatan pertahanan di Kalimantan Timur seiring pembangunan ibu kota Nusantara tak boleh mengabaikan kehidupan masyarakat lokal. Hal itu disampaikan Komandan Korem 091 Aji Sunata Kusuma, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul kepada RRI. Jenderal Bintang 1 itu menegaskan, pengembangan satuan TNI harus memiliki kajian matang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat. Anggara menjelaskan, pembentukan satuan baru tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan survei, analisis, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan agar kehadiran satuan pertahanan dapat diterima sekaligus memberikan manfaat bagi wilayah sekitarnya. Menurut Brigjen TNI Anggar Sitompul, luasan wilayah Kalimantan Timur memerlukan pengembangan kekuatan pertahanan yang terencana. Namun aspek keamanan bukan satu-satunya pertimbangan, karena kehadiran satuan baru juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan membuka peluang bagi masyarakat setempat. Selain dampak ekonomi, menurut Anggar Sitompul, interaksi antara personel TNI dan masyarakat dari berbagai latar belakang juga dinilai dapat memperluas wawasan serta memperkuat hubungan sosial dan budaya. Karenanya, komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengembangan satuan.
9: Pengembangan satuan dalam konteks pertahanan itu selalu memperhatikan kearifan lokal, ya toh. Tidak serta-merta kita bagaimana mengembangkan satuan itu tiba-tiba saja. Tentu melalui tahapan survei, tahapan analisa, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga ketika sudah datang dan dibangun, rata-rata kalau di Kalimantan ini sangat responnya sangat positif. Karena memang wilayah kita ini kan sangat luas, sangat luas, dan juga keberadaan-keberadaan pengembangan ini juga mendatangkan sisi-sisi yang positif. Katakanlah misalnya dari segi ekonomi, pasti ketika dibuka satuan baru di situ, ekonomi di sana pasti akan meningkat. Kemudian dari segi budaya juga, saya yakin dengan semakin banyak orang yang sifatnya tidak lokal lagi, dia pasti wawasannya akan berkembang.
8: Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul menambahkan, penguatan pertahanan dan pembangunan daerah dapat berjalan beriringan, sehingga kebutuhan menjaga kedaulatan negara tetap terpenuhi tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multata melaporkan.
0: Sebanyak 280 siswa SMA Negeri 6 Samarinda belajar langsung mengenal kekayaan flora dan fauna hutan Kalimantan melalui kegiatan outing class di Bukit Bangkirai, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Sebanyak 280 siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Samarinda mengikuti kegiatan outing class di kawasan wisata alam Bukit Bangkirai, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual sekaligus menumbuhkan kepedulian siswa terhadap kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan pembelajaran di luar kelas tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan hutan, mengamati berbagai jenis tumbuhan dan satwa, serta memahami pentingnya menjaga ekosistem alam. Melalui pengalaman tersebut, siswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tapi juga mampu menghubungkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Kepala SMA Negeri 6 Samarinda, Jarnuri Umar, mengatakan, kegiatan studi wisata edukatif ini dirancang agar siswa dapat belajar langsung dari alam sebagai sumber pembelajaran. Menurutnya pengalaman tersebut penting untuk membangun pemahaman sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.
11: Kita ketahui bersama bahwa hutan Kalimantan nyaris punah. Oleh karena itu, kita berharap anak didik kita, mereka termasuk generasi-generasi yang mencintai hutan. Nah, kemudian nanti mereka akan berusaha untuk bisa melestarikan hutan yang ada di Kalimantan Timur, termasuk menjaga hutan yang masih ada. Salah satunya adalah di Bukit Bangkirai ini.
10: Ya. Oke. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap hutan, khususnya hutan Kalimantan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Sebagai generasi muda yang tumbuh di Kalimantan, siswa dinilai perlu memahami pentingnya menjaga keberadaan hutan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 6 Samarinda, Rosalianti, menjelaskan kegiatan yang melibatkan 280 siswa kelas 10 dari 8 rombongan belajar dengan dukungan 45 guru, pendamping, dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari proyek lintas mata pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK, biologi, geografi, serta muatan lokal mengenai sumber daya alam khas Kalimantan Timur. Melalui pendekatan tersebut, siswa dapat mempelajari lingkungan dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan.
12: Kami mau memberikan pengalaman belajar kepada anak-anak didik kami dengan yang pasti adalah pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Alhamdulillah anak-anak ketika diajak belajar langsung ke sumber belajar seperti ini, di alam seperti ini, mereka merasakan gembira ya, bergembira dengan belajar. Kemudian tentu saja kami juga menginginkan pembelajaran ini bermakna kami akan berusaha nanti memberikan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya gitu ya, dengan tema-tema yang lainnya.
10: Pengalaman belajar langsung di alam juga memberikan kesan tersendiri bagi para siswa. Salah satunya Asiatul Israiliyah, siswa kelas 10 yang mengaku memperoleh pengalaman baru dalam mengenal keanekaragaman hayati.
13: Jujur ini nambah pengalaman banget, karena kan jarang, untuk anak zaman sekarang jarang banget kayak pergi ke alam seperti ini, lebih ke kota-kota yang ramai modern-modern sekarang kayak gitu. Nah, jadi saya sendiri senang banget karena bisa mengenal flora dan fauna yang ada di sini lagi sih.
10: Melalui kegiatan outing kelas ini, SMA Negeri 6 Samarinda berharap pembelajaran tidak hanya menambah pengetahuan siswa, tetapi juga membentuk generasi muda yang mencintai alam dan berperan aktif menjaga kelestarian hutan Kalimantan. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, melalui agenda pertemuan CDMSE Kalimantan Timur, PB Porprov Kabupaten Pasir memastikan persiapan termasuk venue sudah hampir siap 100%. Kita simak laporan selengkapnya.
14: PB Porprov Kalimantan Timur ke-8 Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah menggelar agenda CDM pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin di Pendopo Lobo Pekat, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam agenda tersebut dihadiri Bupati Pasir Fahmi Fadli sebagai ketua PB Porprov Pasir beserta jajarannya, Dispora Kalimantan Timur, unsur pimpinan KONI Kaltim, tim pengawas dan pengarah PB Porprov, tim keabsahan, Dewan Hakim, perwakilan KONI Kabupaten Kota, Dispora Par Sekalimantan Timur, dan 64 technical delegate Pengprov Cabor. Agenda ini digelar dalam rangka memperkuat koordinasi kesiapan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov Kaltim kepada seluruh perwakilan kontingen serta peserta yang hadir pada kegiatan CDM tersebut. Ketua Harian PB Porprov Pasir Katsul Wijaya menerangkan, secara umum pertemuan ini utamanya membahas persiapan venue-venue pertandingan, baik yang bangunan baru maupun bangunan yang dalam tahap rehabilitasi. Ia mengatakan bahwa dalam kegiatan itu, Bupati Pasir dengan lantang bahwa Pasir siap menyelenggarakan Porprov diiringi dengan venue yang sudah hampir rampung hingga akhir Oktober ini.
15: Tadi sudah disampaikan Pak Bupati, untuk venue insya Allah yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir itu bisa dilaksanakan sampai waktunya nanti. Karena ada beberapa venue yang dilaksanakan di luar daerah, nah tapi itu ditangani oleh teman-teman Dispora Provinsi. Nah namun juga kalau yang di luar daerah, informasi di beberapa kabupaten kota sebagai tempat pelaksanaan Porprov ini, untuk venue-nya siap semua. Nah, makanya karena keterbatasan kita, karena ada venue yang sifatnya bangunan dan ada yang sifatnya alam, nah itu ada di luar daerah dan kita tidak miliki. Tapi cabang-cabang yang dipertandingkan di Pasir, insya Allah akan sampai waktunya bisa dimanfaatkan sebagai tempat pertandingan.
14: Lebih lanjut, Katsul menerangkan secara keseluruhan venue di Pasir sudah siap menyelenggarakan perhelatan Akbar Multi-Event 4 tahunan ini sudah mendekati 100%. Hal ini dapat dipastikan jika melihat progres pembangunan yang ada. Meski terdapat beberapa venue seperti lapangan softball yang masih berjalan setengahnya, namun dapat dipastikan bisa selesai sebelum hari pertandingan di Porprov nanti.
15: Nah, informasi karena ini kegiatan tidak seluruhnya yang disampaikan sekitar 90%-an, karena ada beberapa venue yang memang sudah selesai di tahun kemarin ya, karena kegiatannya juga ada renovasi, ada pembangunan baru, tapi yang khusus dilaksanakan di 2026 ini sekitar 90% ke atas secara keseluruhan. Nah, memang ada catatan tadi sudah disampaikan juga, hanya softball yang perlu dikejar belajar karena waktu satu bulan ini, tapi Pak Bupati tadi sudah nyampaikan insya Allah ini bisa dimanfaatkan pada saatnya nanti. Nah, karena progresnya juga ini baru sekitar 50%, tapi venue tersebut tidak terlalu teknis terkait dengan strukturnya, bukan dalam bentuk bangunan besar, tapi hanya lapangan terbuka. Dengan waktu yang ada ini, insya Allah ya teman-teman sudah memberikan perhatian khusus, apalagi tadi ada arahan dari Bapak Bupati.
14: Selain venue, PP Porprov Paser juga sudah mempersiapkan tim medis yang selalu siaga di setiap venue pertandingan. Kemudian memberikan informasi-informasi kepada kontingen untuk tempat penginapan serta tempat-tempat makan yang ada di sekitar venue dan tempat menginap. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Hampir 100 pelajar dari berbagai daerah di Kalimantan Timur mengikuti turnamen catur sejati Chess Cup Satu Kota Samarinda. Kompetisi ini menjadi upaya mendorong pembinaan pecatur muda sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir strategis sejak usia sekolah. Berikut laporannya.
16: Turnamen sejati Chess Cup 1 berlangsung di Sejati Food Court Jalan Bayangkara Kota Samarinda dengan peserta dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Peserta tidak hanya berasal dari Samarinda, tapi juga dari Bontang, Sangatta, Penajam Pasir Utara, dan Tenggarong. Ketua Panitia Penyelenggara Tri Siswati mengatakan turnamen ini bertujuan mengenalkan dan mengembangkan olahraga catur di kalangan pelajar. Menurutnya catur dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir visioner, serta keterampilan menyusun strategi yang bermanfaat bagi kegiatan akademik.
17: Harapannya itu kami punya niat baik ya, agar catur ini bisa lebih ke semua anak-anak, kalangan anak-anak, terutama di tingkat pelajar. Dan harapan kami itu catur itu bisa juga dimasukkan ke mungkin ekstrakurikuler ya, di sekolah-sekolah. Karena apa? Catur ini membantu, sangat-sangat membantu banget untuk kegiatan akademik mereka. Jadi mereka itu mampu berpikir lebih konsentrasi, lebih berpikir visioner lah ya. Mereka juga memahami strategi. Nah, mereka juga lebih konsentrasi, terutama itu.
16: Terima kasih. Dalam kompetisi ini, panitia membagi pertandingan menjadi 3 kategori, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan penghargaan juara 1 hingga juara 10 pada setiap kategori. Panitia juga merancang Sejati Chess Cup sebagai turnamen piala bergilir yang direncanakan berlangsung setiap 3 bulan sekali. Sementara itu, perwakilan pengurus Percasi Kalimantan Timur yang juga Master Catur Nasional, MN Rizwan Fahroni, menilai potensi pecatur muda Kaltim cukup besar untuk bersaing di tingkat nasional. Namun, peningkatan prestasi perlu didukung pembinaan yang berkelanjutan dan lebih banyak kesempatan bertanding.
18: Untuk potensi sendiri, sebenarnya kita sudah mampu untuk bersaing di tingkat nasional ya. Hanya saja mungkin kita secara pribadi saya sendiri ini ya, masih kekurangan apa namanya, pembinaan. Lalu kita juga masih kekurangan di perlombaan, banyaknya perlombaan. Sama di Pulau Jawa gitu. Untuk pembinaan sendiri kita juga dari Percasi sudah membuka sekolah catur dari Kaltim sendiri, Percasi Kaltim sendiri.
16: Melalui Sejati Chess Cup 1, penyelenggara dan Percasi berharap kompetisi catur pelajar di Kalimantan Timur dapat berlangsung secara rutin, sehingga semakin banyak generasi muda yang berkembang dan mampu mengukir prestasi di tingkat nasional. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Sebagai langkah awal mengembangkan cabang olahraga baru di Bumi Dayataka, pengurus Federasi Pickleball Indonesia Kabupaten Paser menggelar pelatihan pelatih perdana di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
14: Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengurus cabang Indonesia Pickleball Federation atau IPF Kabupaten Paser menggelar coaching klinik atau pelatihan pelatih bersertifikasi Kalimantan Timur yang digelar pada Jumat 9 hingga 10 Oktober 2026 kemarin di Gedung C, lantai 1 kantor Bapeda Paser, Kecamatan Tanah Grogot. Pelatihan pelatih cabang olahraga pickleball di Paser ini merupakan pelatihan yang pertama yang digelar di Bumi Hitam, di mana kegiatan ini turut diikuti sebanyak 26 peserta pelatih lokal, salah satunya dari Kabupaten Berau. Dengan mendatangkan dua narasumber dari Pengprov IPF Kaltim, Ketua Pengcap IPF Paser Muhammad Taufik berharap melalui pelatihan ini dapat mengembangkan pembinaan-pembinaan atlet di Bumi Dayataka. Menurutnya, pelatih yang kembali ke tempatnya masing-masing ini nantinya bisa memberikan program pelatihan dasar yang tepat untuk anak dari usia dini hingga tingkat SMP.
19: Jadi memang tujuan utama kita mengadakan pelatihan pelatih pickball ini tentu saja untuk perkembangan grassroots olahraga pickball di Kabupaten Pasir. Karena pickball ini merupakan olahraga baru di Kabupaten Pasir, jadi saya pikir teknik dasar dan teknik melatihnya kan tentu berbeda. Jadi dengan adanya pelatihan ini, para peserta nantinya setelah pelatihan akan kembali ke klub maupun ke sekolah. Karena kan ada guru-guru olahraga, dia akan melatih grassroots, tingkat SD, tingkat SMP, ya usia-usia dini lah. Nah, dengan banyaknya nanti atlet-atlet usia dini yang dilatih oleh mereka, maka ketersediaan atlet cabang olahraga pickleball ini lebih banyak pilihannya. Dan kita pun bisa lebih mengembangkan olahraga ini lebih masif ke depannya.
14: Sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov Kaltim edisi ke-8 di bawah nahkodanya, Taufik tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, sehingga ada 4 pelatih lokal yang bakal turun membimbing atletnya sekaligus mengikuti pelatihan ini agar mendapatkan sertifikat yang dapat dikatakan layak menyandang sebagai pelatih daerah.
19: Untuk Porprov sendiri ini ada 4 orang pelatihnya yang ikut di dalam sini. Karena kebetulan pelatih Porprov kita juga belum mengantongi sertifikat pelatih karena olahraga baru kan. Masih awam lah. Kita mencari, mau kita ikutkan sertifikasi di luar. Kemarin kita dapat flyer 12 juta, 15 juta. Wah, ini mengirimkan, mending kita ngadakan di sini. Jumlah pesertanya bisa dari lokal dan lebih banyak. Jadi kita dengan keterbatasan fiskal ini ya berpikir inovasi bagaimana mengembangkan SDM pelatih tapi dengan biaya yang lebih murah.
14: Selama 2 hari berjalan, hari pertama para peserta mendapatkan ilmu secara teori lebih dulu dalam mendalami perannya sebagai pelatih yang layak. Hari kedua, mereka mendapatkan pengalaman secara praktek serta teknik yang sesuai dengan regulasi pertandingan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Kekeringan dan karhutlah masih mengancam sejumlah wilayah Samarinda. BPBD meminta operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan untuk membantu mengatasi kekeringan dan kebakaran lahan. Pemkab Mahulu meluncurkan program Dana RT dan Dasawisma di Long Apari untuk meningkatkan pembangunan tingkat masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Rati Hiran masih temani Anda di All Pekan kali ini. Masih berkabut ya di luar sana, pendengar Pro 1 Samarinda. Informasi dari update dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Panggaran Tumenggung Pranoto Samarinda. Kualitas udara pada pagi hari ini berada di 104,2 mikrogram per meter kubik. Kategori tidak sehat. Gunakan masker dan kurangi aktivitas, durasi aktivitas di luar ruangan. Selamat berkendara untuk Anda yang saat ini sedang berada dalam perjalanan. Bagaimana situasinya? Boleh kabarkan pada kami situasi terkini di tempat Anda berkendara saat ini. Nanti saya akan update informasinya ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Bagaimana situasi terkini untuk lalu lintas di Ibu Kota Kalimantan Timur.

0: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan Tanaman.

RI, lalu di sekitar jembatan, wilayah jembatan Mahakam pagi ini juga terpantau lancar pendengar Pro 1 RRI, Samarinda seberang juga demikian. Arah lainnya di wilayah Lembuswana pagi ini juga terpantau lancar. Di Sempaja juga demikian pendengar Pro 1 RRI. Berikutnya di flyover, pagi ini flyover juga terpantau arus lintas lancar. Di Samarinda Utara nampak sedikit kepadatan pagi ini di kawasan Simpang Alaya. Untuk Anda yang berada di tengah kepadatan lalu lintas, boleh sampaikan pada kami 0811-5544-976. Sejauh ini jarak pandang masih aman, pendengar Pro 1 RRI, untuk wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur, bagaimana situasi di sekitar Anda? Saya mengupdate informasi, ternyata Indonesia punya cuaca yang berbeda ya. Di Sumatera sedang banjir, sementara di beberapa wilayah Indonesia lainnya sedang kemarau, hingga saat ini masih belum turun hujan. Kita berharap situasi normal kembali akan bersama kita ya di negeri kita tercinta. Saat ini kita bisa melakukan hal-hal kecil sederhana untuk membantu menanggulangi bencana, karena mungkin banyak dari kita berpikir ya, mengapa berlarut-larut pagi tadi. Mudah-mudahan dengan perjumpaan dalam Mutiara Pagi kita terinsight bahwa kita bisa melakukan hal-hal lainnya, tidak hanya barangkali menyampaikan kritik, tapi juga banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama menanggulangi bencana yang sedang menerjang negeri kita tercinta.

saudara sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga

yang kebetulan merokok untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: ada, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari laman rri.co.id, pendengar, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menghasilkan kerjasama di berbagai sektor. Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi menyaksikan pertukaran nota kesepahaman MOU serta kesepakatan bilateral di Istana Merdeka Jakarta yang berlangsung pada Minggu 11 Oktober kemarin, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Presiden Prabowo mengatakan kesepakatan yang dicapai merupakan wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Mesir. Presiden Prabowo juga mengatakan, pendengar, pertemuan yang berlangsung 3,5 jam tersebut merupakan dialog yang produktif, menjadi tonggak penting memperkuat kemitraan Indonesia-Mesir. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat kami bergabung dengan Pro 3, jangan lewatkan Halo RRI, akan kembali hadir pada pukul 9 nanti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan